0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Redak Pagi.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ya Wan, lagu-lagu Kuasa 2 kita bersama dengan kumpulan Budak Kacamata dengan Memendam Rasa.
2: Dan juga lagu yang popular, makin popular kebelakangan ini, Bintang. Dan juga daripada Budak Kacamata. Okay? 8.28 minit pagi waktu ini, kembali bersama dengan Azhar dan juga Wan J. Jam yang ketiga rentak pagi edisi hari ini 19 Jun 2026, 3 Muharram 1448 Hijriah.
1: Apapun, kita menantikan sekejap saja lagi untuk diari
2: sana sini.
1: Ya, dan sekali lagi kita mengajak untuk anda respon tajuk kita sebenarnya dengan sambutan Hari Bapa yang diraikan pada hari Ahad nanti. Tapi hari-hari pun kita boleh raikan Hari Bapa sebenarnya, ya. Dan Hari Bapa pada 21. Jadi tajuk kita pagi ni, kita cerita, kita lupakan sekejap pasal bola. Kita beralih kepada kisah cerita kita pasal ayah lah, bapa kan. Siapa nama bapamu? Satu perkataan yang menggambarkan ayahmu. Dan apa nasihat ayah ataupun bapamu
2: yang masih diingatkan.
1: Ya, jadi kongsikan kepada kami menerusi WhatsApp ataupun menerusi Facebook kita. Dan 7 7 8 2 4 3 selepas 9 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana.
2: Setia bersama dengan kami di Rentak Pagi.
3: Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Tepat 8.30 minit pagi, kita bersama rakan penyampai kita di Keningau, Sandakan dan juga Tawau pagi ini. Di Tawau FM kita ada Wan J. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi ER.
0: R dia serum lah tu kan. Dan kamu
1: sama juga ya.
0: Sandakan kita ada Syaf dan Keningau. Kita ada Hex pagi ini.
3: Yes. Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi semua abang-abangku.
1: Aduh, semua bang lah.
2: Iya kan?
1: Seterang je bunga lah.
4: Iya kan, Wan?
0: Eh, senang hati pula kamu ni.
4: Apa kabar Roy? Apa kabar Rafiq? Lama dah jumpa.
0: Ya,
4: sehat sudah.
0: Alhamdulillah.
1: Amboi Rafiq, kena tanya macam lain.
0: Macam mana tahu sejak kurang sehat ni kan?
5: Coba. Kita dah ditanyanya.
0: Wah, Hex, silakan. Kita mulakan di Keningau FM.
4: Okey, baik. Terima kasih Rafiq dan juga Ikhleri Sabah FM. Beberapa perkongsian kita kongsikan untuk edisi hari ini 19 Jun hinggalah ke aktiviti hujung minggu 21 Jun 2020. Saya mulakan ketika ini sedang berlangsung kejohanan bola jaring bawah 18 dan bawah 15 tahun MSS di Keningau yang diadakan di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2, dan 7 malam nanti akan berlangsung mesyuarat tahunan Persatuan Wartawan Keningau Sabah bertempat di salah sebuah hotel di Keningau. Berikutnya untuk edisi 20 Jun 2026, kita mulakan dengan Hari Potensi Kemas bagi acara Sukan Futsal Parlimen Pensiangan 2026 bermula seawal 7.30 pagi esok, diadakan bertempat di Tapika Kemas Bias Kim. Dan esok juga akan berlangsung Sukan Rakyat KRT Zon B Keningau 2026 bermula 8 pagi, diadakan di Padang Kampung Pendekatan Ulu. Ini melibatkan penyertaan 45 buah KRT dalam Zon B. Dan juga berlangsung bermula 9 pagi esok adalah sambutan program Mal Hijrah Peringkat Daerah Keningau, diadakan di Dewan Super Cemerlang SMK Keningau 2. Dan esok 4 petang akan berlangsung perlawanan persahabatan antara pasukan MDK Mix Otai dan juga IDU Telupi Tongot Mix Veteran 4 petang di Kompleks Sukan Keningau. Dan bagi program Dermadara esok 20 Jun 2026 akan diadakan di salah sebuah pusat pelibelah di Bandar Baru Keningau bermula 2 petang hinggalah ke pukul 7 malam. Dan untuk edisi 21 Jun akan diadakan beberapa kempen dermadara bertempat di Dewan Terbuka Gereja Katolik St. Blasius Makatang dari 9.30 pagi hingga 12.30 tengah hari, sementara 2 petang hinggalah ke pukul 7 malam kempen dermadara akan diadakan di salah sebuah pusat pelibelah di Bandar Baru Keningau. Jadi itu antara program rangkuman aktiviti berlangsung bermula hari ini 19 Jun hingga 21 Jun 2026. Dari Kening FM, kita ke Tawau FM bersama dengan Wan J. Silakan Wan.
2: Baik, terima kasih Hex di Keningau FM. Untuk perkongsian diari sana sini dari Tawau, kita mula-mula sekali kita ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan jadual mingguan kempen derma darah Unit Perubatan Transfusi Hospital Tawau untuk tahun 2026 ini. Untuk hari ini, tabung darah seperti biasa dibuka dari pukul 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Dan untuk 20 Jun 2026 hari Sabtu, kempen derma darah akan diadakan di Lorong Kristal Batu 4 Jalan Apas Tawau, yang merupakan blood donation, Isuzu blood donation oleh salah sebuah kedai ya, di Tawau ini. Dan juga untuk hari Ahad ini, tabung darah akan dibuka yang merupakan anjuran PBSM cabang Tawau bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Dan pada masa yang sama, 8 pagi hingga 12 tengah hari juga diadakan kempen derma darah di Masjid Babu Salam Balung. Kemudian untuk perkongsian diari yang kedua untuk 20 Jun 2026 esok ya, akan diadakan program Wacana Pemikir peringkat Zon Tawau 2026 yang dijangkakan bermula pada 8 pagi hingga 1 tengah hari bertempat di Dewan Masyarakat Tawau, dan dijangkakan akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Nizam bin Datuk Seri Panglima Haji Abu Bakar Titingan, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Industri Kreatif Sabah Dan antara pengisian programnya, insyaAllah akan diadakan pidato yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, Fellow Kenegaraan Malaysia Jabatan Perdana Menteri, dan juga ada forum wacana pemikir yang mana ahli panelnya antaranya yang berbahagia Datuk Ramli Bin Kariah, Ketua Pegawai Operasi Sekretariat Sabah Maju Jaya, dan juga yang berbahagia Datuk Dr. Haji Abdul Kadir Roslin, Mantan Rektor UiTM Sabah, dan moderator untuk forum berkenaan adalah Ustaz Hasbi Bin Haji Muhammad Ali alias Mr. B. Itu sebelah pagi, dan untuk sebelah malam pula akan diadakan program ya, Malam Interaksi Mahabbah, bermula 8 malam hingga 10 malam, juga bertempat di Dewan Masyarakat Tawau. Okey, itu adalah antara program dan juga perkongsian di hari sana sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan rakan kita di Sandakan, Syaf. Silakan Syaf.
3: Baik, terima kasih Wan J di Tawau FM. Dari Sandakan FM ada dua perkongsian yang mana kita kongsikan untuk hari ini terlebih dahulu, 19 Jun 2026, di mana ketika ini sedang berlangsungnya kejohanan bola baling Majlis Sukan Sekolah Daerah MSSD Sandakan yang berlangsung sejak kemarin, dan hari ini merupakan hari yang terakhir. Dan kejohanan ini bermula seawal pukul 7.30 pagi hingga 5 petang yang melibatkan dua kategori, iaitu lelaki bawah 12 tahun dan perempuan bawah 12 tahun, di mana kejohanan disempurnakan perasmiannya oleh Datuk Roslin Datuk Siabok, Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan. Okey, kita kongsikan seterusnya aktiviti yang berlangsung hujung minggu ini, di mana esok 20 Jun 2026 Markas Angkatan Bersama 2 MKATB 2 akan menganjurkan program Civil Military Cooperation CIMIC MKATB 2 sebagai menyokong aspirasi Pelan Strategik Pertahanan Negara PSPN 2026 hingga 2030, di mana program ini diadakan di dataran Piazza Harbour Square Sandakan bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai pengisian acara untuk masyarakat setempat. Jadi orang ramai di sekitar daerah Sandakan dijemput hadir beramai-ramai memeriahkan program Civil Military Cooperation esok hari Sabtu di Piazza Harbour Square Sandakan. Jadi itu dua perkongsian di hari untuk hari ini dan juga hujung minggu dari Sandakan FM. Seterusnya kembali bersama dengan Rafiq dan Ikhle di Sabah FM.
1: Ya, Syaf, terima kasih. Okey, untuk Sabah FM pula perkongsian ada tiga untuk hari ini, yang mana untuk pukul 8.30 baru saja tadi berlangsungnya sambutan Mal Hijrah yang bertempat di Dewan Sri Putatan, dan pukul 9.30 pagi pula juga Jelajah Aspirasi Menteri KKTP ke Sipitang dan Kuala Penyu, iaitu bertempat di Majlis Daerah Sipitang.
0: Dan sebelah petang pula 2.30 minit petang akan berlangsungnya Majlis Perasmian Program Sabah SME Fest 2026 yang akan berlangsung di Sabah International Convention Center. Itu ada tiga perkongsian dapat dikongsikan pagi ini, sebelah petang, sebelah pagi dan juga petang nanti. Okay. Terima kasih kepada rakan kita di Tau FM. Kita ada Wan Jue.
2: Terima kasih ER, Ikhlas dan juga Rafi.
0: Syaf, Sandakan FM.
3: Ya, terima kasih, okay. Rafiq dan Ikhlas.
0: Dan juga Hex di Keningau. Memandangkan semua lelaki ni kan, Ikhlas satu orang bunga. Saya mau tanyalah pasukan bola kamu 2026 FIFA ni.
2: Saya France.
1: France. Kau tanya
4: Brazil.
2: Si Ikhlas, saya tahu jawapan dia. Saya tahu jawapan dia. Siapa yang menang,
1: apa
2: itu dia pilih.
1: Ih, pandai. 5 markah untuk anda ya.
0: Macam kamu tengok, macam kamu tengok bola ni.
1: Macam kamu dengar kami je tadi.
0: Baiklah. Okey, semuanya terima kasih. Selamat bertugas.

0: Ya, Tau FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 8.47 minit pagi.
1: Seketika nanti kita akan dengarkan ingin tahu untuk hari ini. Tapi kami mengulas sedikit pasal perlawanan tadi. Kanada telah pun menang ke atas Qatar 6-0. Ya. Kelebihan 6 mata kepada Kanada. Macam kami cakap tadi, gol pertama pada minit ke-16 oleh Sy Larin. Kemudian Jonathan David menjaringkan 2 gol. Tiga gol sebenarnya. Banyak menyumbang kepada ni. Hat-trick juga, okay, iaitu pada minit ke-29, kemudian pada masa tambahan separuh masa pertama, okay, 3 minit pada masa tambahan, dan juga 2 minit pada masa penuh, okay, 2 minit masa tambahan, okay, dan kemudian gol juga turut dijalinkan oleh Nathan Saliba pada minit ke-64, dan demikian Mohamed Manal, okay, telah terjaring gol ke gawang sendiri pada minit ke minit ke-75.
0: Ya, yeah, betul.
1: Terjaring.
0: Ya, yeah, menjaring gol ke gawang sendiri.
1: Itulah tu. Tak sengaja. Okey.
0: Dan keputusan itu menyaksikan Kanada mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Sama seperti Switzerland lah ya. Namun berada di puncak kumpulan B berdasarkan perbezaan jaringan. Dan Kanada menamatkan saingan kumpulan menentang Switzerland pada 25 Jun ini.
1: Okey.
0: Manakala Qatar akan berdepan dengan Bosnia. Nanti ya. Jadi itu keputusannya 6-0.
1: Dan kita nantikan perlawanan seterusnya 9 pagi nanti. Okey, Mexico akan menentang South Korea. Ini pertembungan antara dua kumpulan pada
0: grup. Kalau lawan antara Mexico dengan Korea.
1: Hari itu Mexico berapa? Hari itu Mexico 2 kan. Lepas tu South Korea. Kita tengok perlawanan juga.
0: Korea
1: ni.
0: Korea
1: pun 2 juga kan.
0: Mantap juga lah. Jadi
1: Pertor serbarenya masih Mexico.
0: Ya, kita nanti secara langsung Piala Dunia FIFA 2026. Sekejap saja lagi ya.
1: Boleh saksikan di TV, okey.
0: Ya, betul. Secara langsung yang dibawakan untuk anda dan seniman secara langsung di RTM.
1: Klik.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
3: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
4: Lampu isyarat sangat-sangat berguna untuk mengawal lalu lintas. Namun demikian, pernahkah anda tertanya-tanya mengapa ia hanya mempunyai 3 warna utama, iaitu merah, kuning dan hijau? Hal ini dikaitkan dengan faktor sejarah, psikologi warna serta kejelasan visual yang diiktiraf secara sejagat dalam sistem lalu lintas. Dari sudut sejarah, penggunaan warna ini bermula pada abad ke-19 ketika sistem isyarat digunakan untuk kereta api. Warna merah dipilih sebagai tanda berhenti kerana ia paling mudah dilihat dan secara tradisi dikaitkan dengan bahaya. Warna hijau pada asalnya digunakan sebagai tanda berhati-hati, manakala putih digunakan untuk bergerak. Namun, penggunaan putih menimbulkan masalah kerana ia sukar dibezakan daripada cahaya bulan atau lampu lain. Oleh itu, sistem ditukar kepada hijau sebagai tanda jalan dan kuning sebagai tanda bersedia untuk berhenti. Dari sudut sains dan psikologi warna, merah mempunyai gelombang paling tinggi dalam spektrum cahaya tampak, menjadikannya warna yang paling cepat menarik perhatian mata manusia. Oleh itu, ia sesuai digunakan sebagai simbol berhenti. Kuning pula berada di tengah spektrum dan mudah dilihat dalam pelbagai keadaan cahaya, menjadikannya warna amaran yang jelas untuk pemandu bersedia. Hijau pula dikaitkan dengan ketenangan dan keselamatan serta mudah dibezakan daripada merah dan kuning, menjadikannya pilihan yang ideal untuk simbol jalan. Selain itu, penggunaan 3 warna ini telah menjadi kod sejagat yang diiktiraf di seluruh dunia. Ia memudahkan komunikasi visual tanpa mengira bahasa atau budaya sekaligus meningkatkan keselamatan jalan raya. Malah, sistem ini turut mengambil kira keperluan individu yang mengalami buta warna dengan susunan lampu secara menegak atau mendatar yang konsisten untuk memastikan mesej tetap difahami.
5: Lebih fakta dan informasi menerusi.
3: Ingin tahu?
0: Ingin tahu? Mm-hmm. Itu dia mengenai
1: lampu isyarat.
0: Ya, okay. Jadi pandu dengan berhati-hati ya.
1: Betul.
0: Kan, jangan pula dilanggar lampu isyarat tu.
1: Sudah ada tahu, warna kan? Tu, tiga warna tu.
0: Betul.
1: Lepas ni kau melanggar nanti bahaya kepada orang lain juga.
0: Ya, jangan merah kamu pecut pula.
1: Bahaya. Okay. Kan? Nanti ke 9 pagi untuk kita dengarkan utama 9 pagi juga. Mm-hmm. Dan selepas tu ada ulasan berita insyaAllah.
0: Ya. Yeah.
1: Okay, kita akan nantikan. Mm-hmm. Dan jam yang terakhir, waktu untuk kita bacakan respon-respon dan juga anda boleh hubungi kami di 0897-8243.
0: Ini dia Melina bersama dengan Iwan.
1: Yang ku cinta, yang tersayang.
0: Terus dengarkan.
1: Selamat pagi.

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta serakan.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ulasan berita. Di sebalik kemeriahan Piala Dunia 2026 yang menghimpunkan jutaan peminat bola sepak di seluruh dunia, satu lagi peristiwa besar yang berpotensi mengubah lanskap geopolitik global berlaku di pentas diplomasi antarabangsa. Semalam, dunia tertumpu kepada pemeteraian draft memorandum persefahaman MOU 14 perkara antara Iran dengan Amerika Syarikat bertujuan menamatkan konflik berpanjangan yang telah berlarutan lebih 110 hari. MOU tersebut ditandatangani secara digital sebelum rundingan awal pelaksanaannya dijadual berlangsung di Switzerland hari ini. Terdapat perkara yang mencuri perhatian sewaktu Presiden Donald Trump memeterai dokumen bersejarah itu. Trump menandatangani draft MOU berkenaan di Istana Versailles, sebuah lokasi yang terpahat dalam sejarah dunia sebagai tempat termeterainya Perjanjian Versailles pada tahun 1919 yang menamatkan Perang Dunia Pertama. Di istana sama, Jerman suatu ketika dahulu dipaksa menerima syarat-syarat yang berat sebagai negara yang tewas dalam peperangan. Selepas lebih satu abad peristiwa itu berlalu, istana yang pernah didiami Raja Louis ke-14 tersebut sekali lagi menjadi saksi kepada usaha menamatkan sebuah konflik yang mengancam kestabilan serantau dan keselamatan ekonomi dunia. Kebetulan atau suratan, antara perkara yang terkandung dalam MOU itu ialah persetujuan untuk melaksanakan program pembinaan semula ekonomi Iran bernilai sekurang-kurangnya $300 bilion. Peruntukan berskala besar itu mengingatkan banyak pihak kepada usaha pemulihan ekonomi yang pernah dilaksanakan di Eropah selepas peperangan besar abad ke-20. Bezanya, matlamat kali ini untuk memulihkan kestabilan sebuah negara yang berdepan tekanan ekonomi dan konflik berpanjangan. Menurut pendapat beberapa penganalisis, MOU tersebut berpotensi besar untuk memuktamadkan satu perjanjian yang lebih menyeluruh dan mengikat dalam tempoh rundingan selama 60 hari. Ini kerana kurang daripada 5 bulan dari sekarang, Amerika Syarikat akan mengadakan pilihan raya pertengahan penggal. Sekiranya konflik yang membakar kos berbilion dolar itu berterusan dan tidak memberi jaminan Washington akan menang, Parti Republikan pimpinan Trump boleh hilang majoriti. Realitinya, Amerika Syarikat dan sekutunya Israel pasti tidak akan mengaku kalah dalam konflik ini. Pada masa sama, buntu mencari jalan untuk menundukkan Tehran. Maka jalan selamat yang dipilih ialah menawarkan perjanjian damai. Bagi pakar geopolitik antarabangsa Matthew Cronick dan Josh Lipsky, dunia mungkin sedang menyaksikan permulaan kepada satu perubahan besar di Asia Barat. Namun dokumen yang ditandatangani itu hanyalah langkah pertama. Kejayaan sebenar perlu diukur apabila kedua-dua pihak menterjemahkan MOU tersebut di lapangan. Walau apapun tafsiran penganalisis politik dan pemerhati antarabangsa, pemeteraian MOU itu tetap memberi nafas lega kepada masyarakat global yang diancam krisis bekalan global. Ia menjadi langkah awal ke arah penyelesaian beberapa isu kritikal antara Tehran dengan Washington. Sepanjang tempoh rundingan, Amerika Syarikat dijangka melonggarkan beberapa sekatan ekonomi terhadap Iran, manakala Tehran memberi jaminan terhadap keselamatan laluan perdagangan maritim di Selat Hormuz yang menjadi antara laluan tenaga paling penting di dunia. Dari sudut geopolitik, perkembangan ini berpotensi meredakan kebimbangan terhadap gangguan bekalan minyak global yang sebelum ini mencetuskan ketidaktentuan pasaran dan meningkatkan risiko kepada ekonomi dunia. Pembukaan semula Selat Hormuz secara penuh bukan sahaja penting kepada negara-negara pengeluar minyak, malah memberi manfaat kepada ekonomi dunia yang bergantung kepada kestabilan aliran perdagangan dan tenaga merentasi rantau tersebut. Namun begitu, cabaran sebenar masih menanti dengan dunia kekal memerhati. Sama ada ia mampu bertahan atau sekadar satu lagi episod sementara dalam konflik berpanjangan Asia Barat.
Begitupun buat masa ini, dunia memilih untuk melihat pemeteraian MOU tersebut sebagai sinar baharu di tengah-tengah ketidaktentuan global. Walaupun belum menjanjikan keamanan yang berkekalan, ia sekurang-kurangnya membuka ruang kepada dialog, mengurangkan risiko konflik yang lebih besar serta memberikan harapan bahawa diplomasi masih mampu mengatasi konflik. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Jalaluddin Baharin.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Waktu sekarang sudah pun 9.28 minit pagi.
2: Selamat pagi untuk semua. Selamat kembali bersama dengan kami. Jam yang terakhir untuk segmen Rentak Pagi hari ini, ya. Okay, perlawanan di televisyen antara yang berlangsung ketika ini di menerusi saluran OK, Mexico menentang Annyeonghaseyo Korea Selatan. Okay, antara adios dengan Annyeonghaseyo, mana satu pilihan anda?
1: Masih lagi kosong-kosong untuk 28 minit sepanjang masa yang pertama, ya.
2: Oh ya, betul.
1: Okey, kita nantikan keputusannya Korea ataupun Mexico. Okey, kita terus dengan respon kita. Talian 0897782243 juga diaktifkan untuk anda hubungi kami. Respon kita pasal tajuk ayah lah, ya. Jadi kita ada pemanggil kita yang pertama.
2: Majunya, hello.
1: Hello.
3: Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi, Kak Azah. One day.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Siapa ya? Macam kenal ni suaranya ni. Siapa itu?
3: Syasha.
1: Isi Syasha. Lama dah dengar suara Syasha. Kemana itu tu Syasha?
2: Pelik sikit.
1: Oh, ada juga.
2: Tapi dia jarang berpanggilan, kan?
3: Iya, jarang berpanggilan. Hari tu ada jumpa Wan J di kompleks.
1: Ada Wan?
2: Ada.
3: Ada jumpa, kan?
2: Ada, betul-betul.
1: Itulah, si Syasha ni dulu antara orang yang aktif. Di mana kita ada lokasi, dia mesti ada. Kan, Syasha? Yeah. Okey, yeah. Syasha, respon.
3: Sekarang di Tanjung Batu sudah.
1: Oh, sekarang tinggal di Tanjung Batu.
3: Yeah.
1: Okey, tetap layan Tawa FM, ya, Syasha?
2: Terima kasih, Syasha.
3: Iya, tetap layan
1: Tawa FM. Jadi, tajuk untuk respon kita pagi ini mengenai ayah, kan? Siapa nama ayah? Yeah. Lepas tu, inilah kepribadian ayah tu macam mana dan juga nasihat ayah.
2: Yang paling diingati, kan?
3: Nasihat. Bapak lah, bapak yang diingat sampai sekarang, kan? Okey, mana
1: ya?
3: Sensitif sikit.
1: Itulah. Kalau cerita pasal ayah ni, apalagi ayah yang sudah tiada, ayah masih ada, Syasha?
3: Tidak, sudah.
1: Sama lah kita, kan? Ya. Jadi antara nasihat lah yang diingat sampai sekarang tu, Syasha apa?
3: Okey, nasihat yang diingat sampai sekarang tu masa arwah sakit lah. Jadi sakit, kan?
1: Ada pesanan?
3: Bapak meninggal 2023.
1: Baru juga lah, ya.
3: Ya,
1: 3 tahun
2: gitu. 3 tahun sudah.
3: Ya. Dia sakit tua dah lama lah, 17 hari je.
1: Sakit tua 17 hari.
3: Iya, sepanjang dia sakit tu
1: ada pesanan lah diberikan. Jadi antaranya tu,
3: terus jaga anak lah.
2: Jaga anak sebaik mungkin, kan?
1: Ya, jadi kepada jadi isteri dan juga ibu kepada anak-anak, jalankan tanggungjawab lah, kan, sebagai seorang isteri, seorang ibu.
3: Sebab Syasha anak sendiri perempuan,
1: anak tunggal perempuan.
3: Iya, seorang adik-beradik, anak tiga. Memang
1: rapat
3: dari lahir, iya, dengan bapak.
1: Ya, selalunya anak perempuan ni dia rapat dengan bapa, kan?
2: Iya, kebalik tu dia anak lelaki dengan ibu, kan?
3: Lepas tu abang-abang adik selalu cakap, yang saya ni anak kesayangan bapa.
1: Malumlah, lagi-lagi kena anak tunggal perempuan pula, ya, Syasha? Ya,
3: buat salah pun yang tak salah.
1: Makeup.
3: Iya, tak pernah di macam apa kata orang dipukul. Biasalah, biasa kalau macam dimarah tu biasa.
1: Biasalah, kan, seorang ayah kepada anak, kan, itu tandanya sayang.
3: Iya, cuma bapak tahu kalau dia marah, saya terus macam nangis gitu.
2: Jadi bapak tu pun lembut hati jugalah, kan.
1: Nak sampai hati, kan.
2: Sampai hati.
3: Sebab saya dengan adik kan beza 2 tahun, jadi memang akrab dengan bapak lah, adik tu dengan mama gitu.
1: Oh, begitu.
3: Sampailah bapak sakit, kan, jatuh sakit. Saya kahwin pun saya tetap ya dengan bapak.
1: Tetap
3: juga rapat dengan bapak.
1: Betul. Lebih kepada bapak lah, kan?
3: Iya, macam itulah. Sampailah arwah sakit, kan. Itulah, sepanjang dia sakit 17 hari tu, dia macam pesan tu
1: berulang kali.
3: Iya, berulang kali. Jaga anak. Jaga suami, jaga rumah tangga, gitulah. Selalu pesan lah. Jadi pesanan tu kan diingat.
1: Itulah, kan.
2: Biasa jadi ingatan lah, kan.
3: Iya. Jadi itu. selalu rindulah.
1: Ya, betul kan? Mm.
3: Iya. Memang kalau rindu datang enggak pergi tempat dia.
1: Lawat kan?
3: Iya.
1: Sedekah kan, Al-Fatihah, berdoa lah kan? Okey. Itu responnya ya.
3: Iya.
1: Baik, Syasha. Terima kasih
2: Syasha. Assalamualaikum.
3: Terima kasih.
2: Bye.
1: Itulah dia kan, rindu yang teramat amat lah ya. Kepada arwah ayahnya 3 tahun telah meninggalkan. Tapi itulah, memang dia rapat dengan ayah, jadi terkesan lah.
2: Okay. Ini pula respon daripada Rahimah Ibah di Facebook ya. Assalamualaikum. DJ Wanji, DJ Azhar.
1: Waalaikumsalam.
2: Sudah sarapan pagi kah? Katanya nama bapanya Saleh, tapi dikenali dengan panggilan Pak Nunung di Kampung Silam. Banyak nama panggilan bapa tu, Nunung lah, Salim lah. Ada anak buahnya panggil Kiki. Kalau bapa aku tu, kalau anak buahnya macam menangis, nah, dia pura-pura gosok giginya, koran-koran kasih sapu giginya tu sama anak buahnya, baru dia menangis, dipanggil lah bapakku Kiki. Oh, nasihat bapakku sama kami semua, katanya adik-beradik jangan sekali bergaduh sama sendiri.
1: Apa tolong menolong
2: dan jangan kurang ajar dengan kakak sulung. Sampai sekarang 12 adik-beradik tetap mengamalkan sikap tolong menolong. Al-Fatihah untuk arwah bapanya Salim bin Haji Amidin. Semoga aman di syurga. Okey, DJ Bila, terima kasih.
1: Amin, insyaAllah. Itulah kan, Pak Nunung. Pak Nunung tu sebenarnya dengan nama bapak.
2: Arwah bapak kan?
1: Raimah Imah ya.
2: Okay.
1: Baik, terima kasih. Lagi kita ada
2: bisik selebriti selepas ini. Nanti anda, kita akan nanti sambung respon daripada rakan-rakan pendengar kita.
1: Baik, kita dengarkan lagu ini, Amir Sisi,
2: Ayah Ibu.
1: Terus dengarkan
2: Tak Pagi.

0: kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.
1: Bisik.
3: Bisik. Selebriti.
4: Bisik selebriti untuk hari ini kita ingin kongsikan berkenaan dengan seorang selebriti ataupun artis ni. Dan Azah, kita tahu kebelakangan ni kesihatan mental sangat-sangat penting kan.
5: Betul.
4: Dengan adanya lagi media sosial yang pastinya membuka ruang untuk berlakunya apa ni orang kata gangguan-gangguan pada mental kita kan.
5: Betul.
4: Disebabkan oleh
5: ancaman kepada kesihatan
4: kesihatan mental kan.
5: Betul.
4: Dan ini kata artis ni, saya jarang main media sosial demi kesihatan mental saya.
5: Betul. Itulah kan, nah, kita elakkan jugalah kan. Nah, jangan terlalulah kan terbuai dengan media sosial ni. Dan ini kita mengkongsikan kisah artis ini ya, penyanyi yang hebat jugalah ya. Walau belum ada album kan, Wan?
4: Betul.
5: Nanti jugalah.
4: Single saja semua.
5: Betul. Penyanyi Nadirah. Ini kita kongsikan yang mana memilih untuk tidak terlalu aktif di media sosial tetapi seperti di threads demi menjaga kesihatan mentalnya selain mahu memberi fokus kepada kerjaya seninya.
4: Ya, kata Nadira yang berusia 33 tahun, dia membuat keputusan itu untuk mengelakkan dirinya daripada membaca komen negatif netizen.
5: Jadi katanya untuk jaga mental buat masa sekarang ni, tak mainlah media sosial threads ni katanya. Jadi dia gunakan hanya untuk mempromosikan lagunya saja.
4: Dan sekarang ni pun ada lagu

0: membiarkan urusan media sosial diserahkan kepada pengurusannya bagi memastikan setiap kandungan dikendalikan dengan lebih teratur.
1: Bagaimanapun, dia masih terlibat dalam beberapa keputusan yang tertentu jugalah, ya Wan, bagi mendapatkan pandangan pihak itu terlebih dahulu untuk mengelakkan sebarang kesilapan berlaku.
0: Ya, threats ke media sosial kan katanya memang dilepaskan kepada pengurusan. Okey, dan macam dia ada juga berbincang macam mana nak buat dengan pengurusan, tapi selebihnya diserahkan kepada mereka.
1: Nadira juga turut memberitahu segala urusan untuk reply, membalas komen peminat-peminat di media sosial ini sebenarnya juga dikendalikan sepenuhnya oleh pihak pengurusan. Bukan 100% diserahkan, tapi bersama-sama lah. Cuma apa yang dia buat katanya, dia akan tanya pengurusan dulu. Kadang-kadang kita pun katanya tak tahu, takut terlepas apa-apa sebelum jadi apa-apa. Bagus, bincanglah dulu kan.
0: Betul, dan apapun Nadira juga untuk pengetahuan anda, rasanya dia rasa gementar sebenarnya untuk bekerjasama dengan komposer Ajay dalam lagu duet mereka Cinta Penuh Liku.
1: Ya betul, dan yang berkongsi mengenai pengalaman bekerja bersama Ajay, Nadira mengakui bahawa katanya pada awalnya dia beranggapan komposer tersebut seorang yang tegas, namun proses itu memberi banyak ilmu kepadanya.
0: Ya, gementar sebab Nadira sebelum ni tengok Ajay sebagai juri.
1: Betul.
0: Jadi dia ingat Ajay garang, tapi bila sudah kerjasama sebenarnya dia sangat cool. Dan teguran yang dia bagi pun untuk kebaikan.
1: Ya, jadi itulah ya cerita terbaru. Kurang untuk bersama dalam media sosial ini, semuanya untuk menjaga
0: kesihatan mental
1: kan. Jadi itu yang kita kongsikan pagi ini
0: menerusi Bisik Celebrity.
1: Jadi kita dengarkan terbaru lah ya, lagu Nadira bersama dengan Ajay,
0: Cinta Penuh Liku.
2: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu kah tu?
4: Bukan, dia tu pempengaruh.
2: Bisik
3: Celebrity.

0: Rendah Pagi, Tahu FM, pilihan anda 9.47 minit pagi. Masih lagi bersama dengan Kelly Wan Jembape
1: dan juga Azalda Siu.
0: Okey, kita terus bacakan lagi respon yang pendengar kita. Kita ada siapa tu?
1: Junaidi John Kudan. Assalamualaikum DJ Wan J, DJ Azal, sihatkah?
0: Alhamdulillah.
1: Semoga DJ Tahu FM sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Respon pagi ni, nama abah saya ialah Mansa bin Mali atau lebih dikenali sebagai Ujang Mansa. Satu perkataan yang menggambarkan abah saya katanya hebat. Nasihat abah yang paling saya ingat sehingga hari ini sebelum melangkah masuk dalam pekerjaan dan masih saya pegang sampai kini ialah jauhi tiga perkara yang boleh merosakkan diri, iaitu judi, arak dan perempuan. Nasihat yang ringkas tetapi sangat bermakna, sentiasa menjadi panduan dalam kehidupan saya dan juga pendengar setia Tahu FM. Terima kasih abah atas didikan, pengorbanan dan nasihat yang tidak dinilai. Terima kasih DJ Wan J, DJ Azhar.
0: Ujang Mansa ya. Okey. Lagi kita ada siapa ni?
1: Fitri.
0: Fitri. Hai DJ, selamat pagi. Fitri ni ada pesanan untuk ayah, Rudianto Sulaiman. Along sayang ayah, semoga ayah sihat selalu. Love you ayah. Nasihat dia yang saya masih ingat, cari lelaki yang sayang Along, boleh terima Along dan keluarga. Kalau Along kena tinggal, jangan sedih. Ayah ada, ayah sayang Along sebab Along anak ayah yang pertama. Panggil ayah, ayah. Itu je DJ. Terima kasih.
1: Terima kasih si Along, Along Fitri kan. Irwan Idris, assalamualaikum DJ Wan, DJ Azhar. Sudah sarapan ke? Apa khabar? Selamat tinggal sampai jam 10 dengan ucapan ceria bersemangat Tau FM pilihan anda. Terima kasih.
0: Terima kasih. Ucapan saja ya. Wajah suri juga. Ucapan assalamualaikum, selamat pagi Wan, DJ Azhar. Salam hari Jumaat. Selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aminah Badrun ada respon dialek. Kita dengarkan.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung dan bahasa Blongan. Dialek Tidungnya Yamaku marat, tapi dako rindu. Dialek Blongan, abahku becit, tapi aku rindu. Buat DJ berdua, terima kasih. Semoga segala urusan DJ Aja dan DJ Wanje dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Terima kasih suang-suang.
1: Bais kondangan. Itu Cik Din. Cik Din ada juga.
0: Okey, kita dengarkan Cik Din.
3: Assalamualaikum.
0: Salam Cik Din.
3: DJ Azan dan DJ Wanje. Hari ini Cik Din mau berdelek dalam suku kaum Tidung. Ya maku marah tapi dah korindu. Semoga dipermudahkan urusan DJ Azza dan DJ Wanje. Lais akon ya di.
1: Lais kon.
0: Ya makku marah.
1: Ya makku marah tapi aku rindu.
0: Tapi dia aku rindu. Wah, ini senang kan? Sebab dia ya, Melayu.
1: Yadu yaki. Itu atuk dengan nenek.
0: Yadu yaki.
1: Yamak tu bapa.
0: Kalau ibu
1: pada mana Izzah? Apa tu?
0: Ibu.
1: Indak.
0: Gina.
1: Macam-macam.
0: Betul kah?
1: Ya.
0: Okey. Itu Cik Din. Terima kasih Cik Din. Kita ada si Bahar.
1: Bahar Mada.
0: Assalamualaikum DJ berdua. Adik Wan, J. Azhar. Selamat juga.
1: Assalamualaikum.
0: Lain tahu FM. Pilihan anda cuaca Temanggung sekarang ni baik-baik sajalah. Cura. Alhamdulillah. Respon pagi ni nama bapak Mademing. Tapi nama singkat Mada. Saja. Jadi saya...
1: Jadilah seorang anak yang bernama Bahar Mada. Saya lah tu.
0: Mademing. Jadi Mada. Saya lah tu.
1: Mademing.
0: Kata dan nasihat ayah yang tak boleh dilupakan. Jangan main judi. Jangan boros di kampung orang. Jangan minum sampai mabuk. Jangan mainkan perasaan anak orang. Jaga kesihatan di kampung orang sebagai anak rantau. Itu antara pesanan. 5 pesanan ya. Apa ni ayah kepada si Bahar. Pakcik Mada.
1: Terima kasih Abang Bahar kita.
0: Kemudian
1: ada Jihad Bakar. Assalamualaikum DJ Wan, DJ Azhar. Sampai tugas. Cerita pasal ayah katanya. Nama arwah ayah Jihad Bakar bin Jalil. Satu yang menggambarkan arwah ayah adalah suka tolong orang siapa saja dan mirip-mirip arwah Atuk Jihad. Yang masih Jihad ingat pesan dan nasihatnya, jangan nakal, jaga solat, selalu jaga adik-beradik walaupun sudah berumah tangga ataupun tidak, sentiasa tolong keluarga yang ada ditimpa masalah. Maksudnya suruh tolong lah tu kan.
0: Betul.
1: Itu Jihad ingat sampai sekarang.
0: Betul. Itu antara pesanan. Lagi kita ada Sam Kromok. Katanya selamat pagi, bapaku kebanyakan orang panggil Pakcik Nik. Pakcik Nik. Orang biasa-biasa. Bapakku suku Kaili. Mama Bugis Bone. Setiap kali pergi berurusan mesti ditanya Bin Nik. apa ni?
1: Orang Kelate
0: ke macam ni Aziz, my nik-nik ni. Pesan ayah itu kata Sam lah, pesan ayah jangan sombong, berbohong ataupun berbohong dengan orang jangan panjang tangan.
1: Betul, itu nasihat-nasihat yang selalulah para bapa berikan kepada anak-anak kan.
0: Yeah.
1: Okay, Mami Jun, assalamualaikum DJ Wan, DJ Azza, selamat tugas. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Mami Jun.
1: Nisha, Elisha.
0: Kita ada Nisha.
1: Okay.
0: Kata Nisha, assalamualaikum Wan, DJ Azza, salam rentak pagi dan pagi. Namanya Nisha Adjid bin Namli. Tapi dia lebih dikenali Pakcik Ali. Semua orang kenal dia sebab dia seorang ayah yang baik dan suka tolong orang. Tak kisah orang tu baik dengan dia ataupun jahat, dia tetap tolong, tak pernah berdendam. Kami sangat bangga dapat ayah macam dia yang sangat sabar dan sangat baik. Apa nasihat yang selalu Nisha ingat? Sentiasa sabar dengan baik dengan orang dan selalu berkongsi rezeki dengan orang lain. Sentiasa tolong menolong dengan adik-beradik, itu yang paling penting. Semoga ayah kami sentiasa diberikan kesihatan, dipanjangkan umur dalam lindungan yang Maha Esa. Amin. Untuk DJ berdua, terima kasih. Sudah sarapan ke tu?
1: Sudah, alhamdulillah. Okey, kita ada dialek juga daripada Nisha.
0: Kita dengarkan.
4: Assalamualaikum DJ Wanji dan DJ Aja. Okey, dialek nyari macam biasa ni saya yang kongsikan dalam bahasa Suluk.
0: Ya. Yeah.
4: Imbung isnya ya makku, isab nak tum-tum aku. Buat DJ berdua, terima kasih dan selamat bertugas TWP, mantap bah.
1: Terima kasih. Okey. Dan yang terakhirlah saya kira ada ucapan daripada Salim Isa Salat Saini untuk rakan-rakan yang bekerja. Katanya, untuk Azawan semoga sihat selalu. Terima kasih.
0: Okey, terima kasih juga untuk anda semua yang bersama kami dari seawal 6 pagi tadi. Dan juga tugasan kami berakhir setakat di sini. Terima kasih juga untuk anda semua yang telah respon kepada kita juga lah ya.
1: Di WhatsApp dan juga ini, di Facebook. Dan juga menerusi panggilan tadi, Syasha ada call-call kita kan. Apapun, kami ingin kami kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua yang bergelar Bapa.
0: Ya, okay? Hargai mereka, Bapa-bapa, ayah kita, Papa, Didi, Abah, Didi, Baba. Kan, Abuji, Walid, semualah yang bergelar.
1: Ada satu Zah, sebutan kalau si ini, tapi tak boleh sebut sebab takut sensitif. Sebutannya Ba. Dia sebenarnya bersebut babi, tapi orang selalu salah dengar. Memang itu adalah salah antara sebutan keturunan Iran. Apa si ni, apa, Dolipa.
0: Dolipa.
1: Dia akan panggil bapanya dia BHI betul. Bukan BAB. Bukan yang itu, tapi sudah dia panggil bapa lah.
0: Banyak gelaran Atta kan, banyak gelaran kepada ayah ni. Jadi kepada anda yang masih mempunyai ayah, hargai, sayangi mereka kan.
1: Betul.
0: Ayah yang masih ada dan yang telah pergi, kita doakanlah kepada ayah kita semua ya.
1: Betul.
0: Jadi tugasan kami setakat di sini saja.
1: Sampai jumpa lagi.
0: InsyaAllah kita akan jumpa lagi.
1: Bye-bye.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Lunak, yang bermaksud merdu. Suara penyanyi baharu itu sungguh lunak dan asyik didengar. Lunak.
2: Seindah kata, secantik bahasa.
3: Awal FM.

0: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Fahaman, banyaknya kau makan.
2: Ay, biasalah kan.
1: Kenapa tu? Kau nak makan itu?
2: Ay, pandai-pandailah, Bah.
1: Jangan membazir tu, Man.
2: Membazir? Mana membazir ni?
1: Nak pandai bersyukur, Bah.
2: Oi, nah. Kau ni, macam kau macam-macam pula aku ni macam mana ni?
1: Kau dah kesian kat, Man.
2: Ayat Syaza, kau dah kesian kan?
1: Mereka yang di Gaza, Palestin tu kan? Tapi itulah kan, macam kita sebenarnya kan, mau bersyukur ni. Mau menjadi seorang yang lebih bersyukur ni. Kau tahu kan, Man?
2: Saya mana tahu.
3: Ya, betul.
1: Ya, kami ni mau menjadi insan yang daripada mungkin...
2: Kurang bersyukur.
1: Kurang baik kepada lebih baik, kurang bersyukur kepada lebih bersyukur. Jadi macam mana ni, Mr. B?
3: Ya, memang begitu hakikatnya. Allah sebut dalam Quran, wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit di kalangan hamba-hambaku yang menunjukkan rasa syukur. Terima kasih. Sebab mungkin kita di sini ni terlalu banyak kenikmatan.
1: Betul.
3: Sehingga kadang-kadang nikmat tu tak dirasa sudah sebagai kenikmatan.
2: Betul.
3: Tapi apabila kita melihat dan menyaksikan saudara-saudara kita yang diuji dengan ujian kelaparan, kehausan, tak ada makanan dan minuman, dan situlah mengajar kita untuk menghargai pemberian-pemberian yang Allah bagi dengan kita. Kadang-kadang sesimpel perkara, kadang-kadang mineral water.
2: Betul.
3: Kan banyak kita basirkan, kita minum sedikit, kita buang banyak.
1: Betul.
3: Kan, tapi di sana tu untuk tunggu air bersih turun tu kan berebut-rebut.
1: Betul.
3: Nah, so di antara cara untuk kita menumbuhkan dan menambahkan rasa syukur itu adalah dengan melihat kesengsaraan-kesengsaraan, penderitaan-penderitaan, ujian-ujian orang yang lebih jauh susah daripada kita. So dengan cara itu akan menimbulkan rasa syukur lah. Aman. So dia orang tak boleh banyak membazir makanan.
2: Yalah, nanti lepas ni aku mau beli mineral water yang kecil sih kan, dia yang macam ada cup-cup.
3: Bagus ya tu, cara yang baik.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B.
5: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur.
6: Bersyukur hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
5: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit? Mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?

0: Ayo ke dapur, siapa hari ini?
1: Yuk ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Ayo ke dapur.
4: Assalamualaikum Azhar.
5: Waalaikumsalam.
4: Apa? Kamu rahsia apa resepinya hari
5: ini? Gitu. Salah lagi. Tapi bukan bukan bisik-bisik. Di dapur. Tapi kita bersama manusia. Ayo ke dapur.
4: Siapa hari ini?
5: Masih lagi
4: dengan Aidil. Aidil Dindong.
5: Betul.
4: Yang akan berkongsikan satu lagi resepi rahsia.
5: Iya, rahsianya. Tapi bukan lagi rahsia untuk pagi ini ya. Jadi Aidil akan kongsikan resepi terakhirnya untuk hari ini, yaitu resepi kuih. Yang suka makan mungkin tak tahu hasilkan. Mungkin dia pernah buat awan, tapi tak pada jadi. Tak ngam.
4: Mungkin ada bahan-bahan tertentunya yang kena apa ni?
5: Ya, kadang dia liat, kadang keras, kadang macam-macam lah kan. Kurang kelapa ke kan. Itulah, jadi kita belajar sama-sama dengan si Aidil Dindong ni. Betul. Untuk resepi
4: kuih. Kuih ni sebenarnya kalau ada orang keliru, mungkin orang akan sangka kuih getas.
5: Kuih getas. Tapi bukan dia lebih kurang dengan kuih getas ke?
4: Kurang sebenarnya.
5: Iya, tapi iya betul. Dia kadang-kadang ni dia sama rasanya macam dengan kuih getas. Cuma mungkin dari segi bentuk, cara potongan, bukan bentuk.
4: Dan ada juga yang memanggil kuih getas tu sebagai kuih sawal lah.
5: Betul. Jadi inilah resepi yang dikongsikan oleh si Aidil. Itu kuih sawal lah. Tapi kalau si Aidil cakap kuih sawal.
4: Dia berbeza ikut sebutan suku Bugis.
5: Betul kan?
4: Lain-lain.
5: Betul-betul. Bugis ni kan banyak. Ada Bone, ada Pindrang, ada Rapeng. Banyak sedekah. Ada Belukumba. Ada apa lagi? Itulah Makassar kan. Banyak lagi. Jadi mungkin kalau Aidil, kuih sawal. Okey, kita bersama dengan Aidil untuk resepi seterusnya ini.
4: Kuih sawal.
6: Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat penghulu segala hari. Okey guys, bersua lagi kita sekali di udara dalam segmen Ayo ke Dapur bersama dengan saya Aidil Dindong di Temanggong. Meledak. Okey guys, hari ini Aidil nak kongsikan dekat korang semua satu resepi kuih yang sangat-sangat simpel, iaitu kuih sawala. Kuih sawala edisi Bugis punya. Okey. Dia punya ramuan cukup simpel, cuma ia menggunakan tepung pulut, kelapa parut dan gula merah. Langkah-langkah pertama yang kita kena buat, gaul tepung pulut bersama kelapa parut. Kemudian bentuk menjadi leper-leper. Kemudian gorengkan. Setelah digoreng, masakkan gula merah bersama sedikit air. Lalu tunggu sehingga pekat dan gaulkan bersama dengan yang sudah digoreng tadi. Siap untuk dihidangkan kepada encik suami apabila pulang dari solat Jumaat nanti. Saya Aidil Dindong di Temanggong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meledak.
5: Okey, itu dia wine resepi kuih sawala, sawala ataupun getas lah. Yang dikongsikan oleh Aidil untuk hari ini. Terima kasih Aidil yang telah pun berkongsikan lengkap untuk 5 hari. Iya. Yang dikongsikan. Apa pun kita nak ucapkan terima kasih lah.
4: Thank you.
5: Terima kasih banyak-banyak kan. Bukan senang ni sambil kerja dapat juga bersama dengan kita. Bersama dengan Ayuk ke Dapur ni, Wan dan juga Azhar berkongsikan resepi. Jadi mungkin ada rakan-rakan pendengar kita yang lain yang mahu juga mungkin terdengar suara Aidil. Si Aidil ataupun Jumaria kan, mungkin
4: mereka pun mau kongsikan juga.
5: Betul.
4: Ada apa ni, orang kata ada cara mereka sendiri.
5: Iya, yep.
4: Makanan sama tapi cara mereka.
5: Iya, mungkin yang berlainan.
4: Resepi sendiri yang
5: iya, betul.
4: Juga bersama-sama dengan kami.
5: Iya, yeah, PM tepi saja. Kan bersama Azhar ataupun Wan Cik. Anda jadi kita akan balaslah kan sekiranya anda ingin berkongsikan resepi-resepi anda. Okey, sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak.
4: Terima kasih Aidil.
5: Terima kasih Aidil.
4: Ya.
5: Mana tahu
4: jumpa lagi lepas ni.
5: Iya, nanti kita datang rumah si Aidil lah. Mana tahu kan dia masak untuk kita.
4: Betul.
5: Okey. Kita mau semua resepi ni dihidangkan. Okey, terima kasih dan insya-Allah kita akan jumpa lagi.
4: Minggu hadapan. Ya. Seorang lagi akan pendengar kita.
5: Iya.
4: Akan berkongsikan resepi, 5 resepi.
5: Iya, betul.
4: Untuk minggu hadapan.
5: Iya, sampai kita jumpa lagi.
4: Assalamualaikum.
5: Selamat mencuba.
4: Bye-bye.
2: Ayo ke dapur. Ayo ke dapur.
5: Wah, sibuk shopping. Hutang bila nak bayar? Alah, kau ni. Esok lusa aku bayarlah. Just want to say, lain kali kenalah ingat, hutang mesti bayar balik. Hutang tu kan boleh buat putus hubungan silaturahim.
1: Hindarkan kelihatan mewah tapi dibebani hutang.
5: Pesanan ikhlas ini daripada saya, Nurhaliza Abdul Syukur dari Politeknik Kota Kinabalu Sabah. Anda bayar hutang tu, jangan lupa terus dengarkan Tau FM, stesen pilihan anda.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda.

paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sempena ulang tahun RTM ke-80.
3: RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
4: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah sempurna, iaitu Pulau Larapan,
3: Pulau Kulapuan,
4: Pulau Mataking,
3: Pulau Pompom,
4: Pulau Bohedulang,
3: Pulau Selakan,
4: Pulau Maiga
3: dan Pulau Sibuan.
4: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
3: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau FM.

0: bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
1: Ya, Tuan FM, stesen pilihan anda waktu sekarang sudah pun 11.16 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar-pendengar setia Tuan FM, stesen pilihan anda. Kembali semula bersama-sama dengan saya, Wafa, di jam yang pertama menerusi show Layan ini. Dan untuk edisi hari ini, teman berteman, selama 4 jam bersama-sama dengan anda menerusi show Layan untuk edisi 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijriah. Jadi salam tadi kepada semua pendengar setia atau FM, stesen pilihan anda. Dan terima kasih juga buat rakan saya, iaitu rakan-rakan saya, iaitu Wan Jin dan juga Azan, telah pun menemani anda menerusi rentak pagi untuk segmen yang pertama tadi. Dan kini giliran pemilik suara ini pula, Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin, akan menemani anda untuk 4 jam yang seterusnya menerusi Syok Layan hingga ke pukul 3 petang nanti. Jadi apa khabar semuanya? Diharapkan semua dalam keadaan yang baik-baik saja pada ketika ini. Yang berurusan, selamat berurusan untuk anda. Dan mungkin tengah santai-santai di rumah, para-para ibu kita, ibu-ibu, kakak-kakak yang tengah memasak tu, terima kasih kerana memilih TFM sebagai peneman anda berperang di dapur. Dan juga mungkin ada yang tengah berniaga kan pada ketika ini kan. Selamat berniaga lah untuk anda. Semoga laris manis, semanis senyuman anda. Okay. Dan terus bersama kami di TFM, stesen pilihan anda. Akan disajikan kepada anda lagu-lagu yang terbaik dan juga terpilih akan disajikan kepada anda. Dan juga perkongsian informasi-informasi semasa akan dikongsikan kepada anda juga untuk 4 jam yang seterusnya. Dan tadi sudah pun berakhir siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 di antara pertembungan di antara Mexico dan juga Korea Selatan untuk Grup A. Dan satu berbalas kosong ya, Mexico 1 dan juga Korea Selatan 0. Jadi di manakah peminat-peminat ataupun penyokong-penyokong Mexico, tahniah untuk game yang pertama ni bagi Mexico dan juga Korea Selatan dan Mexico. Untuk game pertama pula, game kedua ya, untuk hari ini Mexico telah pun mendahului dengan satu mata, satu berbalas kosong bersama-sama dengan Korea Selatan. Jadi terus bersama kami di Top FM, stesen pilihan anda. Tadi anda dihiburkan dengan lagu daripada Andy Bernardi, Cuti Dulu Bro, dan juga Flo 88, Hutang. Dan untuk jam yang pertama ini, seperti biasa, sebentar lagi kita akan bersama-sama berhibur dengan lagu Kuasa Dua Kita. Dan juga kita ada pemilik Kak Gorgeous dan juga si Bula, dia akan berkongsi tips-tips kecantikan kesihatan untuk hari ini, untuk edisi hari ini. Apakah? Nantikan sebentar saja lagi. Dan juga info waktu solat bagi Zon 3 dan juga Zon 4 akan dikongsikan kepada anda untuk jam yang pertama menerusi Syok Layan ini. Terus layan lagi Syok Layan bersama-sama dengan kami. Ini dia Bruno Mars, Risk It All. Terus bersama kami di Syok Layan Top FM, stesen pilihan anda.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

0: 0199-490-3838. Ha, ini adalah nombor talian WhatsApp terbaru Tawau FM. Anda ingin turut serta dalam segmen-segmen yang kami siarkan? Respon atau cerita pagi anda, kiriman ucapan buat rakan dan yang tersayang, atau perkongsian menarik dan info terkini yang sahih, hantarkan ke talian WhatsApp terbaru Tawau FM 0194903838. Jangan lupa simpan dalam telefon bimbit anda 0194903838. Tawau FM, pilihan anda.
1: Ya, seperti biasa anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Boleh dedikasikan untuk rakan-rakan ataupun yang tersayang, yang jauh di mata dekat di hati, kan? Anda boleh hantarkan salam-salam rindu anda di pagi Jumaat ini menerusi WhatsApp kami di 0194903838, ataupun menerusi Ciapan yang akan perform one night sebentar saja lagi menerusi Facebook Tawau FM, stesen pilihan anda. Okey, jadi perform menantikan ucapan-ucapan anda untuk hari ini. Okey, baik, sebentar lagi kita akan dengarkan, kita akan ikuti formula Kak Gorgeous dan juga si Bulat sebentar saja lagi. Dan juga perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 akan dikongsikan kepada anda juga. Tapi kita layan dahulu lagu Kuasa 2 kita bersama-sama dengan Baby Acha dengan lagu Mabuk Cinta, dan juga berkolaboratif ataupun berduet bersama-sama dengan Azara Band dengan lagu Dua Rasa Satu Hati. Jadi terus bersama kami di Short Layan.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Bahang mentari atau dibasahi hujan, meneruskan lebih music dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tawau FM, cuaca bukan penghalang.
1: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Gorgeous.
1: Kenapa? Kenapa kita babi?
3: Ada apa saya? Oh, ya. Yeah. Gorgeous.
1: Kenapa?
3: Ada apa ni? Ada kawan ku cakap.
1: Yeah,
3: dia suruh tanya Kak Gorgeous juga.
1: Okay.
3: Dia kan rambutnya gugur.
1: Mm-mm.
3: Lepas tu dia cakap ada orang bagi tahu dia guna je ais batu tu, ais cube tu. Mm-mm. Betulkah?
1: Bukan guna ais cube.
3: Jadi
1: guna limau purut dan santan. Tapi kita iya. Tapi kita letak dalam bentuk ais cube tu. Mesti bulat pening kan? Macam mana caranya tu? Tak paham.
3: Aduh, kacau pikiran. Okay,
1: begini,
3: kak, macam mana?
1: Caranya, kita ambil beberapa biji limau purut.
3: Okay.
1: Kita potong kecil-kecil, baru kita kisar bersama dengan santan.
3: Oh, ada lagi tambahannya santan.
1: Iya, santan, limau purut dan juga santan.
3: Oh.
1: Blend. Lepas tu ada kan yang bekas-bekas apa ni?
3: Ice cube tu.
1: Ice cube tu.
3: Oh.
1: Baru kita tuang di situ.
3: Yang bekas kisaran tu lah.
1: Bekas kisaran tu kita tuang ke dalam tempat-tempat ice cube tu. Macam 6 jam begitulah. Lepas 6 jam, kalau rasa dia keras sudah ataupun sejuk sudah, kita boleh

0: Mungkin dia kasih kuat akar rambut kan kak?
1: Ya betul. Kasih kuat akar rambut, kulit kepala pun segar. Selain tu rambut tu harum.
0: Ah iya sebab lima purut kan?
1: Iya.
0: Macam aku pun mau try lagi rambutku.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Kawal.

0: Excuse me?
1: Apalah kau ni? Macam orang putih. Sebutlah Alhamdulillah, kan kita ni Islam. Lain kali kalau bersin, sebutlah Alhamdulillah. Kemudian kalau ada orang di depan kita, dia akan jawab dan doakan kita, Yarhamukallah. Ataupun kalau perempuan, Yarhamkillah.
2: Kemudian orang yang bersin tadi hendaklah membalasnya dengan
1: Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang cara Islam ajar kepada kita.
0: Oh, macam tu ya Ustaz. Baru saya tahu. Terima kasih Ustaz. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tawau FM. Tawau FM, ambil peduli. Ambil peduli. Ambil peduli.
3: Tawau FM, pilihan anda.

0: Baik, saudara yang berbahagia, berikut disampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Jumaat 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijriah. Dan kita melakukan terlebih dahulu bagi zon 3 meliputi Lahadatu, Silabukan, Kunak, Sahabat Sempurna, Tungku dan bahagian Tawau Timur. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.10 minit tengah hari. Fardu Asar 3.36 minit petang. Fardu Maghrib 6.21 minit petang. Fardu Isyak 7.37 minit malam. Dan Subuh pada pagi esoknya 4.40 minit pagi. Dan kalau bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat. Fardu Zuhur adalah pada pukul 12.13 minit tengah hari. Fardu Asar 3.39 minit petang. Fardu Maghrib 6.23 minit petang. Fardu Isyak 7.39 minit malam. Dan Subuh pada pagi esoknya 4.45 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Sedekah amalan mulia, kekal dengan kemuliaan hati sambil mendengarkan stesen terpilih Tawau FM.
2: Lebih maklumat dan hiburan
1: seketika nanti.
3: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur.
4: Bersyukur.
5: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
3: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit? Mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?
6: Maka tersenyumlah wahai cinta dan tersenyumlah.
7: Sentiasa bersyukur dan bersikap positif
8: bersama geng Show Layan.
7: 11 pagi hingga 3 petang.
9: Show Layan.
0: Ya, terus bersama kami di Show Layan Tawau FM, stesen pilihan anda. Wafa akan temani anda sehingga ke pukul 3 petang nanti. Dan juga seperti biasa menanti 12 setengah hari, kita akan ikuti utama 12 setengah hari bagi setiap hari Jumaat. 12 setengah hari berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Dan terima kasih juga buat anda yang sudah pun sudi bersama-sama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Dan juga yang pastinya 12.25 minit tengah hari nanti kita akan ikuti siaran langsung solat fardu Jumaat yang akan dibawakan dari Masjid Al-Kausar Tawau bersama dengan rakan penyampai kita di sana. Jadi kepada anda yang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Mungkin ada juga rakan-rakan kaum Adam kita yang tengah dalam perjalanan kan ke masjid-masjid terdekat untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Jadi hati-hati dalam pemanduan anda. Okey? Baik, kita bacakan lagi ucapan. Ada sudah rakan-rakan kita menghantarkan salam-salam ucapan melalui WhatsApp Tawau FM. Kita ada rakan kita Sam Kromox. Kata macam biasa di bengkel, salam buat Nur Lisa, Nur Jeru, Aida Raima, Sudi, Sudi Stay Cool, Choli, semua rakan-rakan geng-geng bengkel dan juga family Sam. Walau di mana saja berada dengan ucapan curia-curia selalu dan selamat menyambut hari ayah. Semoga bapakku Nick Moon sihat-sihat selalu ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin ya. Terima kasih dia wafaku wafalir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita yang salam Jumaat berkah barokah. Salam Jumaat juga. Terima kasih rakan kita Sam Kromox ya. Ada juga Bang Timbul dari Masjid Bandar Tawau katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bang Timbul. Assalamualaikum Jumaat semua rakan-rakan Tawau FM. Buat DJ Wafa dan juga juruteknik, selamat bertugas. Terima kasih. Jadi itulah antara ucapan rakan-rakan kita. Ada lagi juga Aiman, nanti Wafa akan bacakan di jam yang seterusnya. Terus hantarkan salam-salam anda menerusi WhatsApp kami dan juga Facebook Tawau FM, stesen pilihan anda. Nanti 12 setengah hari kita akan ikuti utama 12 setengah hari sebentar saja lagi. Dan seterusnya kita akan kembali semula menerusi Syok Layan di jam yang kedua. Dan ini dia lagu daripada Mahir Zain, Rahmatun Lil Alamin. Terus bersama kami di Syok Layan Tawau FM, pilihan anda.

0: Kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan duhala antara Malaysia dengan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Menurut beliau, lawatan Presiden Turkmenistan ke Malaysia sebelum ini membuka ruang kepada hubungan yang lebih kukuh berasaskan persahabatan, kepercayaan dan saling menghormati. Pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat, beliau menyebutkan lawatan rasminya ke Turkmenistan sebagai tanda penghargaan terhadap sokongan negara itu kepada Malaysia. Terdahulu, Dato' Sri Anwar tiba di Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari selepas menamatkan lawatan kerja di Kazan. Perdana Menteri disambut Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin dan Timbalan Pengerusi Kabinet Turkmenistan bagi Minyak dan Gas, Guvansh Ashgajanov. Beliau turut diikuti Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri serta Menteri Ekonomi. Menurut Wisman Putra, lawatan itu melibatkan mesyuarat duhala selain pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Kazan menandakan satu pencapaian penting dalam hubungan Malaysia-Rusia. Pelbagai hasil penting berjaya dibawa pulang menerusi siri pertemuan dan sidang peringkat tertinggi ASEAN-Rusia. Laporan Nur Syaridah Syahabuddin.
1: Lawatan kerja Perdana Menteri bermula dengan penyertaan pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang membuka ruang kerjasama baharu dalam bidang perdagangan, pelaburan, kecerdasan buatan, digital serta keterjaminan makanan. Pertemuan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin pula menghasilkan perkembangan positif termasuk jaminan bekalan tenaga kepada Malaysia dalam jangka panjang. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 pula menjadi platform memperkukuh kerjasama antara kedua-dua pihak dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dia menarik sebab ia memberikan gambaran bahawa kita ini rantau yang bebas, yang tidak terikat dengan tekanan mana-mana blok. Selama ini umpamanya untuk ke Rusia banyak pertimbangan kerana sanction, kekatan dan juga hubungan mereka yang agak tegang dengan Barat, terutama Eropah. Tapi bila kita berjaya bersama-sama negara ASEAN untuk hadir, menunjukkan bahawa kita ambil pendekatan yang lebih terbuka dan dengan ini sambutan daripada Rusia pun luar biasa.
1: Dalam masa sama, beberapa isu berkaitan penerbangan dan kaedah pembayaran turut diberi perhatian bagi memudahkan pergerakan rakyat serta meningkatkan kehadiran pelancong Rusia ke Malaysia. Bukan sekadar memenuhi jemputan Presiden Rusia Vladimir Putin, sebaliknya lawatan kerja Perdana Menteri ke Kazan ini membawa misi yang lebih besar buat negara. Dalam tempoh kurang 48 jam berada di sini, beberapa hasil penting berjaya dicapai termasuk jaminan bekalan tenaga jangka panjang serta peluang kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Lebih penting, sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ini turut membawa mesej bahawa ASEAN kekal sebagai rantau yang bebas dan terbuka dalam mendepani cabaran geopolitik global. Laporan Nur Syaridah Syahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sebanyak 640 slot penajaan lepasan SPM tahun 2026 ditawarkan bagi memperkukuh pembangunan bakat negara. Menurut Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, penawaran itu merangkumi program penajaan nasional, program khas Jepun, Korea, Perancis dan Jerman, program khas lepasan SPM dalam negara serta program khas JPA MARA. Penajaan meliputi bidang strategi dan kritikal seperti kejuruteraan, sains dan teknologi serta sains sosial dengan peluang melanjutkan pengajian di institusi terkemuka dalam dan luar negara. Semakan keputusan boleh dibuat secara dalam talian mulai hari ini hingga pukul 5 petang 22 Jun. Sebuah vesel nelayan tempatan ditahan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Kedah dan Perlis kerana disyaki melanggar syarat lesen dengan menangkap ikan di kawasan larangan. Vesel itu ditahan kira-kira 9.4 batu nautika di barat Tanjung Cincin Langkawi menerusi Op Aman, Op Tiris 4.0 dan Op Khas Tanjung 2 Siri 1 2026. Menurut pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa, vesel berkenaan menjalankan kegiatan menangkap ikan kurang daripada 15 batu nautika dari pantai yang menyalahi syarat lesen bawah Akta Perikanan 1985. Seorang tekong dan tiga kru warga Thailand berusia antara 32 hingga 52 tahun turut ditahan untuk siasatan lanjut. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM320,000. Kegiatan penjualan barangan berjenama disyaki tiruan bernilai RM600,000 berjaya ditumpaskan menerusi serbuan tiga premis di Johor Bahru Isnin lalu. Ketua Pengarah Penguasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Azman Adam berkata, operasi dijalankan hasil risikan selama sebulan terhadap peniaga yang dipercayai menjual serta mengedar barangan tiruan. Pelbagai barangan seperti pakaian, beg tangan, dompet, tali pinggang dan minyak wangi yang disyaki menggunakan cap dagangan tanpa kebenaran telah disita. Empat individu warga tempatan termasuk pemilik dan penjaga premis turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat with Section 102-1C Akta Cap Dagangan 2019. Harga minyak sawit mentah dijangka berada dalam julat RM4,400 hingga RM4,650 satu tan pada Julai ini. Ia disokong prospek bekalan yang semakin terhad di Indonesia serta risiko fenomena El Nino yang dijangka lebih ketara. Menurut Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC, walaupun kesan El Nino terhadap pengeluaran belum dirasai, cuaca lebih kering di rantau Asia berpotensi menjejaskan hasil minyak sawit dalam tempoh 9 hingga 12 bulan akan datang. Mexico, pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Korea Selatan dipaksa akur dengan kekentalan pertahanan Mexico setelah kecundang 0-1 dalam aksi di Stadium Guadalajara sebentar tadi. Gol Mexico hari pada minit ke-50 hasil penyudah Luis Romo setelah penjaga gol Tego Warriors Kim Seong-gyu gagal menangkap bola lambungan dengan baik. Terdahulu Republik Czech seri satu sama dengan Afrika Selatan. Mexico yang telah layak ke pusingan kalah mati memimpin kumpulan A dengan 6 mata. Aksi terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang akan mengiringi Mexico. Dalam pada itu, aksi dalam kumpulan B menyaksikan Kanada membelasah Qatar 6-0 dengan Jonathan David meledak hat-trick. Switzerland pula menewaskan Bosnia and Herzegovina 4-1 dengan 10 minit terakhir perlawanan penuh drama apabila pertahanan Bosnia Tarik Muhavirovic dilayangkan kad merah lalu membuka ruang buat Switzerland menguasai pertembungan. Kanada dan Switzerland memimpin kumpulan B ketika ini dengan berkongsi 4 mata manakala Bosnia and Herzegovina dan Qatar masih berpeluang untuk mara seandainya menyinar pada perlawanan terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sidang kemuncak ASEAN Rusia tahun ini melabuhkan tirainya selepas berlangsung selama 2 hari dengan pelbagai mesyuarat duhala serta kenyataan yang disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dengan pemimpin daripada 11 delegasi negara anggota ASEAN yang mengambil bahagian di Kazan, Republik Tatarstan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkongsi pandangan mengenai perancangan masa depan Malaysia dan ASEAN bersama Rusia khususnya dalam usaha memperkukuh kerjasama pelbagai bidang. Putin mengadakan pertemuan dengan Dato' Sri Anwar pada hari pertama sidang kemuncak berkenaan dan menyifatkan Kuala Lumpur sebagai rakan lama Moskow yang boleh dipercayai. Akhir sekali, laluan maritim Selat Hormuz kembali rancak apabila kapal-kapal tangki minyak dilaporkan mula bergerak semula. Ekoran keputusan Amerika Syarikat melonggarkan sekatan terhadap pelabuhan Iran di bawah pelan perjanjian sementara. Langkah itu disahkan oleh Washington sekaligus menandakan permulaan kepada fasa pelan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan selama beberapa bulan antara kedua-dua negara. Walaupun perkembangan itu dianggap sebagai satu kemajuan penting, beberapa isu utama antara kedua-dua belah pihak masih belum diselesaikan. diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Maksudnya, lazimnya perempuan-perempuan yang jahat adalah untuk lelaki-lelaki yang jahat, dan lelaki-lelaki yang jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat, dan sebaliknya, perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka, iaitu yang baik itu adalah bersih dari tuduhan buruk yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat. Mereka yang baik itu akan beroleh pengampunan dari Allah dan pengurniaan yang mulia. Surah An-Nur ayat 26.
1: Assalamualaikum, saya Ustaz Amin. Alhamdulillah, beberapa perkara yang penting kita kena lalui dalam hidup, iaitu setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Inilah yang ditekan dalam surah Al-Insyirah, firman Allah Subhanahu wa Taala, wa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya pada setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Jadi jangan berpening kepala, kena terus tenang dan bahagia. Tawa FM, pilihan anda.

0: Ya, bersama-sama dengan Najwa Latif dengan lagu Adamu membawa kita ke waktu 12.22 minit tengah hari pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam Jumaat penghulu segala hari untuk anda semua. Terus layan Top FM untuk jam yang kedua ini. Lagu-lagu nada dakwah menghiburkan anda dan apa-apa pun kita menantikan juga untuk bersama-sama dengan rakan penyampai kita, iaitu Safwan Junid, Muhammad Safwan Junid, yang akan membawakan kepada kita siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid Al-Kausar Tawau sebentar saja lagi. Baik, ucapan ingin dibacakan menerusi WhatsApp Tawau FM. Ya, kita ada Aiman dari Taman Ria 6. Salam Kak DJ, selamat tugas. Dan juga saya Aiman dari Taman Ria 6, miau. Salam ditujukan kepada semua pendengar Tau FM, tak kira di mana saja berada yang kenal ataupun tidak, terutama rakan Facebook, rakan TikTok, rakan PKBS Auto Club, rakan Silat Kutau Gerak Sending, rakan Mami Jun, setoran friend Izlan, Ima, semua yang kenal ataupun tidak. Dan ucapan salam tengah hari, salam Jumaat penghulu di segala hari, dan pastikan Tau FM radio teman anda selalu. Terima kasih rakan kita Aiman dari Taman Ria 6. Itu di WhatsApp, di Facebook pula kita ada Kak Raima Ima dengan ucapan salam dari Silam, katanya Silam Lahad Datu. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam Kak Raima. Katanya jom makan apam berlauk, ikan basung goreng bersambal, belacan berlada. Sedapnya menu petang tengah hari ini Kak Raima, sangat menjamu selera Dan tengah hari ini katanya nak tunjukkan salam sayang-sayang di hari Jumaat yang suci ini untuk Ina Umang, Pak Undin, anak-anaknya serta semua keluarga di Kampung Silam yang layan Tau FM. Dan juga Nur Anis Nadia, Nur Ashikin, Nur Lisarin, Sam Kromox, Bahar Madek, Sukina Samsudin, Salim Salasani, semualah yang layan Tau FM pilihan anda. Terima kasih untuk ucapannya Kak Raimah Terus hantarkan salam-salam anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi laman Facebook rasmi Tau FM stesen pilihan anda. InsyaAllah Wafa akan bacakan ucapan-ucapan anda dari semasa ke semasa nanti. Okay? Baik, saudara, waktu sekarang sudah pukul 12.25 minit tengah hari. Kita terus saja ke Masjid Al-Kausar Tawau bersama dengan rakan pengulas Muhammad Safwan Junid untuk membawakan kepada kita siaran langsung solat fardu Jumaat untuk hari ini. Silakan Muhammad Safwan Junid.
1: Baik, terima kasih rakan setugas Nur Farah Wafah Muhyiddin di Kuantiti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan dan salam Jumaat penghulu segala hari untuk semua rakan pendengar Tawo FM, stesen pilihan anda di mana jua anda berada. Dan salam selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat serta keluarga baginda. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di ruang udara Tawau FM, tentunya menerusi siaran secara langsung solat fardu Jumaat untuk hari ini bertarikh 3 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 19 Jun 2026 Masihi yang kami bawakan untuk anda dari Masjid Al-Kautsar Tawau. Saudara dimuliakan Allah, sebagai pemakluman untuk anda semua, khatib dan imam yang bertugas pada hari ini adalah Ustaz Azman bin Muhammad Ali, manakala Bilal untuk solat Jumaat hari ini adalah Encik Ahmad bin Abiding. Tajuk khutbah yang akan disampaikan hari ini adalah bertajuk Bapa Pengemudi Bahtera Keluarga Menuju Syurga. Baiklah saudara, sebentar saja lagi kita akan sama-sama dengarkan azan pertama solat fardu Jumaat untuk hari ini.
2: Allahu Akbar, Allah.

Saudara dimuliakan Allah, alhamdulillah telah pun selesai berkumandang azan pertama salat fardu Jumat sebentar tadi. Saudara, seorang bapa dalam sesebuah keluarga bukan sekadar ketua rumah tangga, tetapi juga pengemudi utama yang menentukan haluan bahtera menuju destinasi hakiki, iaitu keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga syurga. Peranan bapa amat besar kerana ia melibatkan aspek kepimpinan, pendidikan, perlindungan dan teladan. Bapa diibaratkan sebagai nahkoda yang memastikan setiap ahli keluarga berada di atas jalan yang benar, selamat daripada gelombang ujian dunia serta teguh berpegang pada nilai agama. Sebagai pemimpin keluarga, bapa bertanggungjawab menetapkan visi hidup berlandaskan syariat Islam. Ia bukan sekadar menyediakan keperluan fizikal seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, tetapi lebih penting ialah membimbing keluarga dalam aspek kerohanian. Seorang bapa perlu memastikan solat berjemaah ditegakkan, bacaan Al-Quran diamalkan serta akhlak mulia dipupuk dalam diri anak-anak. Dengan itu, keluarga bukan sahaja sejahtera di dunia tetapi juga bersedia menghadapi kehidupan akhirat. Selain itu, bapa berperanan sebagai pendidik utama. Pendidikan anak-anak bermula dari rumah dan bapa harus menjadi contoh yang baik. Sikap, tutur kata dan tindakan bapa akan menjadi cerminan kepada anak-anak. Jika bapa menunjukkan disiplin, kesabaran dan kasih sayang, anak-anak akan terdorong mencontohi nilai berkenaan. Bapa juga perlu mendidik dengan hikmah, menegur dengan penuh kasih serta memberi dorongan agar anak-anak membesar sebagai insan soleh dan berakhlak mulia. Dan dalam masa yang sama, bapa ialah pelindung kepada keluarga. Tanggungjawab melindungi bukan sahaja dari segi keselamatan fizikal tetapi juga daripada ancaman moral dan juga sosial. Seorang bapa perlu memastikan keluarganya agar tidak terjebak dengan budaya-budaya negatif maupun pengaruh-pengaruh yang buruk ataupun pergaulan-pergaulan yang merosakkan. Dengan ketegasan yang bijaksana, seorang bapa menjaga maruah keluarga agar tetap terpelihara sepanjang masa. Bapa juga adalah teladan menuju ke syurga. Kerana kehidupan seorang bapa yang taat kepada Allah, berakhlak mulia dan beramal soleh akan menjadi inspirasi kepada anak-anak. Seorang bapa yang istiqomah dalam ibadah dan sabar dalam ujian akan membimbing keluarganya untuk sama-sama berusaha menuju syurga. Justru, seorang bapa adalah sosok yang bukan sekadar pengemudi bahtera keluarga di dunia, tetapi juga insya Allah akan menjadi penunjuk jalan ke destinasi yang abadi. Baiklah saudara, kita terus saja fokus kepada ruang solat Masjid Al-Kautsar Tawau untuk azan yang kedua, dan juga terus kita akan mendengarkan khutbah Jumaat sekali lagi yang bertajuk Bapa Pengemudi Bahtera Keluarga Menuju Syurga.

الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya ketakwaan merupakan sebaik-baik bekalan untuk menghadapi kehidupan di dunia dan menjadi penyelamat ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat kelak. Khutbah pada hari ini mengajak kita merenung satu amanah yang besar dalam kehidupan berkeluarga, yaitu peranan seorang bapa sebagai pemimpin, pendidik dan pembimbing keluarga. Hakikatnya hampir setiap jamaah yang hadir pada hari ini adalah seorang bapa, seorang anak atau kedua-duanya sekali. Bertepatan dengan sambutan Hari Bapa yang akan diraikan pada 21 Jun 2026, mimbar pada hari ini mengajak kita menghargai jasa dan pengorbanan para bapa, di samping menginsafi tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, khutbah pada hari ini mengajak kita menghayati tajuk Bapa Pengemudi Bahtera Keluarga Menuju Syurga. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, keluarga ibarat sebuah bahtera yang sedang berlayar merentas lautan kehidupan. Ada kalanya lautan tenang dan mendamaikan, namun tidak kurang juga badai dan gelora yang menguji. Dalam pelayaran ini, seorang bapa berperanan sebagai nahkoda yang menentukan arah dan destinasi keluarganya. Jika kemudinya berpandukan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bahtera itu akan selamat menuju pelabuhan kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun jika dibiarkan hanyut tanpa panduan, maka keluarga akan mudah terdedah kepada kerosakan akidah, akhlak dan nilai kehidupan.

anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu berhala. Ayat ini menjelaskan bahwa tanggung jawab seorang bapa bukan sekadar menyediakan keperluan makan dan minum, bahkan memastikan ahli keluarganya mendapat didikan agama, bimbingan akhlak dan perlindungan daripada perkara yang boleh menjerumuskan mereka ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada zaman yang serba canggih ini, peranan seorang bapa tidak lagi terbatas kepada penyediaan keperluan asas seperti makan, minum dan tempat tinggal kepada keluarganya semata-mata. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat telah membawa pelbagai manfaat kepada kehidupan manusia. Namun demikian, kemajuan tersebut turut membuka ruang kepada pelbagai cabaran dan pengaruh. Pelbagai cabaran dan pengaruh negatif yang boleh mengancam akidah, boleh merosakkan akhlak serta meruntuhkan jati diri anak-anak. Dalam era teknologi digital dan kecerdasan buatan AI yang semakin berkembang, seorang bapa perlu berperanan sebagai pemimpin digital dalam keluarganya. Seorang bapa dalam mengambil tahu dan sentiasa peka terhadap penggunaan teknologi oleh anak-anak, termasuk kandungan yang ditonton, individu yang diikuti di media sosial, permainan yang dimainkan, serta kandungan yang diakses melalui telefon pintar dan internet. Janganlah kita membiarkan teknologi mendidik anak-anak lebih banyak daripada didikan ibu bapa sendiri. Sesungguhnya teknologi hanyalah alat, tetapi yang menentukan arah penggunaannya ialah manusia. Lebih penting daripada itu, seorang bapa perlu memastikan bahwa hubungan keluarganya tidak terputus oleh teknologi. Jangan sampai setiap ahli keluarga berada dalam rumah yang sama, tetapi hati mereka berjauhan kerana terlalu asyik dengan dunia maya. Luangkan masa untuk berbual, makan bersama, solat berjamaah dan mendengar luahan anak-anak. Kehadiran seorang bapa dalam kehidupan anak-anak tidak dapat digantikan oleh telefon pintar, media sosial atau kecerdasan buatan sekalipun. Jemaah Jumat yang dikasihi sekalian, jika seorang bapa mempunyai amanah untuk memimpin keluarganya menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang anak pula mempunyai kewajiban untuk menghormati, mentaati dan berbakti kepada bapanya selagi tidak bertentangan dengan syariat Allah. Hubungan antara bapa dan anak bukanlah hubungan yang berdiri atas hak sebelah pihak sahaja, bahkan hubungan yang saling melengkapi antara tanggung jawab dan pengorbanan. Seorang bapa berkorban tenaga, masa dan harta untuk membesarkan anak-anak, manakala seorang anak dituntut untuk membalas jasa tersebut dengan penghormatan, kasih sayang dan doa yang berterusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 24, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Yang bermaksud, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Ayat ini mengajar bahwa berbakti kepada ibu bapa bukan hanya ketika mereka kuat dan mampu berdikari, tetapi lebih-lebih lagi ketika usia mereka semakin lanjut dan memerlukan perhatian serta kasih sayang daripada anak-anak. Sesungguhnya antara tanda kejayaan seorang anak bukanlah tingginya pangkat atau banyaknya harta, tetapi sejauh mana dia mampu menggembirakan hati kedua ibu bapanya dan menjadi penyejuk mata mereka di dunia dan di akhirat. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Al-Quran merakamkan contoh terbaik seorang bapa melalui kisah Luqmanul Hakim ketika menasihati anaknya. Nasihat Luqman bukan berkisar tentang harta benda, kemewahan dunia atau kedudukan semata-mata,
tetapi tertumpu kepada perkara-perkara yang menjadi asas kebahagiaan.

0: kemuliaan dan keselamatan hidup di dunia serta di akhirat. Ini menunjukkan bahwa seorang bapa yang berjaya ialah bapa yang memberikan pendidikan rohani dan akhlak yang kukuh kepada anak-anaknya. Antara nasihat Luqman Al-Hakim yang wajar dijadikan pedoman oleh setiap bapa ialah, yang pertama, memelihara tauhid dan menjauhi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana akidah yang benar merupakan asas kepada seluruh kehidupan seorang muslim dan menjadi kunci keselamatan di akhirat. Kedua, berbakti kepada kedua ibu bapa dengan menghormati, mentaati serta mensyukuri segala pengorbanan mereka selagi tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap amalan manusia, sama ada yang dilakukan secara terang-terangan atau tersembunyi, walaupun sebesar zarah atau sekecil biji sawi. Keempat, mendirikan salat dengan sempurna, kerana salat merupakan tiang agama, sumber kekuatan jiwa dan penghubung utama antara hamba dengan Tuhannya. Kelima, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan mengajak kepada kebaikan, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran mengikut kemampuan dan hikmah. Keenam, bersabar menghadapi ujian dan cabaran kehidupan, kerana jalan menuju kejayaan dan keredaan Allah tidak sunyi daripada dugaan dan kesulitan. Ketujuh, menjauhi sifat sombong, angkuh dan membanggakan diri, kerana sifat tersebut boleh merosakkan hubungan sesama manusia dan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kelapan, menjaga adab percakapan dan tingkah laku dengan sentiasa bercakap sopan, merendah diri, menghormati orang lain dan menunjukkan akhlak yang mulia dalam kehidupan seharian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selainnya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: محمد رسول الله محمد رسول الله. صووا صفوفكم صووا واعتدلوا. Sedang jemaah sekalian, lurus dan rapat-rapatkan saf, penuhkan saf yang kosong di hadapan. Para jemaah yang berada di bawah boleh penuhkan saf di bagian atas terlebih dahulu. Yang belakang mohon penuhkan saf yang kosong di hadapan, lurus dan rapat-rapatkan saf. Mohon handphone disenyapkan ataupun dimatikan. Ya. Salatu jami'at rahimakumullah. Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan. Allahu akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

آمين.

0: Sempena ulang tahun RTM ke-80. RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
1: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah sempurna, iaitu Pulau Larapan,
2: Pulau Kulapuan,
1: Pulau Mataking,
2: Pulau Pompong,
1: Pulau Bohedulang,
2: Pulau Selakan,
1: Pulau Maiga
2: dan Pulau Sibuan.
1: Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah penyerahan dan penanaman 80 anak pokok di pulau-pulau berkenaan.
2: Nantikan juga lapor terus dari penyampai-penyampai Tawau.

0: hari atau dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
3: Ya, Show Layan Tower FM, stesen pilihan anda. Nantikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2006 untuk hari Sabtu 20 Jun 2026. Ada 4 perlawanan untuk hari esok ya. Iaitu USA akan bertembung dengan Australia pada pukul 3 pagi. Anda boleh tonton menerusi Sukan Plus ataupun RTM Click. Dan untuk Grup C pula, Scotland akan bertembung dengan Morocco pada pukul 6 pagi dan anda boleh tonton di TV OK ataupun menerusi RTM Click. Dan juga untuk perlawanan yang ketiga, Brazil akan bertembung dengan Haiti pada 8.30 minit pagi ya. Dan anda boleh tonton menerusi Sukan Plus. Dan untuk perlawanan yang keempat untuk hari esok ialah Turki. Turki akan bertembung bersama-sama dengan Paraguay pada pukul 11 pagi. Ya, jadi nantikan 4 perlawanan penting juga pada hari esok untuk Sabtu 20 Jun 2026. Itu bagi grup D dan juga grup C ya. Itu perlawanannya untuk hari esok. Jadual siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA untuk hari ke-9. Dan juga jangan lupa untuk saksikan rancangan S Podcast Plus bersama dengan pengacara Aizuddin Nizam Shah dan juga tetamu di studio Wan Zack Haikal dan Karami Kamel pukul 10.30 minit malam ini di saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Dan juga boleh tonton melalui penstreaman langsung RTM Click. Ya, jadi itu yang dapat dikongsikan kepada anda untuk peminat-peminat ataupun penyokong-penyokong bagi Piala Dunia FIFA 2026. Baik, kita bacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tower FM, stesen pilihan anda. Di Facebook, bacakan di Facebook dahulu, kita ada rakan kita Mami Jun. Mami Jun, lupa. Okey, ucapan daripada Mami Jun. Assalamualaikum, hai DJ Wafa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, kata waalaikumsalam. Selamat tengah hari semua dan juga salam Show Layan dan G-Rock. Salam Jumaat penghulu segala hari. Ucapan buat keluarga tersayang di mana juga berada. Rakan Facebook, rakan geng KRT Taman Suri Balung, rakan pendengar setia Tau FM dan juga Bunda Tantau Rimana dan Mas Mira, Alice Raymond, Zila Novella, Nora Shikin, Senta Bedu, Senorti Bedu, Ningsir, Selmia, Aminah Sabri, Rosa Chainal, Kasman Lavista. Okey, besoklah yang tak sebut nama semua katanya. Yang besok tunggutan lain lagi eh. Okey, semoga ceria-ceria selalu dan sihat-sihat walafiat. Amin. Fikir yang baik-baik semua, insyaAllah datang yang baik-baik. Amin ya. Salam Jumaat semua. Okey, DJ Wafa selamat bertugas. I love, love juga. Dan juga tak lupa geng KRT Puan Marini Hassan. Itu ucapan daripada rakan kita Kak Mami Jun. Ya, Mami Jun di Balong ya. Itu dari Mami Jun. Kita juga Abdul Wahid. Abdul Wahid, assalamualaikum Kakak Wafa. Waalaikumsalam. Teh Wahid baru lepas minum teh o panas dengan Ibu Mila. Kak Wafa, salam Jumaat Tua FM, stesen pilihan anda. Selamat minum tengah hari ya. Tengah hari minum teh panas katanya. Teh o panas ya. Okay, terima kasih. Kita ada juga rakan kita yang menyapa James Pengiran. Selamat tengah hari DJ Wafa. Selamat tengah hari juga. Terima kasih untuk sapaan anda di Facebook pada ketika ini. Teruskan hantarkan salam-salam anda menerusi WhatsApp kami juga di 0194903838. InsyaAllah akan bacakan ucapan di WhatsApp sebentar saja lagi selepas kita beri laluan kepada Sabah FM, berita dari Sabah FM. 1.30 minit tengah hari nanti. Kita lain lagi lagu bersama-sama dengan Khalifah. Ini dia Cinta dan Sayang. Terus bersama kami di Show Layan Tau FM, pilihan anda.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tau FM, cuaca bukan penghalang. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Bermula 3 petang pada setiap Sabtu dan Ahad,
2: ikuti perkongsian berkenaan budaya dan tradisi bersama kami di Tawau FM
1: menerusi
3: Silam Budaya
1: Radio RTM.
2: Sabtu dan Ahad bermula 3 petang,
3: satu suara, satu jiwa.
1: Wow. Tawau FM,
2: pilihan anda. Ya, nantikan Silang Budaya Season berkembar bersama-sama dengan DJ Greenman Tracks FM. Kita akan kenali slang ataupun dialek tempatan ya, bersama-sama dengan rakan kita dari Tracks FM, DJ Greenman, pada hari esok 20 Jun 2026, hari Sabtu, 3:15 petang. Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Jadi nantikan pada hari esok dan petang ini juga 3:30 petang, kita akan ada uji suara untuk kita test, kita try, cuba try test line sama ada okey ke tidak untuk siaran hari esok menerusi Silang Budaya Stesen Berkebar bersama-sama dengan Tracks FM. Okey, dinantikan pada hari esok bersama-sama kita akan bersama-sama dengan DJ Greenman Tracks FM untuk Silang Budaya Stesen Berkebar 3:15 minit petang. Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa, dan anda boleh dengarkan perstreaman langsung menerusi aplikasi RTM Click juga. Okey, baiklah, kita dihiburkan dengan lagu Kuasa 2 bersama-sama dengan UKS dengan lagu Minda dan Jiwa, dan juga Pahit Akan Manis Akhirnya versi 2023 bersama menghiburkan anda. Dan di jam yang terakhir nanti, seperti biasa lah ya, untuk setiap hari Jumaat kita akan bersama-sama menerusi Carta Nasyid Tawau FM memasuki siri yang ke-20 sudah untuk minggu ini. Jadi teman berteman, di jam yang terakhir selama satu jam kita akan berhibur dan juga akan ketahui kedudukan 10 lagu nasyid untuk kedudukan untuk minggu ke-20 ini. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang kekal, dan siapakah yang tersingkir, dan juga pencalonan baru untuk Carta Nasyid FM di jam yang terakhir nanti. Okay, terima kasih juga untuk anda yang sudah menghantarkan salam-salam ucapan di WhatsApp dan juga Facebook. Habis sudah Wafa bacakan. Terus setia bersama dengan kami di Tau FM, stesen pilihan anda. Nampak ada lagi satu, sebentar ya, lagi satu ucapan daripada rakan kita menerusi okey, dah dah. Okey, terima kasih. Okey, baik, kita akan berhibur dengan lagu daripada Mega. Ini dia, Bayangan Kurawan. Terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda.

bersyukur dan bersikap positif bersama geng Syok Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Syok Layan.

0: nasyid Tawau FM setiap hari Jumaat pukul 2 petang.
1: Serta nasyid Tawau FM, pilihan anda.
0: Ya, carta nasyid Tawau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 2 minit petang. Assalamualaikum. Salam Jumaat penghulu segala hari. Bertemu lagi kita dalam carta nasyid Tawau FM untuk siri yang ke-20 sudah bagi tahun 2026 ini. Dan teman berteman, selama 1 jam ini kita akan ketahui kedudukan dan juga pencalonan baharu bagi lagu-lagu nasyid. 10 kedudukan terbaik bagi lagu-lagu nasyid untuk minggu ini. Tapi sebelum kita ketahui 10 kedudukan lagu tersebut, kita imbas seketika kedudukan lagu-lagu pada minggu lalu untuk siri yang ke-19, di mana pencalonan baharu untuk minggu lepas iaitu bersama-sama dengan John Henry dengan lagunya Hidayahmu Ku Nanti.
2: Engkaulah yang maha pengasih.
3: Carta nasyid 10.
2: Dengan

0: Nasyid 9.
1: Ya Allah, aku memohon kepadamu. Jiwa yang...
0: Carta Nasyid 8. Nasyid 7.
2: Ya Habibi, Ya Muhammad, Sayyidina Al-Mustafa. Ya Habibi, Ya Muhammad.
0: Carta Nasyid 6.
3: Hasbi Rabbi Jalla Allah, Ma'fi Qalbi Ghayrullah.
0: Carta Nasyid 5.
4: Ada suara yang membisikkan, bersabarlah.
0: Nasyid 4.
5: Isteri soleha, permata dirindu. Isteri soleha.
0: Carta Nasyid 3.
6: Allah.

0: Nasheed Dua. Carta Nasheed juara.
1: Ya, kita bersama-sama dengan Hafiz Hamidu dengan lagu yang Cinta Rasul kekal menjadi juara pada minggu lepas. Jadi adakah akan kekal juga? Akan berubah ke kedudukannya untuk minggu ini? Ataupun masih akan kekal di kedudukan yang sama juga untuk minggu ini? Kita akan ketahui selama satu jam ini bagi lagu-lagu Carta Nasheed Tau FM Siri ke-20.
0: Anda sedang mendengarkan Carta Nasheed Tau FM, pilihan anda.
1: Ya, anda sedang mendengarkan Carta Nasheed Tau FM, pilihan anda, dan kita mulakan kedudukan lagu di tangga ke-10 untuk minggu ini. Di mana pun calonan minggu lepas memasuki carta minggu ini, lagu daripada John Henry, iaitu Hidayahmu Ku Nanti, satu minggu dalam carta memasuki carta minggu ini untuk tangga yang ke-10. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-9, minggu lepas berada di tangga ke-10, minggu ini naik satu anak tangga di tangga ke-9. Sudah dua minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Dendang Sufi Nusantara dengan lagu mereka iaitu Pesanan Kekasih Tuhan di tangga yang ke-9. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-8, kekal di tangga ke-8, sudah empat minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Bazli UNIC dengan lagunya Tetamu Cinta di tangga ke-8. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-7 pula, minggu lepas berada di tangga ke-5, minggu ini jatuh dua anak tangga di tangga ke-7. Sudah 17 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Hisham Intim dengan lagunya Aku Diuji di tangga ke-7. Jadi kita akan berhibur dengan empat kedudukan lagu ini bagi Carta Nasheed Tau FM Siri ke-20.
0: Carta Nasheed 10.

Hai, bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM Pilihan Anda dan pautan untuk Undian Carta Nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, Carta Nasyid Tawau FM Pilihan Anda. Carta Nasyid 8.

sedang mendengarkan Carta Nasyid Tau FM, pilihan anda. Ya, itu dia tadi lagu yang berada di tangga ketujuh untuk minggu ini bersama-sama dengan Hisham Intim dengan lagunya Aku Diuji di tangga ketujuh untuk minggu ini. Buat anda yang baru bersiaran bersama-sama dengan kami, anda sedang mendengarkan Carta Nasyid Tawau FM bersama-sama dengan saya Wafa, memasuki carta, memasuki siri yang ke-20 sudah untuk minggu ini ya. Baik, kita teruskan lagi dengan lagu di kedudukan ke-6, 5 dan 4. Di mana di tangga ke-6 minggu lepas berada di tangga ke-7 minggu ini naik satu anak tangga di tangga ke-6. Sudah 5 minggu berada dalam carta. Iaitu bersama-sama dengan Said Iqbal dengan lagu Ya Habibi Ya Muhammad di tangga yang ke-6. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-5 pula untuk minggu ini. Minggu lepas berada di tangga ke-6, minggu ini naik juga satu anak tangga di tangga ke-5. Sudah 7 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Zuk Al-Haq dengan lagu mereka Seruan di tangga ke-5. Dan seterusnya lagu yang berada di tangga ke-4, kekal di tangga ke-4 juga untuk minggu ini, sudah 10 minggu berada dalam carta Nasyid, iaitu bersama-sama dengan Amirul dengan lagunya Anugerah Isteri Soleha di tangga ke-4. Okay, mari kita dengarkan 3 kedudukan lagu ini, 6, 5 dan 4. Iaitu Aku Diuji, Ya Habibi Ya Muhammad, Seruan dan juga Anugerah Isteri Soleha di tangga yang ke-4 untuk minggu ini bagi Carta Nasyid Tau FM, siri ke-20. Carta

Hai, bersama-sama dengan Wafa menerusi carta nasyid setiap Jumaat 2 petang. Ikuti kami di laman Facebook Undian Carta Tawau FM Pilihan Anda dan pautan untuk Undian Carta Nasyid Tawau FM disertakan di sana. Jangan lupa untuk undi lagu nasyid kegemaran anda. Setiap Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM Pilihan Anda. Carta Nasyid 4.

0: Terus dengarkan Carta Nasyid Talaw FM, pilihan anda.
1: Ya, anda sedang mendengarkan Carta Nasyid Talaw FM pada ketika ini, memasuki siri yang ke-20 sudah. Bersama-sama dengan saya, Wafa, pada ketika ini. Dan tadi kita sudah ketahui lagu dia berada yang berada di tangga ke-10 hingga tangga yang ke-4 untuk minggu ke-20 ini. Kita teruskan lagi lagu yang berada di tangga ke-3 dan 2. Di mana lagu yang berada di tangga ketiga kekal di tangga ketiga sudah 9 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Fidai Zainal dengan lagunya Al-Quran di Hati di tangga yang ketiga untuk minggu ini. Dan seterusnya, naib juara untuk minggu ini juga kekal menjadi naib juara, sudah 8 minggu berada dalam carta, iaitu bersama-sama dengan Ruman dengan lagunya Ruman Mazrizan Masri dan juga Nazri Sadali dengan lagu mereka Pejuang Syurga, menjadi naib juara juga kekal menjadi naib juara di tangga yang kedua untuk minggu ke-20 ini. Tapi sebelum kita perdengarkan dua kedudukan lagu ini, mari kita dengarkan dahulu, ini dia pencalonan baharu untuk minggu ke-20 ini, iaitu bersama-sama dengan Fatih Salim dengan lagunya Permaisuriku. Terus bersama kami di Carta Nasyid Tau FM, pilihan anda.
0: Pencalonan lagu nasyid minggu ini.

Jangan lupa untuk undi lagu-lagu nasyid kegemaran anda dan kami akan menyajikan lagu-lagu nasyid yang terbaik hanya menerusi Carta Nasyid Tawau FM dan anda. Carta Nasyid 3.

0: InsyaAllah.
1: Ya, itu dia tadi lagu di kedudukan yang kedua untuk carta nasyidah Wow FM Siri yang ke-20 2026 ini. Dan sebelum kita ketahui juara untuk Siri yang ke-20 ini, biasa kita akan imbas dahulu kedudukan dari kedudukan ke-10 hingga kedudukan yang kedua untuk minggu ini, di mana di tangga ke-10 kita ada John Henry dengan lagunya Hidayahmu Ku Nanti. 9, Dendang Sufi Nusantara dengan lagu Pesanan Kekasih Tuhan. Di tangga ke-8 pula kita ada Bazli UNIC dengan lagunya Tetamu Cinta. Di tangga ke-7, Aku Diuji nyanyian Hisham Intim. Di tangga ke-6 pula kita ada Ya Habibi Ya Muhammad nyanyian Said Iqbal. Di tangga ke-5, Zuk Al-Haq dengan lagu Seruan. Di tangga ke-4, kekal di tangga ke-4 bersama-sama dengan Amirul dengan lagunya Anugerah Isteri Soleha. Di tangga ke-3 pula kita ada Fidai Zainal dengan lagunya Al-Quran di Hati. Dan di tangga yang kedua untuk minggu ini, Ruman, Masri Zan Masri dan juga Nazuri Sadali dengan lagu Pejuang Syurga. Dan pencalonan baharu untuk minggu ini iaitu bersama-sama dengan Fatih Salim dengan lagu Permaisuriku. Dan lagu yang tersingkir untuk minggu ini ialah lagu daripada Naim Helmi dengan Doa Ketenangan. 3 minggu berada dalam carta, akhirnya tersingkir untuk minggu ini. Jadi jangan lupa untuk buat undian anda bagi carta nasyid Top FM. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dan kita akan ketahui kedudukan 10 lagu nasyid di minggu yang ke-21 pada minggu hadapan. Dan menanti 3 petang nanti kita akan ikuti berita dari Tawau FM. Jadi ingat perjanji kita setiap hari Jumaat pukul 2 petang, carta nasyid Tawau FM. Belum mahu tinggalkan anda dengan lagu yang menjadi juara bertahan, iaitu bersama-sama dengan Hafiz Hamidun yang sudah 14 minggu berada dalam carta dengan lagunya Cinta Rasul. Sampai kita berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Carta nasyid juara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Ayo kita menjadi orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita jadi insan yang terbaik. Teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda.
1: Tawau.
2: Seketika nanti, Tawau 3 petang.
3: Tawau FM.

Seindah kata, secantik bahasa. Bidalan baik berjagung-jagung sementara padi belum masak, yang bermaksud membuat kerja sambilan sementara mendapat pekerjaan yang tetap. Selepas tamat persekolahan, Yusri membantu ayahnya berkebun sayur sebelum dia memperoleh jawatan yang dipohonnya. Bagi Yusri, baik berjagung-jagung sementara padi belum masak. Seindah kata, secantik bahasa.

0: Dan 0897-7282-43 dan nyatakan lagu pilihan anda. Seleksi di Ritma Petang Tawau FM. Pilihan anda.
1: Baik, untuk sekarang pukul 3.20 petang. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Tawau FM. Selamat malam anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tawau FM. Selamat malam anda. Baik, kalau tanya bersama dengan rakan saya DJ Wafa sejak pukul 11 pagi. Dari sekarang sehingga pukul 7 malam saya tamat jam ini. Seperti biasa, Jumaat hari ini 19 Jun 2026 ya. 19 Jun 2026 sedata-sedata kita bersamaan 3 Muharram 1448 Hijrah. Saya berdoakan semoga semuanya ceria, semuanya gembira dan semoga tiba dengan lagu-lagu yang kita akan tadi. Baik, dari sekarang sehingga pukul 5 petang, seperti biasa saya akan bersama dengan pendengar kita mesti seleksi petang ni. Dan pastinya beri peluang kepada pendengar kita menghubungi kami di talian 7778243 ataupun 0897782443. Baik, kita ke lagu pertama tadi. Kita ada lagu Wali Band mesti lagu Harga Diriku. Dan kita juga tampilkan Setia Band mesti lagu Asmara petang ni. Talian kita 7778243. Dan kita terima panggil yang pertama petang ni. Siapa petang ni kita? Hello, assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di sana?
2: Selamat petang.
1: Selamat petang. Siapa tu?
2: Rosni, Cikinini.
1: Oh, Rosni dari mana Rosni? Apa panggilan?
2: Tanjung Batu.
1: Tanjung Batu, Rosni. Okey, Rosni, yeah. Kita ada lagu Wali Band, mesti lagu Harga Diriku. Kita juga tampilkan lagu Asmara Persembahan daripada Setia Band. Lagu pilihan Rosni betul ni?
2: Saya pilih Wali Band.
1: Wali Band, mesti yeah. Lagu Harga Diriku, ya?
2: Iya.
1: Baik, terima kasih, Rosni.
2: Okey, sama-sama.
1: Baik, assalamualaikum. Jom kita berhubung bersama dengan Wali Band Harga Diriku, lagu pilihan Rosni, mesti seleksi petang ini.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut. Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Ya, waktu sekarang sudah pun 3:30 minit petang pada ketika ini. Sebentar lagi kita akan bersama-sama uji suara ya untuk test line untuk bersama-sama dengan rakan kita DJ Ana menerusi Silang Budaya. Sebentar saja lagi dan test line bersama-sama dengan kita di Trax FM. Hello.
1: Hi. Is this DJ Wafa?
0: Yeah, betul. It's right. Oh.
1: Tak apa. Kita boleh bercakap dalam bahasa Melayu juga, bahasa Malaysia juga. So DJ Wafa, apa kabar?
0: Kabar baik. Apa kabar juga DJ Anna? Anna atau Anna?
1: Yes, Anna. Anna pun boleh, Anna pun boleh. Oh. Both I answer too. Oh. Thank you so much for asking. Yes, I am good. So tell us, esok Wafa akan berbual dengan DJ Greenman, ya?
0: Betul. Esok saya akan berbual dengan DJ Greenman menerusi STSN Berkembang Silang Budaya pada esok 20 Jun 2026 3:15 petang.
1: Okay.
0: Jadi untuk pendengar-pendengar Trax FM dan juga Tau FM yang ingin mengikuti sesi berkembar pada hari esok, kita akan belajarlah sedikit slang dan juga dialek tempatan di Tawau ini. Dan juga kalau DJ Greenman katanya boleh daripada orang-orang Penang, ya?
1: Ya, betul.
0: Jadi nanti belajar slang Penang lah kan dengan DJ Greenman.
1: Hopefully dia tahulah slang itu. Tapi I okay, so for me, saya tak pernah pergi ke Sabah lagi. Hari tu I baru dapat opportunity to go over to Sarawak. I went to Bintulu actually. So I'm really excited. One day bolehlah pergi ke Sabah dan juga dapat visit you guys di Tawau FM juga. So I think
0: ya, kalau ke Sabah, it's a must untuk datang ke Tawau.
1: Exactly. So, is there anything special in Tawau that our listeners should know?
0: Kalau di Tawau ni, dia memang orang kata syurga makanan. You have to try the food here. Yeah.
1: Okay.
0: So
1: anything special? I heard Sabah is known for seafood, right?
0: Yeah,
1: so are you talking about seafood?
0: Yes.
1: Memang seafood lah.
0: Kalau di Tawau
1: makanan laut.
0: Betul. Kalau di Tawau ni kami ada nasi kuning. You have to try nasi kuning, mi tauhu.
1: Tak pernah dengar nasi kuning ni.
0: So kalau datang Tawau mesti try, okay? Nanti bagi tahu Wafa. Okay, kalau kalau ada datang, bagi tahu, kita bawa jalan-jalan sini.
1: Okay, definitely. Yes, for our Trax FM listeners and also Tawau FM listeners, tomorrow will be the In34 program.
0: Betul?
1: Happening at 3 PM all the way to 4 PM, and we'll be talking to our sister station Tawau FM, and they will be talking about slangs. Okay, so memang interesting lah slang-slang ni, because I would love to learn some slang. Masa saya pergi Sarawak hari tu, I learn a few, tapi tiba-tiba lupa pula.
0: Kalau di tahun nanti mungkin Greenman nanti boleh belajar ajar Anna.
1: Yes. Nanti, listener kita pun boleh belajar juga. Sama-sama kan.
0: Betul.
1: Okay,
0: betul.
1: I guess itu saja kita punya catching up hari ni. So yes, to all our listeners, esok make sure you tune in. Dan kita juga akan live di media sosial kan.
0: Betul, kita akan live di Facebook Tau FM dan juga Trax FM. Boleh share nanti. Okay.
1: Alright. Okay, DJ Wafa, till I see you again, till we meet again in Tawau, or if you datang ke KL, datanglah singgah Trax FM tau.
0: Ya, nanti akan singgah Trax FM, cari DJ Anna.
1: Yes. Okay, so you take care, ya.
0: Okay, take care too. Terima kasih, bye.
1: Okay, bye.
0: Itu dia bersama-sama dengan DJ Anna menerusi test line uji suara untuk stesen berkembar pada hari esok menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Asar bagi Zon 3 meliputi Lahadatu, silakan kunak sahabat sempurna tungku. Dan kawasan Tawau Timur adalah pada pukul 3:36 minit petang. Dan bagi rakan-rakan yang berada di Zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat, maksudnya waktu solat Fardu Asar adalah pada pukul 3:39 minit petang. Jadi terus bersama dengan DJ Tamrin untuk ritma petang untuk edisi hari ini. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
3: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah

0: beberapa tuntutan iman. Antaranya ialah berkata hanya perkara yang benar dan berfaedah, kurang bercakap, menghormati jiran tetangga dan memuliakan tetamu. Seseorang yang benar-benar beriman akan menjaga lidahnya daripada berbicara perkara haram kerana dia akan dipersoalkan di hari kiamat nanti. Dia lebih senang diam daripada berkata buruk seperti mengumpat, mengeji, mencaci, memaki hamun dan mencarut. Seseorang yang benar-benar beriman akan menghormati jiran tetangga dan tetamunya, menyempurnakan hak mereka dan tidak menyakiti mereka. Jiran tetangga adalah suatu golongan yang mendapat perhatian besar dalam Islam. Hormat menghormati, tolong menolong dan hidup berjiran yang bermuafakat adalah asas keamanan, kemajuan dan keharmonian sesebuah masyarakat. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
1: Awal FM

0: Seleksi 3-5 bersama anda dengan pilihan pendengar melalui talian 7-8-2-4-3. Nantikan isyarat seterusnya dan ini lagu seleksi yang terpilih.
1: Baik, untuk sekarang pukul 3.46. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di FM Stesen Pertama Anda. Dan kita terus saya bersama dalam seleksi petang ni. Petang Jumaat kita tampilkan lagu Ira Milpan berusi lagu Janji Kau Ingkari. Dan kita juga tampilkan Jun Mahmud berusi lagu Sangkar Derita. Baik, tarikh kita 7-7-8-2-4-3. Baik, kita cuba panggil yang susnya petang ni. Siapa tarikh kita? Hello, Assalamualaikum. Oh, terputus eh. Terputus. Okey, dan kita boleh menghubungi semula di talian yang sama 7-7-8-2-4-3 petani. Terusi seleksi kita tampilkan. Okey, kita cuba sekali. Hello, Assalamualaikum.
2: Aha, Assalamualaikum. Selamat petang.
1: Ya, selamat petang. Jumaria.
2: Hai, lagu.
1: Baik, Jumaria. Kita ada lagu Ira Milpan mesti lagu Janji Kau Ingkari. Kita juga tampilkan Sangkar Derita mesti lagu Jun Mahmud petani.
2: Okey, baik, petang ni nak layan lagu daripada Sangkar Derita.
1: Sangkar Derita ya, lagu persembahan daripada
2: ya,
1: Jun Mahmud dari tadi ya. Baik, terima kasih Jun Maria.
2: Sama-sama. Okey, bye.
1: Jom kita bimbang bersama dengan lagu Jun Mahmud, Sangkar Derita, lagu Melihat Jumaria Bersih, seleksi Jumaat ini.

0: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Lampu isyarat sangat-sangat berguna untuk mengawal lalu lintas. Namun demikian, pernahkah anda tertanya-tanya mengapa ia hanya mempunyai tiga warna utama, iaitu merah, kuning dan hijau? Hal ini dikaitkan dengan faktor sejarah, psikologi warna serta kejelasan visual yang diiktiraf secara sejagat dalam sistem lalu lintas. Dari sudut sejarah, penggunaan warna ini bermula pada abad ke-19 ketika sistem isyarat digunakan untuk kereta api. Warna merah dipilih sebagai tanda berhenti kerana ia paling mudah dilihat dan secara tradisi dikaitkan dengan bahaya. Warna hijau pada asalnya digunakan sebagai tanda berhati-hati, manakala putih digunakan untuk bergerak. Namun, penggunaan putih menimbulkan masalah kerana ia sukar dibezakan daripada cahaya bulan atau lampu lain. Oleh itu, sistem ditukar kepada hijau sebagai tanda jalan dan kuning sebagai tanda bersedia untuk berhenti. Dari sudut sains dan psikologi warna, merah mempunyai gelombang paling tinggi dalam spektrum cahaya tampak, menjadikannya warna yang paling cepat menarik perhatian mata manusia. Oleh itu, ia sesuai digunakan sebagai simbol berhenti. Kuning pula berada di tengah spektrum dan mudah dilihat dalam pelbagai keadaan cahaya, menjadikannya warna amaran yang jelas untuk pemandu bersedia. Hijau pula dikaitkan dengan ketenangan dan keselamatan serta mudah dibezakan daripada merah dan kuning, menjadikannya pilihan yang ideal untuk simbol jalan. Selain itu, penggunaan tiga warna ini telah menjadi kod sejagat yang diiktiraf di seluruh dunia. Ia memudahkan komunikasi visual tanpa mengira bahasa atau budaya, sekaligus meningkatkan keselamatan jalan raya. Malah, sistem ini turut mengambil kira keperluan individu yang mengalami buta warna dengan susunan lampu secara menegak atau mendatar yang konsisten untuk memastikan mesej tetap difahami.
2: Lebih fakta dan informasi menerusi.
0: Ingin tahu?
3: Bukan tikam nombor tapi pilihan seleksi 35 yang terpilih dan terbaik seketika ini akan bersama anda dan ini lagunya.
4: Baik, terima kasih saudara yang terus setia bersama kami di Tarif FM, stesen depan anda. Dan kalau saudara baru bersama kami tadi, kita bersama dalam seleksi petang Jumaat ini untuk hari ini 19 Jun 2026. Baik, kita ke lagu susu yang tadi. Kita ada lagu persembahan daripada Haizat Musi, lagu Berakhirnya Cinta. Kita juga tampilkan tadi lagu persembahan daripada Nurhan, Andai Derita tadi. Dua lagu yang kita tampilkan musi seleksi. Kita ada lagu Haizat Musi, lagu Berakhirnya Cinta. Dan kita juga tampilkan lagu persembahan daripada Nurhan, Andai Derita katanya. Andai Derita. Selamat datang, jangan lupa kita ikuti info sukan. Dan seperti itu terus setia bersama kami mengurusi seleksi, kerana seleksi akan menemani seluruh pendengar sehingga pukul 5 petang ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tower FM, stesen dan anda. Dan kita seperti biasa saudara, 778-243. Dan kita sekali lagi, saya nak menunjukkan kepada pendengar kita, kita ada lagu Haizat Mesti, lagu Berakhirnya Cinta. Kita juga tampilkan lagu Nurhan, Andai Derita katanya, Andai Derita utani. Baik, waktu sekarang pukul 3.55 petang. Kita terima pemanggil yang seterusnya petani. Siapa agaknya utara kita? Hello, assalamualaikum. Oh, apa dah jadi? Apa dah jadi dengan telefon kita? Kita baik, boleh menghubungi semula di talian yang sama 778243 ya, 778243. Kita cuba sekarang. Hello Sabtang. Hello Sabtang. Ha, ke mana kali? Cuba sekali. Putus. Baik, cuba lagi. Hai, di talian yang sama 778243, musisi seleksi tadi. Kita ada lagu Haizat, Berakhirnya Cinta. Kita juga tampilkan Tani Nurhan, mesti lagunya Andai Derita katanya, Andai Derita. Baik, talian kita 778243. Sekali saya seleksi Tani. Kita cuba sekali lagi, siapa talian kita. Hello, Sabtang. Apa yang jadi dengan talian kita? Okey, cuba lagi. Talian yang sama, 778243, menampilkan dua buah lagu Tani. Lagu Haizat, Berakhirnya Cinta. Dan kita juga tampilkan Nurhan, musik lagu andai derita petani, ya, andai derita petani. Okey, kita cuba sekali. Siapa itu? Hello, siapa petang? Apa jadi? Bye. Oleh kerana tiada memanggil petani, tak apa, kita akan terus sibukkan pendengar-pendengar petani. Kita akan putarkan lagu persembahan daripada siapa? Kita akan persembahkan lagu persembahan daripada Haizat kan, ya? Musi lagu berakhirnya derita untuk petang ini.

0: Info Sukan hari ini.
1: Baik, terima kasih untuk yang tu setiap bersama kami Tak FM Sesi Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan sudah kita bersama dalam Info Sukan petang ini setiap hari akan bersama dengan anda tempat pukul 4 petang. Baik, kita mulakan pertemuan kita musim Info Sukan di mana kita mulakan bola sepak di mana tuan rumah bersama Mexico muncul pasukan pertama yang mengesahkan tempat kepusingan kalah mati bagi Piala Dunia selepas melewaskan Korea Selatan 1-0 di Stadium Guadalajara hari ini dan jadikan Luis Romo sejurus selepas rehat susulan kesilapan dan penjaga gol lawan memastikan Mexico layak sebagai juara kumpulan A meskipun masih berbaki satu perlawanan lagi. Pada masa sama saudara, penjaga gol Mexico Paul Rangel muncul viral bila melakukan dua aksi menyelamat cemerlang pada minit-minit akhir untuk mempertahankan kelebihan pasukannya. Melakukan seringan sebagai juara kumpulan membolehkan Mexico kekal beraksi di laman sendiri pada pusingan ke-32 terbaik dan bakal berdepan salah satu pasukan tempat ketiga terbaik di Mexico City kali ini. Baik, daripada bola sepak seorang kita ke sukan badminton di mana bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron dan juga Lai Peng Jing mencipta pencapaian terbaik mereka sejak digandingkan bila marah ke suku akhir terbuka Macau buat kali pertama hari ini. Pasangan ranking ke-113 dunia itu tidak berdepan masalah untuk menempat tiket ke kelompok 8 terbaik selepas melewaskan wakil Taiwan Cheng Kai Wen dan juga Liu Chiao Yun 21-13, 21-12 dalam tempoh hanya 24 minit pada aksi pusingan kedua. Dan itu seorang menjadi pencapaian paling membanggakan buat Pang Ron dan juga Pei Jing yang baru digandingkan pada April lalu dan kini semakin menunjukkan perkembangan positif dalam usaha membina keserasian di antara mereka. Sepanjang perlawanan suara, pasangan negara mengawal permainan dengan baik dan tidak memberi banyak ruang kepada lawan untuk mencabar mereka. Dan selepas menguasai set pertama 21-13, Sepang, Ron dan juga Pei Jing terus mengekalkan rentak agresif pada set kedua sebelum menotahkan kemenangan 21-12 bagi mengesahkan kemarahan ke suku akhir kali ini. Jadi Tesora juga terus meneruskan rentak memberangsangkan pasangan itu yang sebelum ini beberapa kali terkandas di pusingan awal sejak digandingkan.

Dan seorang dari sukan badminton, kita ke sukan olahraga di mana persiapan acara olahraga bagi sukan Malaysia Sukma 2026 berada pada landasan tepat dengan semua aspek teknikal dan juga pengurusan perjalanan lancar. Itu dijelaskan oleh Presiden Persatuan Olahraga Selangor Pos Nur Yati Karim. Dan berkata saudara, venue pertandingan di Universiti Putra Malaysia UPM serta pasukan teknikal yang terlibat dalam penganjuran kini berada dalam keadaan bersedia menjelang temasya berkenaan. Dan berkata saudara, acara olahraga pada Sukma 2026 akan diadakan pada sesi pagi dan petang berbanding cadangan awal untuk turut menganjurkan pertandingan pada sebelah malam. Sementara itu saudara, mengenai persiapan skuad olahraga tuan rumah, Nur Yati berkata atlet kini giat menjalani latihan dan akan menyertai kejohanan terbuka Malaysia sebagai platform penilaian prestasi sebelum memutamakan senarai ke temasya di tahunan kebangsaan itu pada Julai ini. Jadi itu yang dapat kita kongsikan mesti info sukan untuk kali ini. Majlis Sukan untuk Negara.

0: ang nasa mo lang mamili.
1: Seleksi, Isnin hingga Jumaat, Itawaw FM, tentunya pilihan Anda.
2: Baik, untuk sekarang pukul 4.99. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Itawaw FM, setiap bulan anda. Kita bersama dalam seleksi petani dan kita tampilkan lagu susunya. Kita ada lagu Dato' Siti Nurhaliza bersama lagu Seribu Kemanisan. Kita ada Jacqueline Wick bersama lagu Bertamu di Kalbu. Bertamu di Kalbu. Dan kita 77843, kita terima pemanggil yang seterusnya petani. Hello, what's up, tang? Apa dah jadi dengan talian kita ni? Okay. Baik, cuba lagi sekali, saudara. 77843 ya. Atau 089-77-8243. Kita tampilkan Dato' Siti Nurhaliza, Seribu Kemanisan. Kita juga tampilkan Jacqueline Wick bersama lagu Bertamu di Kalbu. Talian kita seperti biasa, saudara, 778243 ya. 778243. Kita cuba sekali lagi. Mari kita sudah tadi. Hello, Sobtang. Apa janji dengan tadi kita?

0: Dan sementara saya nantikan panggilan daripada pendengar kita. Saya nak maklumkan kepada pendengar kita mana operasi tanah air, operasi haji tanah air, lapangan terbang Tawau akan bermula pada 27 Jun ini, Sabtu sehingga 30 Jun hari Selasa. Operasi ini sedang melibatkan ketibaan jemaah haji dari daerah Tawau dan juga daerah Sempurna, ya. Dan para waris dan juga keluarga jemaah haji disarankan agar tidak berhimpun beramai-ramai di kawasan lapangan terbang Tawau bagi mengelakkan kesesakan. Dan kepada orang ramai dan juga penumpang di lapangan terbang Tawau, mohon juga pertimbang rasa dan memberikan kerjasama sepanjang operasi haji berjalan. Patuhi arahan pihak berkuasa tempatan dan terutama sekali dalam kawalan lalu lintas dan juga ketenteraman awam. Jadi semoga operasi berjalan lancar dan selamat. Jadi kepada jemaah haji, selamat kembali dan didoakan semoga beroleh haji yang mabrur. Amin. Baik, kita cuba terima panggil yang susunnya tadi. Siapa itu kita? Hello, selamat petang.
1: Petang.
0: Ya, siapa di sana?
1: Tunzek.
0: Siapa?
1: Tunzek.
0: Ha. Oh, Zek. Okey, kita ada lagu Dato' Siti Nurhaliza dan juga Jacqueline Wita. Lagu pilihan Zek petang ni?
1: Lagu yang pertama, Siti Nurhaliza.
0: Lagu yang pertama pilihan Tunzek petang ni, ya. Baik, ya. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Kelebihan Anda.
1: Perhiasan diteruskan melalui otak 2.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda timbul lagu bersama daripada Kenny Remy dan Martin Lucy Zon Kusada untuk petani. Waktu sekarang pukul 4.26. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Dan semoga anda timbul lagu-lagu yang menyertakan musi seleksi petani. Dan jangan lupa sudah tepat pukul 4.30 petang nanti, ikuti berita dari Sabah FM. Dan sebelum itu kita berhubung dulu dengan lagu ini.

tekuh peranan sebagai hub kebudayaan antarabangsa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hello, siapa di talian?
1: Saya Farah.
0: Ya, Farah. Seleksi di Tau FM, nak pilih lagu apa?
1: Saya nak pilih lagu... Apa yang kau
0: mahu, semua ku beri. Nak pilih lagu?
2: Seleksi di Tau FM.
3: Seleksi di Tau FM.
0: Pilihan anda.
4: Baik, waktu sekarang pukul 4.49 minit. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Tau FM, SSM dan anda. Kita masih bersama dalam seleksi petang ini. Petang Jumaat kita, kita tampilkan lagu khususnya, lagu persembahan daripada kumpulan Iklin, mesti lagu Puteri. Dan kita juga tampilkan lagu persembahan daripada Mei, kumpulan Mei, mesti lagu Cinta Memekar di Hati. Baik, talian kita 77-8243. Kita terima panggil yang khususnya petang ini. Hello, selamat petang. Apa jadi dengan talian kita tadi? Baik, cuba lagi ya. Talian yang sama 778243. Kita tampilkan dua buah lagu petani. Kita ada lagu Iklim, lagu Puteri. Dan kita juga ada lagu Mei, Cintamu Mekar di Hati. Kita cuba sekali lagi. Manggil yang seterusnya petani. Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Diki Tamrin.
4: Ya, siapa di sana?
5: Raima.
4: Raima Saleh petani. Okey. Raima, bapak ini dari mana Raima petani?
5: Di rumah Kampung Silam.
4: Kampung Silam lah datu ya. Baik, Raima, kita ada lagu Iklim Puteri, kita ada lagu Mei, Cinta Memekar di Hati. Lagu pilihan Raima petang Jumaat ini.
5: Iklim Puteri.
4: Iklim Puteri ya. Lagu pilihan ya. Raima petani. Terima kasih Raima. Assalamualaikum.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Seleksi di Tower FM.
2: Baik, kita terima panggil Sunil Petani. Kita ada lagu Tajul dan juga Wani Asfi Tamanusi, lagu Rindu Dalam Benci. Kita juga ada lagu Terasa Ada, lagu persembahan daripada Farah Hasnah dan juga Aiman Tino Petani. Baik, 7-7-8-2-4-3, kita terima panggil yang seterusnya Petani. Hello, Sabtang. Hello. Hello, Sabtang. Hello. Oh, terputus. Baik, cuba dah jumpa lagi ya. Cuba dah jumpa lagi. Dan yang sama 7-7-8-2-4-3, kita nantikan pemanggilan yang terakhir. Dan 5 petang nanti selalu ikuti berita dari pusat berita Radio RTM Angkasa Puri, Kota Media petang ni. Hello, selamat petang. Oh, ke mana agak jambang kita? Okey. Baik, kita cuba sekali lagi panggil yang seterusnya. Hello, selamat petang.
3: Ya, hello. Assalamualaikum, ya. DJ, selamat petang.
2: Ya, siapa di sana?
3: Man Ton Seng.
2: Baik, pilihan Man Petani, Tajul ataupun Farah Zail.
3: Apa tu?
2: Lagu pilihan Man Petani, Tajul ataupun Aiman Tino.
3: Aiman Tino lah, Aiman Tino.
2: Aiman Tino ya. Baik, yeah, terima kasih Man. Terima kasih Man, terima kasih.
3: Sama, okay. Salam dari Man Ton Seng.
2: Baik, terima kasih. Baik, terus saya memang bersama dengan Aiman Tino dan juga Farah Hazel. Hazel, mesti lagi terasa ada. Lagu pilihan mana seleksi petani. Terima kasih memanggil-manggil kita petani.

0: PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yoh berkata penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Hena, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaik taraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Hena memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara penduduk yang mahu utamakan trafik. Kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Hena berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Hena, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos RM1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Hena Hyo. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui post ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion ringgit berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion ringgit, manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion ringgit. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada RM40.4 bilion ringgit, sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
3: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk bagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas antara kandungan selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua tiga perlawanan berdepan Haiti sebelum ini termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil, Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
5: Sebenarnya sukan ini dapat tekankan lebih daripada itu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan itu sendiri untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ini dengan dunia-dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
0: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam pada itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lubnan. Disampaikan taja utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Tak tahu,
2: tak tahu,
1: tak tahu,
2: tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu,
2: tanyalah Mr. B.
3: Fahaman, banyaknya kau makan.
4: Ay, biasalah kan.
3: Kenapa tu? Kau nak makan itu?
4: Ay, pandai-pandai lah, bang.
3: Jangan membazir tu, Man.
4: Membazir? Mana membazir ni?
3: Nak pandai bersyukur, bang.
4: Oh, Ina. Kau ni, macam kau macam-macam pula aku ni macam mana ni?
3: Kau dah kesian kan, Man?
4: Ayat Syazah, kau dah kesian kan?
3: Mereka, sana, mereka yang di Gaza, Palestin tu kan? Tapi itulah kan, macam mana kita sebenarnya kan, mau bersyukur ni. Mau menjadi seorang yang lebih bersyukur ni. Kau tahu kan, Man?
4: Saya mana tahu.
5: Mr. B. Ya, betul.
3: Ya, kami ni mau menjadi insan yang daripada mungkin...
4: Kurang bersyukur.
3: Kurang baik kepada lebih baik, kurang bersyukur kepada lebih bersyukur. Jadi macam mana ni, Mr. B?
5: Ya, memang begitu hakikatnya. Allah sebut dalam Quran, wa qalilum min ibadiy syakur. Sedikit di kalangan hamba-hambaku yang menunjukkan rasa syukur, rasa terima kasih. Sebab mungkin kita di sini ni terlalu banyak kenikmatan.
3: Betul.
5: Sehingga kadang-kadang nikmat tu tak dirasa sudah sebagai kenikmatan.
4: Betul.
5: Tapi apabila kita melihat dan menyaksikan saudara-saudara kita yang diuji dengan ujian kelaparan, kehausan, tak ada makanan dan minuman, dan situlah mengajar kita untuk menghargai pemberian-pemberian yang Allah bagi dengan kita. Kadang-kadang sesimpel perkara, kadang-kadang mineral water.
4: Betul.
5: Kan banyak kita pasirkan, kita minum sikit, kita buang banyak.
3: Betul.
5: Kan, tapi di sana tu untuk tunggu air bersih turun tu kan berebut-rebut. Nah, so di antara cara untuk kita menumbuhkan dan menambahkan rasa syukur adalah dengan melihat kesengsaraan-kesengsaraan, penderitaan-penderitaan, ujian-ujian orang yang lebih jauh susah daripada kita. So dengan cara itu akan menimbulkan rasa syukurlah. Aman. So dia orang tak boleh banyak membazir makanan.
4: Yalah, nanti lepas ni aku mau beli mineral water yang kecil saja kan, dia yang macam ada cup-cup.
5: Bagus ya tu, cara yang baik.
2: Tanyalah Mr. B.
6: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu,
2: tak tahu,
1: tak tahu,
2: tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu,
2: tanyalah Mr. B.

0: Ritma Petang, 3 petang hingga 7 malam.
1: Dengarkan Ritma Petang Isnin hingga Jumaat. Ritma Petang di Tawa FM.

0: setiap hari Ritma Petang Awal FM.
1: Baik, untuk sekarang pukul 5.27 menit petang. Terima kasih tuan-tuan yang terus setia bersama kami Tau FM, saya dengan anda. Dan seketika nanti kita bersama dalam pelancangan kemusyikiran agama bersama dengan Jom Raja Ustaz Muhammad bin Osman seketika nanti. Bersama dengan Shidi, bayangkan wajahmu.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

Azam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

0: pasti ada persoalan keagamaan yang timbul dalam minda dan hati kita, menjadikan kita muskil. Adakah ini dibolehkan? Adakah itu tidak boleh dilakukan? Yang mana wajib dan sunat? Yang mana makruh atau haram? Bagaimana kalau begini dan bagaimana kalau begitu? Persoalan berkaitan agama dalam kehidupan seharian kita ini boleh dijawab kalau anda ikuti kami menerusi rancangan Kemuskilan Agama setiap hari Jumaat 5.20 minit petang, tentunya bersama dengan panel tetap Tawau FM, Ustaz Muhammad bin Uthman di Tawau FM, pilihan anda.
1: Baik, untuk sekarang pukul 5.43 minit petang. Terima kasih untuk orang yang terus setia bersama kami di FM Sesi Belanan. Dan seperti yang sedara, kita bersama dalam melancarkan Kemuskilan Agama dan bersama dengan yang berbagi Ustaz Muhammad bin Osman. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap tadi Ustaz?
2: Alhamdulillah.
1: Suasa kita baik dan walaupun agak berlaku trafik agak belahan di jalan raya Ustaz.
2: Ya, betul.
1: Ini pun menguji keimanan sebenarnya. Ya. Di tahun baru Mal Hijrah ini 3 Muharram ya. 1448 Hijrah. Sebagai bekal apa tuan kita bertanya Ustaz?
2: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ni kita dapat bersama lagi ya dalam rancangan Kemuskilan Agama. Mudah-mudahan kita bersama dengan rahmat dan keampunan Amin. Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, untuk petang ni ringkas ya daripada saya ya sebagai mukadimah. Bila kita sebut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita kena sebut radhiyallahu an?
1: Ada sebab dia.
2: Ada sebab dan ada dalilnya. Okey, kepada peminat-peminat ilmu, boleh rujuk dalam surah At-Taubah ayat 100. Surah At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang terdahulu di kalangan orang terawal, iaitu orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang ikut mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Disediakan bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal dalam syurga sampai bila-bila. Dhalikal fawzul azim, itulah kejayaan, itulah kemenangan yang agung, yang hebat. Jadi berdasarkan kepada ayat ni, para sahabat di kalangan muhajirin dengan ansur, contohnya macam Abu Bakar, kan kita sebut radhiyallahu anhu.

0: mereka sebab mereka di kalangan para sahabat yang disebut ya. Dan dirakamkan dalam Quran pada ayat 100 surah At-Taubah.
1: Itu antara keistimewaan sahabat Nabi
0: ya, sallallahu alaihi wasallam ya. Wallahu alam itu saya mukadimah kita pendek.
1: Mungkin ada juga di antara pendengar-pendengar kita Ustaz mempunyai persoalan ya. Yang berada di benak fikiran masing-masing. Boleh menghubungi kami sekarang di talian 778-23. Kita dah memanggil petani Ustaz ya. Pemanggil yang pertama petani. Assalamualaikum. Mana lagi?
0: Putus.
1: Cuba lagi ya. 778-23. Bagi saudara yang mempunyai kemusykilan petani, kita dah cuba sekali. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa di sana?
2: Ya, Joe dari Ladang.
1: Okey, Joe. Teruskan soalan dia.
2: Okey, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, apa kabar? Sihat?
0: Baik-baik, alhamdulillah. Ya.
2: Alhamdulillah. Okey, soalan saya soal begini tentang kesinambungan daripada soalan saya minggu lalu.
0: Okey,
2: teruskan dengan hibah.
0: Hibah.
2: Okey. Begini soalan dia berbentuk begini. Pada wasiat tu mengatakan adik-beradik ini kena bagi sama rata. Kan? Okey. Bila dibagikan secara hukum, ikut hukum faraid, bila sudah jumlah terbagi, yang pihak lelaki ini, ada pula pihak daripada adik-beradik lelaki ini, bila sudah dia tahu jumlah dia dapat daripada hukum faraid itu, tiba-tiba dia berubah hati dan dia tidak mau bagi sama rata. Macam mana hukumnya itu? Adakah itu memungkiri janji atau melanggar wasiat? Ataupun yang mana kena didahulukan?
0: Okey, nak tanya, wasiat ini daripada siapa?
2: Ibu bapa dia. Mungkin dari ibu bapa dulu lah, mungkin dia suruh sama rata, mungkin ibu bapa pun tidak tahu kan, jadi dia dia pesan sama pewaris tuh suruh bagi sama rata.
0: Okay.
2: Itu soalan saya. Itu saja.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini yang dia wasiatkan lebih awal saja.
0: Baik. Bukan. Cara pembahagian harta melalui hibah. Hibah ni kira hadiah.
1: Ya. Yeah.
0: Wasiat dan faraid.
1: Wasiat dan hibah sama tak?
0: Lain.
1: Okay.
0: Baik, jadi wasiat ni kalau untuk ahli waris tidak sah.
1: Oh, wasiat tidak sah.
0: Contoh saya wasiatkan kepada anak-anak saya, nanti bapa tidak ada, harta ni kamu bagi sama rata.
1: Okay.
0: Wasiat saya tidak sah.
1: Kalau dia bagi memang awal-awal macam mana?
0: Kalau dia bagi awal-awal itu namanya hibah.
1: Oh, itu hibah.
0: Itu hibah hadiah
1: waktu. Tanah saya bagi Ustaz.
0: Tapi waktu kena bagi waktu hidup.
1: Waktu hidup.
0: Okay,
1: tanah saya bagi
0: tapi
1: Ustaz.
0: Kalau selepas kematian, dia pesan waktu dia hidup.
1: Oh.
0: Tapi pembahagian itu dia cakap nanti kalau bapa tidak ada.
1: Oh.
0: Lepas bapa meninggal nanti.
1: Bagi sama rata.
0: Yang kamu bergaduh ya anak-anak dia bilang bagi sama rata ya.
1: Tak boleh.
0: Tidak sah.
1: Tidak sah.
0: Dia mesti bagi ikut hukum faraid. Jadi sekarang persoalan Joe tadi ni ikut wasiat sama rata.
1: Tapi
0: setelah anak lelaki tahu hak mereka yang sepatutnya mereka dapat lebih, jadi mereka nak ikut faraid. Mana betul? Jawapannya yang betul anak tadi ni.
1: Ikut faraid.
0: Yang ikut faraid. Yang wasiat tadi batal serta merta. Begitu.
1: Kena faham di situ.
0: Dan anak yang nak ambil tadi yang ikut hukum faraid, dia bukan tamak.
1: Itu dia punya hak.
0: Itu haknya.
1: Itu yang termaktub sebenarnya.
0: Yang sudah termaktub dalam surah An-Nisa ayat 12 dan 13. Boleh rujuk di situ ya.
1: Jelas.
0: Tolong rujuk ayat 12 dan 13. Sebelah dan 12 masya-Allah. 11 dan 12 surah An-Nisa.
1: Ya.
0: Okey.
1: Baik, kita dah panggil petani Ustaz eh.
0: Ya.
1: Kita cuba. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya. Ya, siapa di sana?
3: Hasan.
1: Cik Hasan, silakan
0: Cik Hasan. Hasan dari Nika, Indra Sabah kan ni?
3: Iya.
1: Baik, silakan.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Sorry Ustaz, saya kurang anus. Boleh kalau sehat batuk-batuk.
0: Okey.
3: Bang. Saya ni macam...
1: Soalan apa ni? Soalan
3: macam sekiranya kan ada kita punya keluarga yang uzur. Dia ni... Dia uzur, lepas tu dia tidak boleh solat. Dia guna... Anulah apa ni? Pampers kan?
0: Ya, paham.
1: Dia baring sajalah.
3: Baring. Lepas tu dia nak jemaah tu, Ustaz tu. Kadang-kadang dia nak...
1: Nak berbuduk
3: lah semua. Dia tolak macam mana dia masuk tu, tapi selalu begitu dah terkencing gitu. Dia nak tahan.
0: Okay.
3: Itu saya punya persoalan.
0: Okay, baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini uzur.
0: Beginilah kita ambil senang faham lagi. Satu orang yang mengalami masalah sakit kronik lah, kritikal, kemudian dia pun cuma terbaring saja.
1: Ya,
0: kencing pun tak boleh. Contohlah, yang tadi pakai pun

0: karaoke ni boleh kencing. Sekarang ni tebuk pakai hose.
1: Hose.
0: Kemudian air kencing ada di tepi.
1: Saya.
0: Okey? Boleh solat.
1: Boleh solat. Ada segi wuduk, dia diwudukkan.
0: Wuduk, tolong wuduklah kalau dia tak boleh. Kalau, tapi kalau dia boleh kasih rata, tolong dia kasih rata sendiri. Tapi kalau tak boleh, kita tolong dia. Tapi apapun, walaupun ada kencing tadi ni, kan? Dimaafkan.
1: Dimaafkan.
0: Sebab dalam keadaan susah.
1: Itu kritikal lah.
0: Ya, dalam keadaan susah, Encik Hassan ya. Dalam keadaan susah, dalam keadaan orang bilang darurat ni. Hukum yang asalnya tadi ketat. Ketat lah kan. Tak boleh. Contohlah macam kita nak biasa-biasa ni. Nah, kalau kena air kencing tak boleh kan. Tapi dalam kes-kes yang begini dilonggarkan.
1: Dibolehkan.
0: Dilonggarkan. Itu dia panggil rukhsah. Rukhsah dalam agama. Jadi buat macam biasa. Tak kalah balik-balik bertukar pampers kan.
1: Ya, saya.
0: Baru tukar siap.
1: Kan? Tukar lagi.
0: Bagus kalau ada yang datang tolong membantu.
1: Saya.
0: Kan kadang-kadang datang tolong bantu dia mungkin dia ada urusan lain. Jadi kita nak solat.
1: Saya.
0: Tapi macam mana nak buat? Kalau boleh saya nak bagi tahu dalam keadaan darurat, dalam keadaan susah, semua hukum jadi longgar.
1: Longgar.
0: Tapi ingat jangan digunakan waktu senang. Jangan pula waktu senang-senang tak boleh. Ini dalam keadaan darurat, dalam keadaan susah.
1: Baik. Baik kita terima panggil yang susah tadi. Saya panggil susah. Hello, assalamualaikum. Terputus. Okey, cuba lagi. Kita ada kurang 8 minit lagi pukul 6 petang ya. 8 minit pukul 6 petang. Kita cuba terima panggil susah petang ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Yeah.
0: Haji.
1: Ya, Haji. Haji.
2: Ya, assalamualaikum tuan Ustaz yang dimulia.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai, Ustaz. Tuan Haji, okay,
2: selamat. Masa singkat ya?
0: Yeah, singkat buat hari ini. Saya pun tak tahu kenapa jadi singkat ni.
2: Satu saja, Ustaz ya, masa singkat ya. Okey. Okey tuan Ustaz, satu ya. Okey tuan Ustaz. Adakah perbedaan tuan Ustaz? Subhanallah. Subhanallah. Kemana ya? Subhanallah di handi, subhanallah rajim. Itu saya mau tanya tuan Ustaz.
0: Maksudnya boleh diamal atau tidak kah begitu kah?
2: Ya. Kan kalau kita sholat, kita sujud subhanallah rabbi hamdi wa bihamdi subhanallah rajim.
0: Ya.
2: Ya, dua begitu kan?
0: Ya. Jadi
2: itu saya mau tanya tuan Ustaz. Maksudnya apa perbedaan yang kita sebut sekali?
0: Okey
2: tuan Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Baru sampai tuan Ustaz.
0: Ya.
1: Baik.
0: Subhana rabbiyal azim.
1: Ya.
0: Subhana rabbiyal a'la. Baik. Itu bila turun subbih isma rabbikal a'la, itulah kita disuruh subhana rabbiyal a'la.
1: Ya.
0: Wa bihamdi. Bila dalam surah Al-Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim.
1: Ya.
0: Kan? Itu subhana rabbiyal azim.
1: Saya.
0: Okey. Tapi bila di penghujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas kan sampai ila akhir ayat, baik situ Nabi sudah ubah zikir waktu rukuk dan sujud.
1: Serubah di situ.
0: Sudah diubah. Jadi kita-kita ni yang sudah berumur ni, warga-warga emas ni terutama macam saya lah kan. Saya ni warga emas sudah ni. Baik, jadi kalau boleh kita ubah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kalau boleh ini yang dibaca oleh Nabi selepas turun ayat idza jaa nasrullah. Jadi kalau boleh kita amalkanlah dalam bacaan rukuk dan sujud kita tu.
1: Saya.
0: Kalau yang sebelum ni kita sudah biasa subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal azim kan. Jadi kalau boleh
1: ubah di situ.
0: Kita ubah.
1: Ya.
0: Itu utama bagi mereka yang sudah orang bilang umur-umur senja lah. Kan yang hidup lama sudah ni kena ada bacaan ketika sujud dan rokok sama saja. Sujud pun sama, rokok pun sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Begitu bacaannya. Ya tuan Imam, tuan Haji Jamil tadi, mudah-mudahan dapat diubah bacaan tadilah. Tapi kalau nak kekalkan bacaan subhanarabbil azim, subhanarabbil a'la boleh juga, tidak ada masalah.
1: Saya.
0: Tapi kalau boleh tambah baik lah bah. Upgrade sikit sempena dengan Ma'al Hijrah tahun ini.
1: Saya.
0: Wallahu a'lam.
1: Okey. Itu jawapannya Ustaz eh. Baik, kita terima panggil susunya petani Ustaz eh. Panggil yang susunya petani. Hello, assalamualaikum. Baik, kita ke mana ke bagi kita ni.
0: Putus.
1: Putus ya. Putus terus. Bagi kita cuba sekali kita. Hello, assalamualaikum.
3: Hello.
1: Ya, siapa di sana?
3: Saya Syawali.
1: Okey. Baik, saya kan Syawali.
3: Baik, soalannya saya. Saya nak tanya dekat Ustaz.
0: Ya, ya.
3: Apa ni, kalau mak saya kan dia ada 6 orang adik-beradik. Lepas tu, arwah atuk saya ada buat apa macam bagi apa, dia ada buat perjanjian pasal tanah atuk saya.
0: Ya.
3: Dekat abang sepupu saya ni. Dia tulis dekat surat tu, perjanjian tu, andai dia sudah meninggal, pulangkan balik tanah tu kepada adik, anak-anak dia ni. 6 orang tu. Lepas tu yang 6-6 ni semua perempuan, yang lelaki dah meninggal. Saya harap Ustaz boleh jawablah persoalan saya.
1: Baik, terima kasih Cik Mari, ya. Baik,
3: sama.
1: Assalamualaikum.
3: Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Salam kepada Syawali, ya.
1: Ya.
0: Tolong ambil nombor saya dulu. Nanti tolong WhatsApp dekat saya.
1: Saya.
0: Sebab saya kurang jelas tajuk ni, tapi nampak nanti saya bagi tahu.
1: 019 843 0110. Baik.
0: Itu. Untuk saya akan jelaskan masalah Syawali. Ya. Tapi apapun macam saya sebut kepada persoalan Joe tadi, tadi arwah atuk kan? Arwah atuk dia sebut tadi kan?
1: Ini bapak.
0: Meninggalkan, macam dia meninggalkan pesan kan?
1: Ya, ya.
0: Ha, inilah wasiat ni.
1: Ini wasiat. Ha. Itu wasiat.
0: Dia, tapi dia suruh pulangkan balik. Soalnya sekarang saya nak tahu tanah ni siapa punya. Itu kita mahu tahu hak
1: anda
0: siapa.
1: Anda kata dulu. Kalau bapaknya punya.
0: Ha, kalau ayah. Bapaknya punya. Ya, mungkin bapak Syawali lah kan?
1: Ha, sebab bapak kan? Syawali lah. Ha.
0: Mungkin lah kan?
1: Ha, itulah.
0: Ha, sebab tadi dia bilang ada sepupu tadi tu. Ha. Kan? Jadi maksudnya sepupunya tadi mengambil tanah tu dengan cara tak betul lah. Kan? Jadi kalau macam tu, sebab kita tidak tahu cerita sebenarnya macam mana ni.
1: Saya.
0: Tapi kalau sekiranya sepupu tadi tu ambil tanah yang tak betul, dia telah memakan harta orang dengan cara yang salah.
1: Saya.
0: Dan hukumnya adalah dosa besar. Dosa besar itu berterusan. Saya. Selagi mana dia tidak pulangkan hak tadi.
1: Yeah.
0: Tapi seandainya arwah atuk tadi ni dia meninggalkan wasiat, kan? Wasiatlah.
1: Ha.
0: Ha, jadi kalau wasiat, wasiat tidak sah.
1: Wasiat tidak sah.
0: Ah, ha, wasiat tidak sah.
1: Kena pembagian rezeki.
0: Dia mesti kena bagi paraid. Tapi saya nampak macam persoalan Syawali tadi ni macam agak rumit ni.
1: Ya.
0: Dan perlu whiteboard.
1: Ya,
0: ha, bagi saya. Sebab saya banyak ramai sudah yang jumpa dengan saya dalam masalah harta pusaka ni, kan? Bila kita terangkan menggunakan whiteboard, kan? Lukis betul-betul cara pembahagiannya.
1: Saya.
0: Jalannya, caranya, insya-Allah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan masing-masing tahu hak masing-masing. InsyaAllah.
1: Ha,
0: tapi saya nampak macam rumit ni.
1: Betul rumit.
0: Macam dulu tanah tu tanah atuk. Tapi nak tahu macam mana nak dapat semua sepupu.
1: Ya.
0: Ha, begitu begitu. Sepupu tu macam cucu lah kan?
1: Ya,
0: cucu kepada atuknya tu lah.
1: Ya, ya.
0: Macam mana dapat kita tidak tahu.
1: Mungkin
0: tiba-tiba mungkin dia melalui bapaknya. Kan bapaknya tukar nama ke apakah, wallahualam. Sebab ini satu isu yang agak rumit ni, lagipun kita tidak tahu asalnya macam mana.
1: Saya.
0: Jadi saya tak nak boleh nak komen lebih. Tapi apapun, sekiranya itu wasiat, wasiat itu tidak sah.
1: Tidak sah
0: dan perlu dipulangkan mengikut hukum paraid.
1: Itu jelas itu ya.
0: Ya.
1: Jadi kita ucapkan terima kasih kepada panggil-panggil kita petang ni Ustaz ya. Terima kasih kepada Tuan Cik Jo, Cik Hassan, Tuan Jami dan juga Syawali ya petang ni. Jadi Syawali mungkin boleh berhubung dengan Ustaz untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap
0: dari sini. Ya, betul.
1: Dan insyaAllah di hari dan waktu yang sama minggu depan kita akan bersama kembali bersama dengan yang baik Ustaz Muhammad bin Osman tadi mesti dan jangan kemusyikiran agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Okey, semoga anda timbul lagu bersama daripada DJ Def Petani. Berusi lagu yang sekiranya cukup menarik dan pasti menghiburkan pendengar pada kita Petani. Baik, seperti mana yang saya katakan Petani, kita bersama dengan Puan Kamalia Kamal, seorang pengusaha kuih bangkit, mesti disone petang ni, yang sudah berada di talian kita. Jadi kita bersama dengan Puan Kamalia untuk petang ni. Hello, assalamualaikum Puan. Hello, assalamualaikum Puan. Ya, apa khabar petang ni Puan?
1: Alhamdulillah, sehat
0: ya.
1: Walafiat.
0: Puan, dan untuk pengetahuan pendengar kita, Puan Kamalia merupakan seorang pengusaha kuih bangkit ya, di daerah tahun ni. Jadi sebagai bukan ibu pertemuan kita petani Puan, mesti based on petani, apakah yang mendorong Puan menceburi dalam bidang pembuatan kuih bangkit ni?
1: Okay, sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Tawau FM ya, sudah jemput Lia untuk sesi petang ni, Biz on Air.
0: Yeah.
1: Okay, apa
0: yang mendorong?
1: Mendorong. Yeah. Okay, sebenarnya kuih bangkit Tawau ni, saya terinspirasi daripada makcik saya sendiri yang buat kuih bangkit di rumah. Jadi saya terfikir kan, kenapa kita tidak angkat kuih ini untuk jadi satu produk lokal Sabahan yang akan menjadi satu produk kebanggaan kita di Sabah kan. Jadi di situlah timbul minat saya sebenarnya untuk belajar dan explore lagi lebih jauh tentang kuih bangkit dan di dalam dunia FMB ni lah. Sebenarnya walaupun banyak cabarannya kan, tapi kita tetap juga kita mau percaya, kita explore juga dia punya ni kuih bangkit Tawau.
0: Kuih bangkit Tawau ni ya. Dan mungkin dari segi proses pembuatan secara ringkas lah, untuk mungkin ada di antara pelabur kita pun nak mengetahui dari segi proses pembuatan kuih bangkit ni apa.
1: Kalau dia tiba sama juga macam kuih biskut biasa, dia crackers. Kalau dulu kita makan, kalau dulu kan kita mau makan kuih bangkit ni kan time perayaan saja. Ataupun kenduri kan. Tapi sekarang ni setiap hari pun dia sudah menjadi satu kudapan ringkas, kuih bangkit Tawau. Kadang kalau macam di kuih bangkit Tawau pun kita menyediakan beberapa flavor lah. Kalau original tu kan memang kelapa. Dan sekarang kelapa kan original. Kalau sekarang ni memang kita ada perisa kacang, kita ada coklat, dan yang terbaru kita ada buat kuih bangkit Dijan juga.
0: Ini mungkin melihat kepada cita rasa apa ni pada masa kini sebenarnya ya. Jadi berbagai dari segi variasi kuih bangkit ni apa ya,
1: ya, betul betul.
0: Mungkin dari segi dari segi pemasaran, strategi pemasaran Puan dalam memasarkan kuih bangkit ni, adakah Puan hanya memasarkan di kawasan Tawau, di luar kawasan Tawau, ataupun di luar negeri Sabah, dan mungkin pada masa depan mungkin luar negara misalnya? Bagaimana lagi
1: Puan? InsyaAllah, amin, luar negara. Okay, buat masa ini kalau strategi pemasaran kita banyak buat secara offline. Nah, sambil-sambil itu kan kalau dekat media sosial, kita ada buat di TikTok dan juga kita ada bagi buat live lah di TikTok. Dan kalau pasaran itu memang kita fokus kepada Sabah dululah, sebab kalau kuih bangkit ni dia agak, kalau kita mau kirim ke luar kan, dia kita takut hancur.
0: Kita takut hancur.
1: Tapi untuk kita hantar ke Semenanjung atau ke Semenanjung kan, kita ada packaging lain dalam bentuk plastik. So, kalau kita mau kirim menggunakan balang, agak risiko sikit untuk dia hancur. Selain itu kita ada masuk juga lah pameran, ekspor daripada Pharma kan. Kadang Pharma pun hantar bawa kami sebulan sekali berjualan di Federal Tawau.
0: Dari segi permintaan,
1: dari segi golongan. Kalau segi permintaan kami biasa kalau macam musim perayaan, sebab saya tidak menggunakan sistem agent, saya lebih kepada pemborong. Kalau macam pemborong, kalau macam ada orang nak beli secara borong, memang kita nilai dorang akan order. Biasanya dorang size balang tinggi tu dorang suka order setiap musim perayaan, yang 1 kilo lebih tu. Selain daripada Sabah punya permintaan, kita ada hantar juga di Nenukan, Tarakan.
0: Ada luar negara juga ya?
1: Ada juga.
0: Dari segi
1: bahan, saya pun tidak tahu macam mana dorang ni, tapi dorang ambil, dorang saya hantarkan di perahu. Pandai-pandai lah dorang atur.
0: Baik, dari segi mendapatkan bahan-bahan kuih ni sebenarnya, adakah bagaimana Puan melihat bahan-bahan yang diperolehi ini, adakah mudah ataupun terpaksa di kena import daripada luar negara dan sebagainya, ataupun luar daripada tahu untuk mendapatkan bahan-bahan tertentu bagi membuat kuih bangkit ini, macam mana?
1: Kalau dari segi bahan mentah, ya, alhamdulillah setakat ini okey saja sebab dia tidak memerlukan yang unik punya bahan jugalah. Kita pakai tepung, gula, telur tu mudahlah. Kecuali macam hari tu sajalah telur kan pada hilang dari radar, kelapa pun begitu sajalah. Yang kadang selalu setakat ni okey jugalah.
0: Baik, sepanjang puan mencuburi dalam pengusaha kuih bangkit ni dan membuat di sebuah kilang untuk memberikan perkhidmat menghasilkan kuih bangkit ni, mungkin dari segi cabaran-cabaran yang puan hadapi lah yang dalam menggunakan perniagaan ni.
1: Saya memulakan perniagaan kuih bangkit ni bermula tahun 2016 lagi. Sudah hampir mau 10 tahun lah. So, kalau cabaran utamanya tu, pertama, sampai sekarang saya masih lagi packaging tu. Packaging tu masih lagi kita mau yang betul-betul yang boleh kita bawa ke depan bah. Contohnya kan kadang kita tidak mau letak dia dalam balang penutup merah terus kan. Kalau produk lokal bolehlah, kalau setakat Sabah punya market. Tapi bila kita mau ke depan, kita kena cari satu inisiatif lain lagi supaya kuih bangkit itu standing juga dengan biskut-biskut yang ada di pasaran sekarang. Selain daripada tu, memang persaingan harga tu memang agak sengit juga lah. Sebab kita
0: Mungkin harapan puan lah dan juga perancangan puan untuk mengembangkan lagi perniagaan ini pada masa depan ni, saya.
1: Harapan saya semoga kuih bangkit Tawau ni orang semakin kenal dan orang tahu apa rasa kuih bangkit. Sebab kadang orang salah faham apa beza kuih bangkit dengan kuih bangkit. Soalan ni saya selalu dapat kalau dalam TikTok sebelas menanjung. Sebab orang fikir kenapa kuih bangkit kamu tipis. Begitu. Jadi itulah kita mau kenalkan. Kenalkan dengan masyarakat di luar yang kuih bangkit ni. Dia ni biskut tradisi daripada suku kaum Bugis. Jadi kalau boleh kita mau angkat juga dia menjadi salah satu produk lokal Sabahan. Orang kenal. InsyaAllah lah dalam pancangan ni harapan kita mau dalam pensijilan halal dan mesti yang supaya orang lagi yakin lah.
0: Mungkin nasihat puan lah kepada mungkin ada di antara pendengar kita yang berminat untuk mencuburi dalam pembuatan kuih bangkit ini, mungkin ada nasihat pandangan kepada pendengar-pendengar kita yang mengikuti Sinar Tawau FM petang ini, puan. Baik.
1: Okey, nasihat kepada mereka yang ingin mencuburi bidang kuih tradisional, tidak kisahlah sama ada anda ingin mencuburi bidang F&B ataupun mungkin produk kan, atau yang mau berjinak dalam dunia kesuhanan kan, jangan takut untuk bermula. Mulakan sejak dengan apa yang kita ada. Dan terus dalam proses perjalanan tu kita akan belajar sesuatu. Tambah lagi kalau kita sebagai wanita ni kan, kita kan banyak peranan. Kita lah seorang isteri, kita seorang ibu kan. Dan pada masa yang sama kita seorang usahawan. Jadi penat tu memang ada, rasa terbeban tu ada. Tapi apa yang penting kita punya mindset. Kita kena ada mindset yang kuat. Kita kena pandai urus masa, kita kena bijak mengatur apa yang utama. Sebab otak kita ni kan, kita kena sentiasa bersedia dan kita kena rancang walaupun kerja itu belum mula lagi. Bak kata arwah ayah saya kan, orang tua-tua dulu-dulu bila kita drive kereta kan, sebelum kita bawa kereta kita punya mindset sampai sebelum sampai. Dia orang selalu pesan kan, sampai sebelum sampai. Jadi maksudnya ni, dalam pikiran kita tu kan, kita sudah nampak destinasi, kita sudah tahu apa yang kita mau buat dan kita sudah sedia. Walau apa pencabaran ada di luar, kita boleh tangani. Jadi kita kena percaya diri yang kita boleh buat.
0: Baik, itu
1: jangan mudah putus asa, itulah. Insyaallah.
0: Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Kamal Kamal Petani yang sudi berkongsi ya, pengalaman sebagai seorang pengusaha kuih bangkit. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan mesti Biz On Petani akan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat di daerah tahun ini atau berada kita di Tawau Sempurna Kundalah Datu ataupun mereka yang mengikuti siaran Tawau FM mesti RTM Klik di seluruh negara, seluruh dunia mungkin yang mengikuti siaran kita Petani ya, akan memberikan manfaat kepada berada kita Petani. Terima kasih Puan kerana sudi bersama kita Petani mesti Ridma Petang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Tawau FM. Jangan lupa beli kuih bangkit Tawau.
0: Kasih kedai
1: kami di Jalan Damai ya.
0: Baik. Damai, Tawau. Baik, terima kasih. Terima kasih pendengar kita. Usaha kuih bangkit Kamal Kamal. Usi Bison Petani. Baik, terus setiap bersama kami Tawau FM stesen dengan anda. Bersama dengan Jack and Victor. Beritamu di kalbu.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

setiap hari 5.20 petang hingga 7 malam di Radio Malaysia Tawau FM.

0: الذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Doa memohon Allah ampunkan dosa ibu bapa dan kaum muslimin. Rabb

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 102 hingga 103.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يَشْكُرُونَ. صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan, yakni semasa jahiliyah. Lalu Allah menyatukan di antara hati-hati kamu sehingga kamu bersepadu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulu telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam itu juga. Demikianlah Allah telah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk dan hidayahnya.

Assalamualaikum semua, saya Azharina Azhar. Jangan lupa untuk terus mendengar Zone Retro pada jam 5:30 petang setiap hari hanya di Tawau FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Mestilah, kan aku selalu dengar lagu-lagu retro.
1: Eh, dengar di mana?
0: Ha, dengarkanlah lagu-lagu retro setiap hari 5.20 minit petang hingga 7 malam, pastinya di Tawau FM, pilihan Anda.

Astral Squad menaiki mansard di Korea Tawakan dan mengadakan Carnival Extreme 2026 yang akan berlangsung 27 Jun ini. Dan ini merupakan usaha-usaha Sekolah Menaiki Mansard Kuara dalam mempromosikan aktiviti eksplorasi

0: siaran setiap hari 5.20 minit petang hingga 7 malam di Radio Malaysia Tawau FM.
1: Baiklah, saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita musi Rindu Petang untuk hari ini. Pertemuan kita Jumaat 19 Jun 2026. 7 malam saudara, terus bersama kami musi 100.1 MHz bersama dengan rakan-rakan tugas di Sabah FM. Dari saya akan menjamin mengharapkan semoga tibur sepanjang semalam ini anda untuk hari ini. Salam kemusyaan, salam kecerian, jumpa lagi. Assalamualaikum, Malaysia Madani, rakyat disantuni.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Ya, insyaAllah ada jalannya. Baik, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7.05 minit malam. Dan untuk kata-kata hari ini, jangan sesekali menabur fitnah. Jangan. Okey. Fitnah itu ibarat racun yang dilepaskan kepada orang lain, tetapi akhirnya merusakkan jiwa sendiri. Takutlah kita, takut kan. Kalau kita suka membuat fitnah, pertama, hati kita ni jadi keras. Sebab apa? Sebab setiap kali kita nak reka cerita buruk, kan, kita kena tanam benci dulu. Baru supaya cerita tu nampak betul-betul. Oh, iyalah kan. Jadi lama-lama hati itu penuh dengan benda-benda yang tidak elok. Yang kedua, hidup dalam ketakutan. Orang yang suka menyebar fitnah ni selalu risau. Sebab apa? Takut pecah tembelangnya. Jadi dia ni memang tak pernah tenang. Asyik kena jaga aja pembohongan itu kan. Kena jaga, nanti takut orang tu tahu. Macam mana ni? Yang ketiga, reputasi makan diri. Orang boleh percaya fitnah sekali, tapi bila kebenaran naik, orang kata bila kebenaran itu orang tahu sudah, kepercayaan pada si penyebar itu terus hancur. Tidak lagi orang percaya. Jadi dalam kata lain, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Okey. Bagi yang difitnah pula, api tak makan kayu basah. Kalau jiwa kita basah dengan zikir dan syukur, fitnah itu padam dengan sendirinya. Jadi jangan sesekali menabur fitnah, sebab kita ni semuanya sama saja. Kita manusia sama saja. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bang.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
3: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
5: bah. Simfoni tetap di hati. Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

0: hentikan buli di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian buli di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku buli di sekolah.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Sabah terus memperkukuh peranannya sebagai hub kebudayaan antarabangsa menerusi penganjuran Festival Tarian Kebudayaan Antarabangsa kedua dan pertandingan Ratu Etnik Antarabangsa 2026. Menurut Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffri Arifin, program bukan sekadar mempromosikan warisan budaya, malah memperkasa generasi muda untuk menjalin kerjasama di peringkat antarabangsa. Penyertaan lebih 10 negara membuktikan kebudayaan berperanan sebagai jambatan yang menghubungkan masyarakat serta memperkukuh hubungan antara negara. Beliau berucap merasmikan festival berkenaan di Penampang. Ucapan disampaikan Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dr. Andi Syamsurizal Mohd Saini. Peserta Indonesia Alicia Ziliana dinobatkan sebagai Ratu Budaya Antarabangsa 2026. Semua PBT khususnya di hub pelancongan digesa supaya konsisten menjaga kebersihan serta keselamatan fasiliti awam tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yoho berkata, aspek penyelenggaraan asas sepatutnya dilaksanakan secara berterusan. Menurutnya, meskipun sesetengah projek naik taraf yang lebih besar memerlukan peruntukan tambahan, isu kebersihan dan keselamatan perlu diberikan keutamaan terlebih dahulu. Sementara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Mohd Arifin Mohd Arif mahu PBT di negeri ini memperkukuh penjagaan kebersihan di kawasan masing-masing. Ia penting dalam mewujudkan persekitaran yang kondusif serta menarik lebih ramai pelabur dan pelancong. Beliau memuji usaha Majlis Daerah Sipitang yang sentiasa memberi perhatian terhadap lanskap dan kebersihan kawasan pentadbirannya. Komitmen seumpama menjamin imej daerah sentiasa terpelihara. KPDN Sabah menjalankan pemeriksaan susulan tular di media sosial mengenai dakwaan sotong yang dijual di Pasar Besar Kota Kinabalu mengandungi ikan di dalamnya. Pengarahnya Syaril Nizam Syahidan berkata, siasatan awal mendapati keadaan itu bukan dilakukan secara sengaja untuk menambah berat timbangan. Menurutnya, ikan berkemungkinan memasuki rongga badan sotong ketika proses tangkapan. Pemeriksaan turut mendapati peniaga mematuhi peraturan KPDN termasuk mempamerkan tanda harga dengan jelas serta menggunakan alat timbang sah. KPDN Sabah menasihatkan peniaga supaya lebih teliti memeriksa hasil laut sebelum dipasarkan. Pemantauan berterusan akan dijalankan bagi memastikan kepentingan pengguna sentiasa terpelihara. Proses dokumentasi bagi projek pembinaan Kompleks Sukan Kunab hampir dimuktamadkan. Lokasi tapak pembinaan turut dikenalpasti. Adun Kunab Datuk Seri Dr. Anil Sandu berkata, projek diumumkan sejak 2017, kini menunggu ulasan akhir Jabatan Tanah dan Ukur sebelum pelaksanaan diteruskan. Beliau berharap projek itu dapat dilaksana bawah rancangan Malaysia ke-13 bagi memenuhi keperluan pembangunan sukan di Kunab. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Sukan Sekolah Daerah MSSD Kunab kali ke-42 di Kompleks Sukan Tawau. Kedudukan Kunab yang strategik di pantai timur Sabah berpotensi menjadikan daerah itu sebagai hub pembangunan sukan serantau. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar.

kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, Simfoni Tetap di Hati kembali bersama Ella. Sekarang ni pukul 8.05 minit malam. Dan bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau boleh kongsikan bersama dengan kami di Sabah FM dan kita boleh kongsikan bersama dengan rakan-rakan pendengar yang lain. Dan untuk itu Ella ingin kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir bagi negeri Sabah sehingga pukul 9 malam nanti, iaitu di pedalaman Sabah di Keningau dan Tambunan. Pantai Barat juga di Sandakan, Telupit dan Kinabatangan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca di tempat anda, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun kalau anda ada aplikasi My Cuaca, lagi bagus. Okey, baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni
1: bersama Anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Awau 95.7 FM.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak dia tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Benzulu tu.
3: Nah.
2: Ha, Esiau?
4: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu,
4: saya Esiau,
5: dan saya tujuh Jekli.
6: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pegang kereta.
4: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni tetap di hati Sabah FM. Bagus, bandana itu berkenaan dengan isyarat memandu, orang kata peringatan untuk anda. Dan ini untuk anda yang suka merempit, tak kiralah tua ataupun muda, yang memang suka merempit bebek, orang kata lebih-lebih lagi malam ni, esok, malam-malam yang berikutnya, biasanya di situlah juga mau merempit malam-malam, kan? Jangan jadikan jalan raya sebagai litar perlumbaan. Sebab apa merempit ni? Senang saja, undang maut, kan? Aksi merempit boleh mengundang bahaya diri dan pengguna jalan raya yang lain. Dan keserokan yang hanya seketika tak berbaloi dengan risiko kehilangan nyawa. Aktiviti merempit bukan saja membahayakan diri kita, tapi mengancam keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jadi sebagai seorang penunggang yang bertanggungjawab, patuhilah undang-undang, hormati pengguna jalan raya yang lain dan utamakan keselamatan dalam setiap perjalanan. Kan? Apalah juga yang mau merempit-rempit tu. Okay? Jauhi rempit, sayangi nyawa anda. Kita mampu untuk mengubahnya. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: pendengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

Ya, menjaga jodoh orang lain, Ara Johari. Baik, kita apa ni, nak ucapkan hai dulu kepada rakan-rakan pendengar kita yang mana kita di rakan di Facebook yang komen, kita ada Nurzita, kita ada Mayani, kita ada siapa ni, kita ada Jihad Bakar, kita ada Rambli, kita ada Marsa Salih, kita ada Robert, kita ada Saniah, kita ada Salijah, kita ada Pak Yul Trung, kita ada Sabli dan Muhammad Yusuf James Pangeran. Dan kita juga ada rakan pendengar kita yang mengirimkan di ruangan WhatsApp Sabah FM 0194904848. Dan untuk anda yang ingin, orang kata lepas ni pukul 9 malam nanti, jangan lupa untuk hantarkan permintaan lagu anda. Lagu-lagu bolehlah mula, orang kata buat senarai lagu apa nak dimainkan untuk malam ni. Okay, nanti kita akan dalam segmen Varia. Baik, untuk anda, kita terus layan perasaan diri kita dan layan perasaan kita ataupun orang kata kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Ketika cuaca buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri. Dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.

Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Kota Media Angkasa Puri, dan seterusnya Malam Sabah FM diteruskan lagi dalam segmen Waria, lebih lagu, lebih santai. Dan buat para buat anda para pendengar Sabah FM, Hari Bapa disambut akan disambut pada hari Ahad ini. Ketiga bulan bulan Jun setiap tahun, iaitu kalau kita kira pada 21 hari bulan Jun ini, iaitu esok lusalah kan. Jadi sambutan Hari Bapa pada tahun ini mengangkat tema kasih, sehebat kasih bapa. Ini bagi mengiktiraf peranan bapa yang merupakan pelindung, pembimbing dan tonggak kesejahteraan keluarga. Dan ya, sehebat kasih bapa juga yang menggambarkan kehebatan seorang bapa yang diukur melalui kasih, masa dan perhatian yang dicurahkan kepada keluarga. Dan marilah kita, orang kata, raikan dan hargai insan istimewa bergelar bapa yang banyak berkorban demi keluarga tercinta. Dan bagi kita yang tiada ayah lagi, jangan lupa untuk sedekahkan Al-Fatihah. Baik, terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Bos, air 01.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik.

sedang mendengar Sabah FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah.

Terima kasih kepada anda yang setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan semoga apa saja yang kita lakukan sentiasa diberkati dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, jangan suka menabur fitnah. Sebab apa? Takut nanti memakan diri kita sendiri. Ya. Apapun, esok hujung minggu, selamat berhujung minggu bersama dengan keluarga tercinta. Baik, terus layan Sabah FM. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih.

0: Madam.
1: Sheshe.
2: Thank you.
3: Terima kasih.
1: Magsukul.
0: Paring kwanangan.
1: Ponsiko.
4: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang membudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
5: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
6: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
7: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
8: Kepercayaan kepada Tuhan.
9: Kesetiaan kepada raja negara.
10: Keluhuran perlembagaan.
11: Kedaulatan undang-undang.
12: Kesopanan dan kesucian.
6: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan rasa dia tidak layak digelar sebagai warga

teruka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas di jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk memperbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, Setiausaha Politik Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar Budi Madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di kerajaan akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan nombor 75%. Kerajaan akan terus memohon pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkit kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

0: Gelombang stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus, Pak.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

hari Jumaat dan esok hari Sabtu tu hujung minggu. Okay, malam ni jangan dulu tidur awal. Hari ni temankan Hafrina sehinggalah pukul 12:30 malam nanti. Dalam Varia, lebih lagu, lebih santai buat anda semua.

0: anda. Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung. Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
1: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu? Hi Rafi, kamu tahu?
1: Hai. Ini Mami Cik sini tiada. Kau pula membagi tahu saya. Apa
0: Makcik
1: itu?
0: Makcik bawa memang macam tu. Tak, ni ada satu info menarik lah ni. Nama dia Harry Patch. Harry Patch ni Rafiq.
1: Kau punya jiran?
0: Bukan jiran. Beliau mendiang merupakan askar yang terselamat dalam Perang Dunia Pertama tau. Okay. Tapi info yang menarik dia Rafiq, beliau meninggal pada usia 111 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari. Ha.
1: Wow.
0: Menarik kan?
1: Baru saya tahu.
0: Nih.
1: Oh, baru saya tahu.
3: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Tahun ini, sebagaimana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Ada orang baru ke yang dengarkan Sabah FM ketika ini? Mendatang baru dapatlah RTM Click kan? Okey, mungkin baru tahu aplikasi RTM Click. Yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, kamu dapatkanlah biarpun kamu rasa kamu tidak pergi mana. Mana tahu tiba-tiba mau pergi melancur rindu-rindu, nanti bolehlah layan juga RTM Click kan? Sebab RTM Click ni kamu boleh dengarkan di masa yang penting kamu ada telefon dan juga internet. Okey, baiklah kepada anda semua yang mahu minta lagu anda malam ini, cepat-cepat hantarkan melalui Facebook Sabah FM ataupun melalui WhatsApp kami di 0199904848. Jadi di mana saja kamu berada, cepat minta lagu, hantarkan terus. Untuk siapa lagu tu, tag lah kawan kamu, nama dia orang baru dah tahu, oh lagu ini ditujukan untuk mereka. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama seperti biasa. Sebab 10 nanti kita ada berita Sabah FM.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani

0: dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang amat terhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus banget.

0: yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Baria.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: tinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Jam yang kedua, jangan dulu kamu tidur. Saya tahu kenapa. Kenapa semua mau tidur? Pasal nanti awal pagi nanti ada perlawanan kan. Tapi kita kongsikan dululah untuk keputusan perlawanan hari ini, yang mana Republic Czech 1-1 menentang Afrika Selatan, Switzerland 4-1 menentang Bosnia and Herzegovina, Kanada 6-0 menentang Qatar, Mexico 1-0 menentang Korea Selatan. Dan untuk jadual perlawanan seterusnya awal pagi nanti, yang mana Amerika akan menentang Australia pukul 3 pagi, Scotland menentang Maghreb 6 pagi, Brazil menentang Haiti 8:30 pagi, dan juga Turki menentang Paraguay pukul 11 pagi. Jadi semua jadual ni tidak ada masalah pasal esok hujung minggu bagi yang tidak bekerja lah, sebab ada juga yang bekerja hujung minggu kan. Okey, jadi apapun pastikan kamu mendapat tidur yang cukup, minat-minat bola juga, pastikan kesihatan juga paling diutamakan. Okey, kalau Afrina setakat ni, Brazil ni macam boleh jugalah. Dulu Afrina minat juga Brazil ni, sokong, memang penyokong Brazil juga. Tapi lepas tu berpindah lagi. Afrina ni dia tak tetap tau. Okay, tapi sekarang ni untuk kali ini Piala Dunia, Afrina pilih France. Okay, adakah yang sama dengan Afrina memilih Perancis untuk menang Piala Dunia kali ini? Komen kamu di Facebook ataupun di WhatsApp tu. Kalau kita sama, Afrina belanja kamu lagu. Tapi dah boleh menipu lah. Cakap kamu kalau menipu. Pasal kamu kena kasih main lagu sejak. Semua pun Afrina kasih main lagu. Tapi yang itu ada orang bilang special sikit lah. Gitu. Okay, baiklah kepada anda semua. Teruskan bersama. Kalau mau tahu di mana mau tengok tu, sebenarnya boleh. Anda boleh menyaksikan secara langsung perlawanan ini secara percuma sejam menerusi saluran RTM, TV OK, Sukan dan juga platform penstriman RTM Klik. Rakan-rakan yang lain pun ada bagi tahu kan. Jadi terus tengok di sana sahaja. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama. Kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya. Ini adalah Cinta Jarak Jauh ni. Ini lagu daripada Ani Nazira yang diminta oleh rakan kita, Cinta Antara Benua.
1: Tiada kata harus kulafazkan.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Mahalini dengan lagunya kita lah macam pelik pula kalau Afrina sebutkan. Afrina dengan suara Afrina ni lagi yang macam garang betul. Nanti orang fikir Afrina anu pula kan, marah. Okay, baiklah, kepada ada semua ni pasal kesihatan lah kan. Kalau dengan Afrina malam kita mesti ada segmen kesihatan sekejap. Pasal Afrina suka membaca yang bagian kesihatan lah. Kadang-kadang kan macam baca untuk tambah pengetahuan. Kadang-kadang rasa macam tahu bat sekejap lah. Pasal kita tahu kan, kita macam tidak terlalu menjaga kesihatan. Tapi kan bila balik Afrina paling lupa juga tau. Kita kan manusia, alasan tu bah. Okay, tapi kalau boleh lah kan, mari kita sama-sama amalkan lah. Okay, apa yang kita Afrina kongsikan, kita sama-sama amalkan. Kalau Afrina terlupa, kamu ingatkan. Tanya-tanya juga Afrina ni di WhatsApp. Afrina, ada buatkah? Ada amalkankah? Ada buat pemeriksaankah? Hari itu suruh orang buat pemeriksaan, sudah buatkah sendiri? Ingatkan juga. Kita saling ingat mengingati. Kita hidup dalam suasana bermasyarakat. Okey. Kadang-kadang kan kalau kita pergi buat pemeriksaan, keputusan darah kita normal, tapi kita tetap juga rasa macam penat setiap hari. Lepas kita rasa macam hilang selera makan tu belum pernah lagi lah kalau Afrina. Ada yang mudah marah ni, kadang-kadang lah. Susah fokus tu, tidak pernah lah juga kan. Rasa kosong tu pun tidak pernah juga. Tidak ada tenaga tu, iya. Anda tak kenapa. Okey, tapi sebenarnya kalau pun kita buat pemeriksaan kan, dia macam itu bukan orang bilang tandanya kita normal, kita okey. Tapi kadang-kadang yang sakit itu bukan hanya angka dalam keputusan makmal, okey. Ia boleh jadi tidur yang tidak cukup, pemakanan yang tidak cukup, dehidrasi, burn out, depression, anxiety, kesunyian, atau hidup yang terlalu lama memaksa diri jadi kuat untuk semua orang pun boleh jadi macam tu juga. Okey, jadi jangan tunggu sampai badan kita ni betul-betul tumbang baru mulai minta bantuan. Jadi makan, minum air, tidur, bergerak sedikit, cari manusia yang selamat untuk kita bercerita. Manusia yang selamat. Okey, dan juga kalau rasa semakin berat, dapatkan bantuan profesional lah. Kalau profesional lagi lah selamat. Pasal orang bilang kalau bantuan profesional ni, dia memang tidak akan beritahu rahsia kita dengan orang lain lah. Hanya kita dengan dia saja yang tahu. Okey, dan dia hanya boleh membantu kita bagi nasihat ataupun mungkin ada perlu bantuan sedikit ubat-ubatan kah. Okey, dan sebenarnya kadang-kadang yang kita perlukan bukan nasihat panjang, cuma satu tempat untuk rasa diterima tanpa dihakimi. Jadi dapatkan rawatan segeralah kalau anda rasa macam itu kan. Jika ada sakit dada, sesak nafas, pingsan, lepas tu macam ada bingung-bingung sikit, keliru macam tu. Lepas tu penurunan badan tanpa sebab, tidak diet. Orang bilang kan, tapi tiba-tiba turun saja berat badan. Ataupun paling bahaya lagi, rasa untuk mencederakan diri sendiri. Okey, untuk sokongan psikososial di Malaysia ni sebenarnya ada talian yang disediakan, iaitu HEAL 15555. Boleh dihubungi talian HEAL 15555. 4x5-nya HEAL, HEAL. Okey, baiklah, teruskan bersama. Seperti biasa, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur selepas

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minute Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hey, what's up semua? Saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal lempatang sim.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Presley dengan lagu Spending My Time. Mau gitu luangkan masa saya dengan apa? Okey, dengan menyaksikan perlawanan bola sepak di RTM Klik dan juga mungkin menjadi orang belakang penyokong kepada suami. Pasal suami tengok, tapi kita nak minat bola, tapi kita jadi jugalah penyokong kepada suami kita supaya dia tidak tertidur. Kadang-kadang bola yang tengok dia, kita yang tengok dia, dia tidur. Okey, baiklah, pada anda semua, kalau ceritalah kan ini satu lagi yang membanggakan untuk kita di Malaysia, yang mana kalau ditengok Malaysia naik 8 anak tangga dalam masa setahun saja, lonjakan 8 anak tangga dalam IMD World Competitiveness Index 2026. Yang ini merupakan daripada prestasi daya saing yang meningkat, keyakinan pelabur yang positif dan juga reformasi ekonomi berterusan. Jadi lonjakan ini sebenarnya bukan sekadar angka, tetapi ini mencerminkan usaha berterusan dalam memperkukuh ekonomi, menarik keyakinan pelabur dan juga meningkatkan daya saing negara lah. Jadi kita mengharapkan lagi kita akan terus melangkah ke hadapan demi masa depan Malaysia yang lebih maju dan juga berdaya saing. Tahniah Malaysia, tahniah. Kita akan orang bilang menyaksikan lagi mungkin lonjakan dalam masa setahun akan datang lagi. Mungkin lebih banyak lagi lonjakannya. Sekarang ini pun sudah naik 8 anak tangga kan? Mana tahu lagi 20 orang tangga, tidak mustahil. Okey, baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama di jam yang terakhir ni. Saya akan terus berusaha untuk putarkan semua lagu-lagu permintaan anda semua melalui Facebook Sabah FM dan juga melalui WhatsApp kami di 09490 4848.

Kalau Afri dah bertugas, kan Afri rasa masa tu terlalu singkat tau. Tapi apa boleh buat, sampai sisi pertemuan kita untuk hari ini, Hafrina akan kembali lagi pada hari berapa? Kalau tidak silap, minggu depan Hafrina akan bersama lagi, akan muncul kembali pada hari Khamis. Hari Khamis lah. Sebab Hafrina ada peperiksaan. Jadi tolong doakan Hafrina lulus peperiksaan. Untuk 3 hari itu Hafrina ada peperiksaan. Jadi kamu tolong doakan ya. Yang minta-minta lagu tu, yang dah minta lagu pun tolong doakan ramai-ramai. Okey. Baiklah, jangan lupa untuk saksikan nanti perlawanan untuk awal pagi esok. Yang mana esok, yaitu esok lah 3 pagi ni, yang akan kita dapat saksikan untuk kumpulan di, akan ada perlawanan Amerika menentang Australia. Dan juga daripada kumpulan C, 6 pagi Scotland menentang Maghribi. 8.30 pagi daripada kumpulan C juga Brazil menentang Haiti. Dan kumpulan D, pukul 11 pagi Turki menentang Paraguay. Okey. Jadi di mana anda boleh tonton, saksikan semuanya secara percuma menerusi saluran RTM TV OK dan juga platform penstreaman RTM Click. Di telefon pun boleh tengok. Okey, kita akan jumpa lagi pada hari Khamis nanti. Di mana saja kamu berada, Hafrin harapkan semuanya dalam keadaan yang baik-baik. Apapun yang paling utama, jaga keselamatan diri masing-masing, kesihatan anda. Dan Hafrin doakan semoga hujung minggu anda semoga bahagia selalu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

disertai sembang bola dunia dan suara penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

persembahan kumpulan Nirwana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan internasional Game Buruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk semua rakyat Malaysia. Dan juga salam Malaysia Madani. Buat Reza, terima kasih kerana telah menemani anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi untuk kita pertemuan hari yang baru, iaitu Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram 1446 Hijrah, 48 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusul membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan semalam perjalanan hidup anda berjalan dengan lancar, semuanya baik-baik, semuanya sihat, alhamdulillah, syukur. Ramai yang mengadu juga sakit imbang, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Berehat-berehat ya, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, sampai pukul 6 pagi menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Dan termasuklah MyTV 701, RTM Klik Seantero Dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam kalau semalam sampai pukul 6 pagi. Frekuensi ini juga dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, okey? Maka dengan itu, siapkanlah kopi O, T.O., biskut-biskut, kudap-kudapan yang ada, sambil-sambil kunyah-mengunyah tu, dengarkan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya berdengarkan kepada anda. Dan ramai juga yang sedang menantikan perlawanan bola sepak jam 3 pagi nanti antara pertemuan tuan rumah USA bertemu dengan Australia. Australia dah menang perlawanan pertama, begitu juga dengan USA. Ini pun antara satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Pukul 6 pagi seperti seperti biasa, RTM akan menyiarkan juga siaran secara langsung Piala Dunia 2026, pertemuan antara Scotland dan juga Maghribi ataupun Morocco dalam kumpulan C ya. Dua wakil Asia semalam tumbang, Qatar tewas kepada tuan rumah Kanada 6-0. Manakala Korea Selatan juga tewas kepada tuan rumah 1-0. Kita mengharapkan wakil-wakil Asia kita akan bangkit ya. Masih ada harapan lagi. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita macam biasalah. Ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Sabar-sabar, 1.30 minit pagi ke atas ya, akan saya butarkan lagu-lagu lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jom terus layan lagi. Ini dia persembahan daripada Ida Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya, Abis Soye. Oh, Abis pun saya, adik Soye tau. Percayalah. Jadi terus layan, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mengharungi penantian sepanjang 52 tahun. Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kumpulan Umbrella dengan Bukalah Hatimu. Nombor kita ke 12:28 minit tengah malam. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa? Abang Manis ni macam nampak je. Abang Manis ada apa tau? Ada mangkuk ajaib. Boleh tengok anda semua. Jangan main-main. Walaupun kita tetaplah tersenyum. Senyum kan? Kita senyum tu bukan kerana kita sempurna tau. Tapi kerana kita tahu walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berharga. Betul. 2026 masih lagi tahun melawat Malaysia. Jom kita semarakkan lagi industri pelancongan. Dengan apa? Kalau tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Ya, pelancong-pelancong datang, tak kisahlah datang ke kampung ke, datang ke pedalaman ke, datang ke kota besar seperti Kuala Lumpur. Dia tengok, bersihnya Malaysia dari bandar sampai ke pedalaman, memang bersih lah. Tenang, damai, rakyatnya sopan santun, sangat-sangat ramah. Itu yang seronoknya tu. Daripada dia nak datang sekali, dia datang sampai 2-3 kali ke Malaysia. Sampai dia bagi tahu orang kampung dia, Mela datang Malaysia. Kalau nak bercuti, nak tenang, nak tenangkan jiwa, datang ke Malaysia. Pemandangan cantik, rakyatnya best, bagus, sangat mesra. Malaysia sangat bersih. Baik, ramai yang tertanya-tanya, bilakah Citra Warna akan kembali lagi? Dan untuk tahun 2026, ianya akan kembali memeriahkan Dataran Merdeka selama 3 hari bermula 24 Julai ini, ya. Dengan mengetengahkan kepelbagaian tradisi, seni dan juga warisan tempatan semena kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Jadi bertemakan ritma warisan nadi Nusa dan juga bangsa. Pengunjung akan disajikan 4 komponen utama termasuklah citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan juga citra seni. Jadi Tourism Malaysia memaklumkan citra perarakan akan menampilkan gabungan muzik, tarian dan juga penceritaan oleh kontingen dari seluruh Malaysia. Sementara komponen citra rasa meraihkan warisan kulineri negara menerusi hidangan tradisional serta pengalaman gastronomi tempatan. Citra budaya, apalah yang ada dalam citra budaya pula, mengetengahkan persembahan tradisional, aktiviti kemasyarakatan dan juga ekspresi budaya yang mencerminkan kepelbagaian rakyat Malaysia. Jom sama-sama kita memeriahkan di mana Dataran Merdeka bermula 24 Julai ini. Citra Warna 2026. Isha Miana melaporkan diri bersama dengan saya. Awal lagi geng-geng berhantu dah melaporkan diri. Jom kita laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live kita pada waktu ini. Panggil Lia Izora, ada Mesara, Salina Syarif, Nolia Ramli, Ismi Pal, Masya Ijam, Lavender Girl, Azlan Abdul Wahid, Abang From Fresh, Hero Azli, Nizam, ada Ibra Angles, Kupu-kupu Beracun, Mawar juga melaporkan diri. Oh, mantap. Mrs. Vario, selamat bertugas. Zima Perry, saya seronok dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, kalau zaman dulu kita dengarkan radio, kita cuma dengar suara penyampai je kan. Macam mana rupanya. Tapi sekarang dah canggih dah. Boleh tengok gambar, boleh buat live lagi ataupun siaran secara langsung lagi menerusi TikTok kan. Ok, Pak Ma'un hadir, Ani 7879. Siapa lagi? Fatihah Irwani, Pop Kerry juga. Okey, mereka yang hadir dalam live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju, kasih luncur. Dan Nur Cahaya dari Perlis, Shima Ahmad hadir singgah. Takkan singgah je, terus layan lah lagu-lagu terbaik. Anis Arbini juga terus bersama-sama. Bagi. Oh ya, kepada pemandu-pemandu Malaysia, jangan lupa terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-laju. Tolonglah rakyat Malaysia ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Kalau kita semua ikut, mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya
juga kadar kemalangan mampu kita kurangkan kan. Liana Cik Putih, mobil food kios Bana, no, mau tutup kios. Ada Jan 92, salam dari Kuching Sarawak, anak desa luncur habis ya semua. Cik Nini 2389, Anwar juga turut hadir. Ida Khairi juga turut bersama-sama. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu yang agak rancak menerusi Nasional Game Burhantu sehingga 1.30 minit pagi ya. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ini dia Rahim Maruf dengan Hipokrasi. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM. Sentiasa di hati.

Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

Se desligando pela circuita. Selamat tengah malam untuk anda yang bertemankan Nasional Game Berhantu. Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini. Dan Alif Zain Alif, 12.47 minit tengah malam. Relax lah, malam masih muda lagi. Kenapa nak tidur awal ni? Ada yang nak tidur awal ke? Alah, janganlah. Kata nak teman saya sampai pagi. Tolonglah. Takkan nak biarkan saya seorang-seorang. Tapi saya percaya Nasional Game Berhantu ataupun geng-geng berhantu di seluruh dunia sedang mendengarkan pada waktu ini. Bukan saja di Malaysia, malah di luar negara juga yang sedang mendengarkan. Hai orang luar negara, apa khabar? Tak nak balik Malaysia ke? Hujan emas di negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik dekat negeri sendiri, betul. Makan tak makan dekat negara kita sendiri, ya? Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setang, Kelantan di Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di daerah Lipis dan juga Jerantut, manakala di Sarawak, Kapit, Belaga dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Pak Zilan Nasir melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Ada Kamaria, ada Pak Su'el Lepar, Adi Pontian, Karipap Frozen, Kak Isha Syah, Mak Yo, Vario, anak Anton, anak desa Ina Juma Inkromo, Sang Ruminan Empire, Mai Raihan 77, Suhaila Nizam, Zarina, Ina Fidaus, Rosaini, siapa lagi, Danny Herbs, Lia 76, Kak Fau, Mr. Joe, Nenek Gemoy, berkat bandar official Asma Raza, Ita Iris, Digi Rahmat, Abang Lori, Pampaman Man Tanjung pun hadir. Man Tanjung, Man Tanjung ni Pulau Pinang ke anak Tanjung ke? Wati Damia, ada Salwar 73, Memex Abang Lori, Kasih Hon Abang Lori, Rosita Pengawal Api, Raihan, Raihan Remadian dari Indonesia. Mantap pendengar kita di Indonesia. Ada Ali, ada Anissa Manaf, Sariza, Jihan 92, Waalaikumsalam, memberikan salam, ya. Wawah je, dia kata assalamualaikum, wawah manis, waalaikumsalam. Luncur, luncur sampai pagi. Relax, tenang. Peminat-peminat bola sepak sedang menantikan perlawanan

Scotland menentang Morocco ataupun Maghribi. Saya sokong Maghribi tau. Saya sokong Morocco. Lepas tengah pagi, Brazil menentang Haiti. Dan juga 11 pagi nanti, Turki menentang Paraguay. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Gemburuh Hantu. Ini Kumla Mei dengan Dari Kacamata. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Juara Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara kita sudah pun merdeka 31 Ogos 1957, detik bersejarahnya. Tapi yang paling penting, kemerdekaan dalam jiwa kita, dalam diri kita. Apakah diri kita sudah benar-benar merdeka? Merdeka dari segala-galanya. Merdeka dari hutang piutang. Jangan main-main tau, pening tau. Tiap-tiap hari fikirkan hutang je. Ada yang tengah termenung tu, duit kereta tak bayar lagi, duit rumah tak bayar lagi, duit itu, duit ini, bil api, bil air kan. Hidup zaman sekarang ni serba mencabar. Semuanya berkehendakkan ringgit Malaysia. Kalau dekat Malaysia lah kan. Irfan katanya betul-betul. Oh ya, awak membetulkan. Alhamdulillah. Nida Wahida, kakak burung hantu hadir meluncur dari Senai JB menemani GBH Abdul Jalil Tahir. Kita ada Kak Fau, Cik Burger Kelapa Sawit, Faizal Mustafa, JB Lin Roslinda, Janet Zai, Intan Hamid, Juaz Mizi Abdullah dari Macang meleburkan diri. Okay, ramailah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tanya mereka yang berada dekat TikTok dan juga Facebook rasmi Nasional FM. Kamal juga hadir. Muhammad Hafiz Kadir, Bosuka Zuhari, Bosukari, ada Jajah 83, Wang Spawi, Nur Azizah, Muhammad Rosli dari Tangkak Johor, Cik Lan ataupun Roslan yang berada di Pasir Gudang, Mizal Tol Bentong, Akak Bentong, Akak Bentong pula, Akak Tol, macam mana Tol, semua okey? Jangan tidur ya Akak Tol. Aino, Ismail, Siri, Hayati Ahmad, Tok Jenny, Nas Amirul, Wati 77, Fikir 92, ada Fairuz, Cik Dah juga melaporkan diri. Oi, seronok saya. Ramai yang memeriahkan ataupun melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Baik, sebuah kampung pulau di Labu, di Negeri Sembilan dipilih sebagai Kampung Angkat Madani Akademi Kenegaraan Malaysia AKM, manakala Sekolah Rendah Tahfiz Al-Quran Integrasi Al-Irsyad sebagai Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah AKM Dato' Dr. Roslan Husin menyatakan di sini pemilihan itu sebenarnya sekaligus membolehkan pelbagai projek pembangunan dan juga kemudahan awam dilaksanakan untuk manfaat penduduk setempat. Jadi kampung pulau menerima peruntukan sebanyak RM500,000 bagi menaik taraf kemudahan asas. Manakala sekolah berkenaan pula menerima RM100,000 bagi meningkatkan kemudahan pendidikan dan juga prasarana pembelajaran. Ini antara kampung-kampung contohlah ya. Itu sebab saya cakap, kalau kita sama-sama berganding bahu jaga kampung kita, desa kita. Dulu kan ada pertandingan desa tercantik, kampung terbaik kan. Kalau boleh kita adakan pertandingan-pertandingan tu lagi tau. Kalau boleh tiap-tiap tahun kita adakan, kita mengangkat kampung terbaik peringkat kebangsaan, desa terbaik peringkat kebangsaan, bandar terbaik peringkat kebangsaan. Kasa dah buruk luncur, ada Konda Nurhas, Wati dari Kuantan, LV85, salam dari penghuni Lumpur Raya Utara, Selatan, Abang Lori, Pam Pam Pam, koleksi by Express Kelantan, mantap.

6, 4 Muharram. Ramai kata orang tu yang menjadikan hari ini sebagai satu hari yang sangat-sangat istimewa dalam hidup mereka, tahu. Apabila mereka melangsungkan perkahwinan, alhamdulillah ramai yang bertemu jodohnya di seluruh negara, kan. Jadi selamat pengantin barulah untuk anda semua yang melangsungkan perkahwinan. Semoga cinta kalian berdua mekar dan juga bahagia hingga ke akhir hayat. Semoga ikatan perkahwinan ini juga membawa rahmat, kebahagiaan dan juga kedamaian yang berpanjangan. Jadi tahniah atas fasa baharu kehidupan. Semoga rukun bahagia dan juga dimurahkan rezeki sentiasa. Jom kita nak layan lagu ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru. Abang Tengke pom-pom-pom. Jom terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

semangat semua bergoyang, semua berjoging. Dengan lagu dangdut, lagu Hindustan, semua bergoyang, semua berjoging. Saya tahu Alkak Nadil dah akan membawa kita ke 1.30 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Teman berteman kita sampai pukul 6 pagi. Sudah tentu Nun Alif Zain Alif akan menemani anda. Ramai yang bercerita mengenai pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 kan, Akta 333 kan. Saya sendiri pun ada bersama-sama dengan kawan-kawan saya. Rata-rata menyatakan semuanya setuju bila akta ini dipindah untuk langkah kebaikan, iaitu penambahbaikan terhadap peruntukan sedia ada, khususnya dalam menangani kesalahan jalan raya, faktor kecuaian dan juga kesalahan berulang. Ya, terutamanya kesalahan apa dia? Lumba haram, memandu dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah, ataupun sengaja memandu dalam keadaan laju dan juga pemanduan yang berbahaya. Jadi saya setuju sangatlah, dan ramai yang bersetuju sebenarnya, kerana usaha ini dapat mempertingkatkan lagi tahap keselamatan jalan raya. Usaha kerajaan untuk meminda Akta 333 merupakan langkah yang sangat baik kerana ia dapat meningkatkan keselamatan jalan raya melalui pengenalan peruntukan yang lebih tegas lah. Khususnya bagi menangani aktiviti seperti lumba haram. Lumba haram ni dekat mana-mana pun ada. Apatah lagi bila menjelangnya hujung-hujung minggu kan. Di mana-mana saja. Jangan kata ada dekat Johor, ada dekat Melaka. Tak, di mana-mana saja lumba haram ini. Kita kena bantras sama-sama. Siapa yang tertangkap lumba haram selepas ini, apabila akta dipinda, insyaAllah, percayalah mereka tidak akan mengulanginya lagi, kerana akta itu akan menginsafkan mereka. Wan Baling dari Perodua, selamat bertugas, selamat bekerja Wan Baling. Kirim salam geng-geng Perodua semua. Jangan tidur tau, nanti takut skru tertinggal pula kan. Ada skru yang kurang pula. Ada Renova juga hadir, Rahman Ahmad dari tanker YTL Simen. Pam-pam-pam, mantap. Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang. Ada Katna Maria Mazilan, Rita Razi 84, Zaidi JPM, Wan Isha, Ida Comel, Lady Elmin, Ati Azuriati. Kita ada Lin 79 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Zek 1357, Ita Chod, Hasmalini, Hanan, Miss Kayu, Fiza, Riza, Joe Pasir Mas Kelantan. Ada Zila Putri Lilin, Cikgu Ati, Debab Yusuf YMC masih pegang spana lagi bawah kereta ni bang. Farif Hakimi, Kak Ngah. Ada Rimau Baik. Rimau Baik, Rimau pun ada yang baik. Betul-betul. Kalau kita jaganya dengan baik lah, siapa-siapa pun kalau kita buat baik, orang tu akan baik dengan kita. Termasuklah binatang buas tau. Saya tengok ada orang bela rimau, bela singa dekat dalam rumah selama je, sebab kita baik dengan dia. Cuma kita buat jahat dengan orang, mesti kita dibalas dengan kejahatan juga. Jadi terus lakukan kebaikan dalam hidup kita, jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Mus juga sama pagi memberikan salam. Waalaikumsalam. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Ramai yang dah tak sabar untuk menangis debi bujur katil. Ramai yang tak sabar untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan anda. Banyak kenangan sebenarnya yang tak mahu kita hapuskan dalam hidup kita, yang tak mahu kita lupakan. Banyak kenangan kan. Biarpun kadang-kadang kenangan itu kadang-kadang memberikan kita tersenyum dan juga dalam masa yang sama menangis dalam waktu yang sama tau. Tetapi kita menikmatinya. Itulah kenangan. Kenangan akan hidup dalam diri kita lah. Sebab apa kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita? Sebab dianya sebahagian daripada kehidupan kita. Sebab kenangan itulah memberikan pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang baik buruknya sesuatu perkara. Dan pengalaman juga memberikan kita banyak pengajaran.
untuk kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang ya. Driver tanker Simen Prostar hadir pam pam pam Bami 82. Okey, hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu Menangis Tepi Bujur Katil dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Celine Dion dengan The Pop.

kenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

lagu dan lirik ciptaan Malam. Kumpulan Data Dengan Sayangku membawa kita ke 1.59 minit pagi. Seminit lagi kita melangkah di jam yang kedua, untuk berada di jam yang ketiga. Nasional yang berhubungan tu, semuanya saya harapkan dah semuanya okey. Mata masih segar lagi. Kaki-kaki bola dah tentu-tentunya tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026. Pagi ini, 3 pagi, tuan rumah USA akan menentang Australia. Kita harap Australia dapat menang lah, sebab dia wakil Asia tau. Semalam 2 wakil Asia dah tumbang dah, Qatar dan juga Korea Selatan. Tapi Qatar lah, dimalukan dengan 6-0 tau. Mexico menang tipis kepada Korea Selatan. Tapi kalau kita tengokkan semalam peluang Korea Selatan banyak, tapi tak dapat diterjemahkan dengan gol. Yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, sama bekerja, sama bertugas. Ada, saya tahu ramai yang mata mengantuk, layu je matanya tu kan. Pergilah berehat seketika, carilah minuman panas. Lepas tu cakap dengan kawan-kawan, saya nak take 5 ya. Nak berehat seketika boleh tak, nak hilangkan mengantuk. Tapi bukan mengular tau, bukan terus tidur. Ada yang kerja kilang, cari celah-celah kotak, boleh tertidur pula tu. Saya tahulah, saya pernah kerja kilang dulu tau. Tahun-tahun 90-an dulu saya pernah kerja kilang. Saya juga mat kilang dulu. Siapa kata Abang Manis tak pernah kerja kilang? Saya macam-macam kerja saya buat. Daripada cuci pinggan mangkuk kan, dekat kantin kilang, kerja kilang elektronik, semuanya saya dah rasa dah pada zaman itulah, sebelum saya bergelar sebagai penyampai radio. Rosita Uji layan lagu sedap-sedap kan. Dahan Robot Abang Lori Pamaman, mantap Abang Lori. Ada Ari Garaj, Sue My Heart, Kia Zek, Mizi 85. Ada dekat kampung Mizi, Lara Saufi, Nur Bineng, Yong Iza, Queen of Smoking, Linda Kitchen, ada Iz. Dia kata sini selalu layan GBH, tapi tak pernah tengok kan penyampai radionya. Inilah saya lah, saya lah. But SB luncur terus, saya ini GBH luncur terus. Okey, masuk pam-pam-pon, abang-abang lori semua. Pada-pada darat kalau jumpa saya, pam-pam-pon. Oh, dari jauh je, dia dah horn dah kan. Kita nak ucapkan kata orang tu, semoga mereka, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, mungkin ada saudara mara kita yang terkesan terkena ribut petang semalam dekat Ipoh, dekat Perak. Lebih 200 rumah di 7 kawasan perumahan sekitar Anjung Bercam rosak akibat ribut petang semalam. Jadi Pusat Kawalan Operasi Daerah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kinta dalam kenyataan memaklumkan kejadian berlaku sekitar 3.47 petang semalam. Hasil maklumat yang disalurkan oleh penghulu Mukim Ulu Kinta Tanjung Rambutan. Jadi bertindak daripada maklumat tersebut, 3 anggota APM telah pun diarahkan untuk membuat pemantauan ke kawasan berkenaan, dan antara kawasan yang terjejas adalah Dataran Tasik Timur 6 dengan anggaran 177 rumah, Hala Tasik Timur 1 dan juga Lorong Bercam 19 masing-masing melibatkan 22 buah rumah, Hala Tasik Timur 34 dan 10 buah rumah, Laluan Tasik Timur 15 dan 5 rumah, serta Lintasan Tasik Timur 1 dan juga Lintasan Tasik Timur 3 yang masing-masing melibatkan 2 rumah. Jadi Majlis Bandaraya Ipoh turut menghantar pasukan ke lokasi pada 5 minit petang semalam bagi melaksanakan kerja pembersihan, termasuklah mengalihkan pokok yang tumbang menghalang laluan dan juga mengancam penduduk setempat. Semoga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara-mara kita terus diberi ketabahan. Kadang-kadang ujian tu datang dengan tiba-tiba lah. Kita tak sangka pun nak berlaku perkara itu. Tetapi apa pun dalam hidup ini, apa pun berlaku, kita kena terus bersiap sedia. Kerana ujian itu datang tanpa memberikan signal. Dia nak uji, Allah Ta'ala nak uji, dia uji je. Sama ada kita ni bersabar ataupun tidak dengan ujian itu, bergantung kepada diri kita. Baik, saya percaya setiap orang ataupun setiap insan di muka bumi ini ada momen yang terindah. Momen yang terindah dengan setiap orang yang dicintainya. Dan kenanglah selalu momen terindah itu di saat kita tidak bersamanya lagi.
bila kita tidak bersamanya lagi, maka rindu mula datang bertamu. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Rinduku tiada berteman. Tapi anda dengan saya akan terus berteman sampai pukul 6 pagi. Menerusi nasional game buruh hantu, Nun Alif Zai Alif di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar.

lagu dan lirik ciptaan Nai Dynamic. Suara Nai Dynamic menerusi lagunya Lelengau. Ada yang bertanya dengan saya, apa maksud lelengau bang? Maksudnya rindu. Dalam bahasa Ibannya, lelengau. Nah, maksudnya rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang ke? Ramai saya nampak tu tengah termenung jauh tu. Rindukan seseorang. Alah. Nak buat macam mana? Nama pun rindu. Rindu ni kita tanpa dipaksa tau. Tiba-tiba dia hadir dalam jiwa kita. Begitu juga dengan cinta. Cinta tu tak boleh dipaksa. Paksalah macam mana. Bayarlah berapa banyak pun. Kalau ianya tidak boleh terbit dalam hati kita, memang sukar untuk kita lafazkan kata cinta. Tapi cinta tu kalau tiba-tiba dia datang, tu yang jadi masalah juga tu. Jadi penyakit-penyakit angau namanya. Pernah dengar penyakit angau? Siang terbayang, malam merindu. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandilah. Cuba mandi. Confirm-confirm ataupun mesti basah punya. Sebab tak mandilah, malas nak mandi. Okay, 2.31 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi ya, dan juga seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor dan juga Tangkak serta Muar sehingga jam 6 pagi nanti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang memandu dalam keadaan hujan pada waktu ini. Jadi dalam keadaan hujan ni mata kita kena 200% fokus pada pemanduan. Tak hujan pun kita kena fokus, apatah lagi tengah hujan lebat. Saya kalau hujan terlalu lebat, kalau saya lah, kalau hujan terlalu lebat, saya akan cari kawasan rehat dan rawat. Saya berehat seketika. Bagilah hujan tu reda kan. Saya takut memandu dalam keadaan hujan yang terlalu lebat. Saya takut. Kalau saya memandu pun mungkin 60 km sejam ataupun 50 km sejam je. Abang Latif dia kata assalam di GBH. Uncle Fadil, pon, abang-abang lori. Puteri Delisha melaporkan diri. Kopi O katanya dah sampai destinasi. Alhamdulillah. Syukur. Saleha Muhammad, kita ada Zabedah Yahya, mak bedah kita eh. Sinar Cahaya, Awang Jagan, Nurin Johan, Kak SJB, Bahari Ghazali, ada Kirian, Fiza Iza, dapat Long Man, Cik Dah, Dayang Rurafidah, Didi, Harlina. Kita ada Wawa Razi 87, Adik Lakostih, Cik Noma katanya bangun, terpaksa bangun nak mencari rezeki. Jangan jangan gitu Cik Noma, jangan terpaksa ya. Mencari rezeki ni satu ibadah tau, jangan terpaksa. Kalau bangun tu cakap alhamdulillah bangun nak mencari rezeki, insyaAllah mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan, itu lebih baik. Cakap itu satu doa tau Cik Noma. Iwan Wan, kita ada Botak Bahau juga. Di Kodi, kita kata assalamualaikum pemanis Khatijah Syahari dari Geri. Begini salam dari Kuala Terengganu hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini lagu ciptaan dan diri Asmin Mudin, lontaran suara Ziana Zain ataupun Kak G menerusi lagu ini. Lagu daripada sebuah filem. Sembilu Anggapanmu.

0: Lepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Shaham. Eka Matra dengan hanya satu persinggahan. Dan lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi nanti. Peminat-peminat bola sepak sedang menonton pada waktu ini ya. Antara perlawanan tuan rumah ini, perlawanan dalam kumpulan D, Amerika Syarikat bertemu dengan Australia. Kita harapkan satu permainan yang menarik lah. Sebab hari itu Australia dah menang perlawanan pertama, begitu juga dengan Amerika Syarikat. Kini mereka, saya percaya satu bila dah memasuki perlawanan yang kedua ni, pasukan-pasukan yang bertanding dah mula rasa selesa kan, dah boleh menyerap segala kegugupan yang ada. Kalau saya pun gugup bila bermain kali pertama dekat Piala Dunia tau. Sebab satu dunia menonton kita bermain. Satu dunia melihat kita bawa bola. Satu dunia melihat kita menjaringkan gol. Kalau saya pun gugup tau. Itulah, saya tidak ditakdirkan jadi pemain bola. Saya ditakdirkan jadi penyampai radio. Tapi apapun profession kita, apapun kerja kita, tugasan kita, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah saya berada di sini dengan jiwa saya untuk menghiburkan anda semua. Ikhlas hati saya menghiburkan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu. Baik, 3-2 minit pagi, berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Kita doakan semoga tiga laluan penerbangan baru tahun ini di negeri Melaka dapat direalisasikan ya. Iaitu masing-masing ke Batam, ke Kota Baru dan juga Pulau Pinang menerusi lapangan terbang antarabangsa Melaka Batu Berendam. Dan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf menyatakan kerajaan negeri ketika ini sedang berunding dengan syarikat penerbangan untuk laluan berkenaan. Jadi insyaAllah akan cuba sedaya upaya untuk memasarkan Melaka sebagai destinasi pelancongan walaupun lapangan terbang agak kecil, dengan koordinasi yang lebih baik daripada pihak berkuasa penerbangan awam dan juga pengurusan lapangan terbang. Pihak Negeri Melaka ataupun Kerajaan Negeri Melaka yakin operasi penerbangan dapat diuruskan dengan lebih lancar ya. Saya pun suka pergi Melaka. Saya suka pergi Melaka tau. Saya antara negeri yang paling saya suka kalau di sebelah selatan, selain daripada negeri saya lah, saya orang Johor. Saya suka pergi ke Negeri Melaka. Ya, saya tahu di hujung-hujung minggu tu kan, Jumaat, Sabtu tu memang apatah lagi kalau musim cuti sekolah, memang kata orang tu sesak lah dekat Bandar Hili tu. Tapi saya suka pergi negeri yang banyak ataupun penuh dengan sejarahnya. Sampai dekat Bandar Hili tu kita naik beca tau. Saya suka naik beca, tapi beca saya Hello Kitty. Ramai yang bertemu dengan saya tiba-tiba, saya nampak tadi Abang Manis naik beca tapi Hello Kitty. Ya, saya memang naik beca, tapi saya akan pilih beca Hello Kitty. Anda macam mana? Ada yang pilih beca Doraemon, macam-macam dekat situ kan. Tapi saya pilih Hello Kitty. Okey, Kinai dari Brunei, terima kasih. Noliza Wati, Karang Kica, mantap semuanya. Ariana Yana, ada Jumbo, Junaida Kamarin, ada Iri, ada Asang, Baby Anja, P. Hafizula, Raj dari KL, Sang Hari Benzi, ada Aini 67, Simon Jaunis, pam-pam-pam, ini Abang Lori ni. Siha Adrina, kita ada Nuri juga, Isa-Isa, Siti Hajar, Azu, Laila, Yusuf, Jamilah 79 melaporkan diri. Wan Baling, mantap. Ada dari Perdua Rawang. Sampai pagi Wan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Fauzi Masuki, Ella, Ratu Rock Tanah Air negara kita, dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

mengharungi penantian sepanjang 52 tahun. Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

komposernya Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You membawa kita ke 3:33 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan. Ya betul, kenangan itu sebenarnya tak dapat kembali. Tapi kenangan itu jugalah yang yang boleh membuatkan kita ketawa ataupun kita menangis. Kalau boleh ketawalah, menangis tu kita kalau boleh kita jauhkan. Tapi itulah, kadang-kadang kita tak nak ingat kenangan tu. Semakin kita cuba melupakan, semakin kenangan itu kuat datang kepada kita. Jadi sentiasa berfikiran positif bahawa kenangan itu mengajar kita tentang erti sebuah kebaikan, insyaAllah. Kalau kita fikir yang baik, yang baiklah datang kepada kita. Jangan fikir yang buruk-buruk, ya kan. Nanti yang buruk datang pada kita betul-betul, baru kita tahu. Macam ni Abang Nisa, selamat pagi untuk anda. Kita ada Datin Seri Saloma Ismail. Ada siapa lagi? Ada Bakar Wali, Bentong 98, Ejen White Gluta Horse, Mariana Zinon, Zuaida, ada Mulan, ada Apis Sebertak, Opa Akil Akif, Azli Zabaha, Nurmala Abdul Hamid, Bintang 98D. Mantap. Pada ketika ini perlawanan antara pasukan tuan rumah USA menentang Australia. Tuan rumah mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-11 iaitu Cameron Burgess, iaitu on goal ataupun gol sendiri, ya. Menjadikan Amerika Syarikat mendahului dengan 1-0. Tapi perlawanan agak seimbang pada ketika ini. Perlawanan agak sengit juga. Tapi itulah Piala Dunia, kan. Banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Tapi saya jangkakan tahun ini ataupun edisi kali ini banyak kejutan akan berlaku. Terutamanya apabila memasuki peringkat 32 pasukan terbaik, kemudian peringkat suku akhir, sehinggalah peringkat separuh akhir dan juga peringkat akhir, akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Sambil mata tengok bola, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik. Okey, jom terus berhibur. Saya nak hiburkan anda dengan koleksi 80-an dahulu. Kita hentikan lagu-lagu menangis bujuk hati seketika untuk kita layan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini pun semua lagu kenangan anda. Pastinya anda akan terbayang satu kenangan yang tak mungkin kita boleh lupakan. Kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Dan untuk koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Suara ataupun lontaran suara, paduan suara Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin dengan tajuk lagunya Dua Insan. Terus dengarkan Nasrul Gemburuhan tu sampai pukul 6 pagi.

0: Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM. Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
1: Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa anda. Mereka adalah sesuatu yang anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan anda merasakan hujan, tetapi anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kitab Fathul Bari itu ada menyebut adab ataupun tarif ya tentang adab. Disebutkan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum 'anhu bi annahu al akhdhu bi makarim al akhlaq. Maksudnya apa? Al adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mentakrifkan, mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Sahabat yang mulia, kita angkat tajuk ini. Adab itu mendahului ilmu. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, ya, Yusuf Al-Husain itu berkata, bil adabi tafahumul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Makanya ulama-ulama silam, ulama-ulama yang mu'tabar, itu yang hebat-hebat, semuanya itu mendahulukan atau mengutamakan adab. Bahkan dalam ungkapan lain ada menyebut ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajari dulu tentang adab, barulah engkau mempelajari tentang ilmu. Kenapa? Di dalam adab itu syarat dengan nilai, syarat dengan perkara-perkara yang mulia. Makanya bila orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih dengan adab, boleh menerapkan adab dalam kehidupan seharian, maka bila dia mempelajari ilmu, pertama, ilmu akan mudah untuk didapat. Yang keduanya, kesannya apa? Bila dia berilmu, dia tidak sombong, dia tidak tembirang sama orang. Yang ketiganya, ilmu yang dia dapat itu insya Allah dengan izin Allah, itu ibarat pohon yang akan mengeluarkan buah. Dan buah itu dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun umat. Dan yang keempatnya pada sahabat yang mulia, orang yang berilmu dan adab yang tinggi itu akan disenangi oleh masyarakat siapapun, tak kira golongan. Golongan atas, pertengahan dan golongan yang di bawah, semuanya itu menyukai orang yang beradab. Maka bila dia sudah disukai oleh masyarakat ataupun umat, maka mudahlah dia menyampaikan ilmu. Dan kemudian ilmu itu akan menjadi barakah disebabkan adabnya dengan guru-gurunya. Dan nanti bila dia menurunkan ilmu yang bersanad kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga akan turut tersimbah atau terpercik dengan keberkatan ilmu yang didapat oleh seorang guru yang punya adab yang sangat tinggi. Masya Allah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kita tengok bah, kita sekolah dulu kan. Kadang-kadang guru-guru kita, ampun maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun, ya, sebab bilang orang sijil akademik ini ya sekarang ini sangat-sangat jadi kepentingan, tapi kalau di zaman dahulu kala, di awal-awal pendidikan sekolah kita, rata-rata guru-guru kita itu pendidikannya jarang kita jumpa yang ada ijazah. Tapi walaupun dia, ampun maaf, pendidikannya ndaklah setinggi sampai ke Menara Gading, tapi adabnya melangit, masya Allah. Adabnya itu sangat tinggi, dan kita dapat ilmu diajar oleh guru yang seperti ini, dan kita pun mendapat ilmu yang berkat daripada guru-guru kita. Makanya hari ini sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, wabil khusus ampun maaf kepada sahabat-sahabat pendidik para murabbi ini, kita imbau saat kita belajar dulu, cemana tuan guru kita, para masyaikh kita mengajar kita tentang adab, maka begitu juga kita dengan para murid kita. Jangan galak mengajar ilmu tanpa dibungkus dengan adab. Dan ingat sahabat yang mulia, wabil khusus para guru, adab itu dilihat oleh murid-murid kita. Ya kalau kita sebagai guru juga tidak beradab, maka bagaimana murid kita akan beradab? Makanya murid itu akan meniru gurunya. Murid itu akan copyright gurunya dengan izin. Jadi kalau yang ditampilkan oleh sang guru itu perihal perilaku yang tidak beradab dan berakhlak, maka bagaimana muridnya akan terbentuk akhlak dan adabnya juga. Makanya sahabat yang mulia, ingat ini, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Tuntutlah dulu adab, belajar dulu adab, bicara dengan orang tua, bicara di hadapan orang berilmu, bagaimana perilaku kita melayan seorang guru, bagaimana adab zahir dan batin kita kepada guru. Bahkan ulama-ulama silam tu sahabat yang mulia berpuluh tahun belajar adab saja, tapi apa kesannya, apa hikmahnya? Bila sudah dapat adab, mempelajari ilmu sangatlah mudah. Itu kenapa? Kena keberkatan hasil daripada adab yang dibentuk, yang mendarah daging dalam dirinya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, siapapun yang bergelar guru, semua kita adalah guru, paling tidak guru kepada anak-anak kita, guru kepada istri kita. Setidak-tidaknya mari kita junjung tinggi nilai adab, dan mudah-mudahan barokah adab itu, keberkatan adab itu, nanti ilmu yang sampai juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih sahabat. Jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Qul

kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: وإياي فارهبون.
1: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
1: Wala talbisul

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Teruskan bersama.
1: Rentang 46 Sabah FM. Rentang Sabah FM.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus

Dapat madu, sepah dibuang. Sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang. Sepah tahu, dia banyak kurang. Sepah tak mampu, untuk halang. Sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu. Sepah tak mampu, buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku salahkan.

0: Hai, saya Kimi.
1: Saya Kera. Kami
0: Aras Bayu. Kami dengar
1: Sabah FM.
0: Bagus, Ba.

dan tiada. Aku kan masih menunggumu, tiada. Adakah kau menungguku?

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut.

Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: hujung minggu.
1: Ya, syoknya hujung minggu Tawar FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua pendengar-pendengar Tawar FM. Di mana saja anda layan Tawar FM. Kembali bersama dengan kami, Tawar FM, stesen pilihan anda. Untuk hari ini, 20 Jun 2026. Bersama dengan 4 Muharram 1448 Hijrah. Ya. Dan pertemuan yang menerusi syoknya hujung minggu sepanjang hari ini dari 6 pagi hingga ke pukul 7 malam. Apapun Azah, kita akan teman berteman bersama dengan Azah hingga ke pukul 10 pagi nanti untuk segmen syoknya hujung minggu edisi yang pertama. Ya. Jadi apa khabar semuanya? Rakan-rakan pendengar kita, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Ya. Di mana saja anda mendengarkan siaran Tawar FM untuk pagi ini menerusi 4 frekuensi kita di 100.193.699.1 juga 88.3 MHz. Itu frekuensi Tawar FM juga yang layan kita mungkin menerusi aplikasi RTM Click juga menerusi portal portal Radio RTM. Jadi anda boleh dengarkan siaran Tawar FM juga di sana selain 33 stesen. Ada 34 stesen radio. Jadi anda boleh layan stesen radio RTM ya. Di teman berteman bersama dengan Azah hinggalah ke pukul 10 pagi dengan pelbagai pengisian lagu-lagu hiburan maklumat untuk anda semua ya. Jadi kita bangkit terus bersemangat lagi walaupun hari cuti, hari hujung minggu. Kerana waktu pagi ni adalah waktu yang baik untuk kita terus bertenaga, kekal positif. Jadi jangan biarkan rasa malas kita membantutkan langkah kita untuk hari ini ya. Jadi hari ini adalah satu peluang lagi, kesempatan untuk kita terus berinspirasi, terus tersenyum, terus berkarya kan. Dan kita ingat setiap pagi ini adalah satu peluang, satu lembaran baru lagi untuk kita ya. Jadi kita isi pagi kita dengan semangat, dengan tekad, dengan kerja keras kita dan juga doa kita ya. Semoga semangat kita akan terus membara seperti matahari yang terbit untuk menyinari kita semua ya. Jadi itu kata-kata semangat untuk kita semua terus melangkah lagi untuk hari ini. Mudah-mudahan segala langkah kita untuk kita mencari rezeki dipermudahkan untuk kita semua ya. Baik, seperti biasa jam yang pertama ini Azah akan kongsikan kepada anda tinjauan cuaca. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda. Menerusi tinjauan cuaca juga Azah akan kongsikan. Dan berita ringkas Sabah FM 6.30 minit pagi dan juga perkongsian info solat bagi zon 3 dan juga zon 4.

Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

dengarkan show-nya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: Wow FM, pilihan anda.
1: Anda sedang mendengar
2: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
3: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
4: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Seperti biasa, kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah ditinjau. Di sebelah pagi ini, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Petang sehingga ke malam, keadaannya ribut petir di beberapa tempat. Ya. Secara umum untuk negeri Sabah dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Dan kita beralih untuk tinjauan cuaca daerah bagi daerah Tawau di tinjau di sebelah pagi tiada hujan, yang petang nanti ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Daerah Gunak pula juga pagi ditinjau tiada hujan, yang petang hujan di beberapa tempat, malam tiada hujan. Untuk daerah Semporna, pagi ditinjau juga tiada hujan, yang petang hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Bagi daerah Lahadatu pula, pagi juga ditinjau tiada hujan, yang petang hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Dengan keadaan suhu untuk keempat-empat daerah ini, minimum 25 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Seterusnya kita lihat keadaan cuaca bagi kawasan pelancongan di Pulau Sipadan. Tiada hujan di sebelah pagi ini ditinjau. Petang nanti keadaannya hujan, malam kembali tiada hujan. Dengan keadaan suhu 25 darjah Celsius minimum, maksimum 29 darjah Celsius. Untuk keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah, ribut petir di beberapa tempat di sebelah pagi, petang sehingga ke malam tiada hujan. Angin bertiup dari arah tenggara selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Perairan Lahadatu tiada hujan ditinjau dari pagi sehingga ke petang nanti. Malam pula keadaannya ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari arah selatan selaju 10 hingga 20 km per jam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
3: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
0: Layari
3: www.met.gov.my
5: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
6: Syoknya. Syok. Ujung minggu.

0: untuk show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen biar anda Tawa FM.
1: Yang

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: Baik, berikut yang disampaikan waktu-waktu solat fardu untuk hari ini, hari Sabtu 20 Jun 2026 bersama dengan 4 Muharram 1448 Hijrah. Baik, kita mulakan dengan zon 3. Lahadatu, sila bukan aku nak sahabat sempurna tungku bahagian Tawar Timur. Dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.10 minit tengah hari, fardu asar 3.36 minit petang, fardu maghrib 6.21 minit petang, fardu isyak 7.37 minit malam, dan fardu subuh 4.41 minit pagi. Manakala untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, bahagian Tawau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu zuhur 12.13 minit tengah hari, fardu asar 3.39 minit petang, fardu maghrib 6.23 minit petang, fardu isyak 7.39 minit malam, dan fardu subuh 4.45 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Kebahagiaan hidup adalah dengan sentiasa bersyukur.
2: Bersyukur.
3: Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi.
1: Stres tanpa dikawal akan hanya menambah keperitan hidup. Belajarlah untuk tersenyum, santai dan bangkit menghadapi apa jua cabaran. Seperti mana anda bangkit? Mendengarkan kami di stesen pilihan anda. Hai, saya Ahmad Al-Fikri bin Ahmad Jafar, pesanan rohani dari kakak rohani jiran sebelah rumah ini untuk kita semua dari Tawau FM. Kakak okey?
4: Maka tersenyumlah, wahai cinta, dan tersenyumlah, wahai
5: cinta. Ini bukan suara radio. Syoknya.
6: Syok. Ujung minggu.

0: pilihan anda.
1: Ya, Tau FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 6.56 minit pagi, menghampiri 7 pagi. Seperti biasa 7 pagi kita akan ikuti berita utama 7 pagi ya. Dan terus bersama Azhar lagi untuk jam yang kedua. Dan juga anda boleh terus hantarkan ucapan-ucapan hujung minggu anda, ucapan salam dan selamat dan tahniah anda menerusi Facebook Tau FM, juga menerusi WhatsApp kita di 0194903838. Dan pastinya juga Azhar akan menunaikan satu lagi playlist susunan rakan pendengar kita. Jadi siapa yang ditunaikan, nantikan semuanya menerusi syoknya hujung minggu ini teman berteman bersama dengan Azhar hinggalah ke pukul 10 pagi nanti.

0: Petronas peroleh tenaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran Amerika Syarikat masih berjalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian yang dimeterai dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita, dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia, termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Beliau bercakap kepada media Malaysia sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat untuk membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi, berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang telah dimeterai dilaksanakan secara berdisiplin, telus dan berkesan.
1: We have to enhance this bilateral mechanism to set up this joint commission between the two countries, and we will share whatever experience we have in Tibet, semiconductor data centers, banking and IT, and halal industry and Islamic finance between both our countries.
0: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Presiden Serdar Berdi Muhammadov di Istana Presiden di Ashgabat. Kedua-dua pemimpin turut menyaksikan pertukaran dokumen membabitkan 3 MOU dan 1 perjanjian antara kedua-dua negara. Dokumen berkenaan merangkumi kerjasama antara Akademi Sains Malaysia dan Akademi Sains Turkmenistan, MOU antara pihak berkuasa penerbangan Malaysia dan Turkmenistan, serta MOU dalam bidang latihan diplomatik. Turut dimeterai perjanjian perkhidmatan udara. Pada majlis berkenaan, Datuk Seri Anwar dan Berdi Muhammadov turut menandatangani kenyataan bersama. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyifatkan lawatan ke Turkmenistan mencapai matlamat digariskan, khususnya dalam memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Lawatan itu turut membuka lembaran baru dalam usaha memperluas kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama, terutama sektor tenaga yang mempunyai potensi besar untuk diteroka dan dimanfaatkan demi kemakmuran kedua-dua negara. Sementara itu, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia disifatkan sebagai langkah strategik untuk memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara, khususnya dalam bidang perdagangan, diplomatik dan tenaga. Perkara itu dinyatakan setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Menurutnya, lawatan tersebut adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan negara dapat meningkatkan kepelbagaian sumber, terutama minyak dan tenaga. Penganalisis pula melihat jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang ditawarkan Rusia kepada Malaysia mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Pandangan itu disuarakan fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
2: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal diyakini berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. 50 penduduk orang asli terkandas selepas jambatan utama di Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Gopeng runtuh dalam kejadian kepala air petang semalam. Penurut pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, kejadian kira-kira pukul 5.29 petang itu menyebabkan laluan keluar masuk kampung berkenaan terputus. 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung terkandas di rumah masing-masing disahkan selamat. Manakala 30 lagi penduduk yang keluar bekerja tidak dapat pulang ke rumah masing-masing. Mereka diberi penempatan sementara sehingga keadaan kembali selamat. Pemantauan berkala bagi meninjau keadaan semasa turut dilakukan pihak berkuasa berkaitan. Mexico pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs untuk bergelar juara kumpulan D sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Ketika ini, Maghribi sedang mendahului Scotland 1-0 dalam aksi kumpulan C. Gol disumbangkan pemain penyerang Ismail Saibari seawal minit kedua. Dalam satu lagi aksi peringkat kumpulan C, Brazil dijadual menentang Haiti pukul 8.30 pagi nanti. Juara dunia 5 kali itu berkelebihan satu mata selepas terikat satu sama dengan Maghribi dalam perlawanan pembukaan. Rekod pertemuan menyaksikan Brazil memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti, termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Badminton terbuka Macau, 5 wakil Malaysia mara ke separuh akhir membabitkan persoalan lelaki profesional negara Yeo Jin Wee, pergu campuran negara Hu Pang Ron dan Lai Pei Jing, bergu wanita Ong Xin Yi, Ke Min Ting dan dua bergu lelaki Chia Wei Ji dan Tio Yi Yi serta Lo Hang Yi dan Eng Eng Chiong. Beralih ke perkembangan luar negara, rundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan, sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian caj tol di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal yang mematuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut dan hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon. Ia merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU perjanjian damai. Agensi berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik mereka mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan gencatan senjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas peroleh telaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran Amerika Syarikat masih berjalan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli yang maha mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

Kehidupan yang mencabar membuatkan kita selalu hilang sabar. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan sambil beritahu diri anda, aku mesti menjadi orang yang sabar. Hai, saya Mulyana Bahri. Marilah kita sama-sama didik diri kita menjadi orang yang sabar.

Dahsyatnya hujung minggu Tawa FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda semua. 7.25 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada anda yang terus teman-teman bersama dengan Azza Dahsyatnya hujung minggu. Apa khabar semuanya rakan-rakan pendengar Azza? Mudah-mudahan semuanya hari ini baik-baik saja. Ada yang bekerja di hujung minggu, selamat mulakan pekerjaan anda. Terutama untuk mereka yang berniaga juga kan, seawal pagi, seawal subuh sudah membuka perniagaan ataupun ke tempat kerja kan, yang sekarang ni berniaga. Mudah-mudahan rezeki kita terus lancar, dipermudahkan lagi lah untuk hari ini. Yang memandu mencari rezeki, keluar untuk mencari rezeki dalam perjalanan lah waktu ini ya, pandu dengan berhati-hati ke mana sajalah destinasi tujuan anda juga untuk hujung minggu ini. Semoga segalanya dipermudahkan untuk kita melaksanakan pekerjaan kita. Ibu-ibu, akak-akak kita juga yang sibuk di dapur menyiapkan sarapan pagi kan, menyiapkan apa sahajalah pagi, seawal pagi ini, membersihkan rumah kan, menjemur pakaian. Itu antara tanggungjawab lah ya, wanita dengan pekerjaan harian, kerja-kerja rumah kan. Dan juga 63.6% wanita sebenarnya menghabiskan masa untuk kerja penjagaan yang tidak berbayar. Maksudnya membuat kerja-kerja rumah lah ya. Dan tanggungjawab penjagaan ini memberi kesan kepada masa bekerja wanita berbanding lelaki. Jadi wanita yang kerja di rumah lebih tinggi berbanding lelaki. Itu tanggungjawab lah juga kan. Wanita secara puratanya bekerja dalam tempoh masa yang lebih pendek, terutamanya bila tanggungjawab penjagaan memuncak pada usia 30-an. Dan biasanya apabila mereka mula berkeluarga. Dan perbezaan dalam corak kerja ini memberi kesan kepada perkembangan kerjaya dan menyumbang kepada jurang gaji. Maksudnya wanita ni lazimnya memikul beban penjagaan dan juga kerja rumah yang lebih tinggi lah ya, daripada lelaki. Jadi itu situasinya. Walaupun kedua-duanya bekerja kan, lelaki dan wanita bekerja, tapi wanita menghabiskan 63.6% lebih masa untuk kerja-kerja penjagaan yang tidak berbayar. Jadi selamat melaksanakanlah pekerjaan dan juga tanggungjawab masing-masing. Tanggungjawab di tempat kerja, tanggungjawab di rumah. Kan itulah yang seharusnya digalas oleh semua. Okey, terus antarkan salam-salam ucapan-ucapan anda, antarkan dan menerusi WhatsApp, menerusi Facebook kita juga. Dan selepas 9 pagi nanti 0897-8243 diaktifkan untuk anda. Kenapa suara ni hilang-hilang eh? Dan kita layan ini lagu hiburan bersama dengan Dara Ayu dan juga Faris Adam. Stay tuned.

0: Ini bukan suara radio. Syoknya. Syok. Ujung minggu.
1: Ayah, dalam senyuman terlindung keperitan, tertanam kepahitan, tertutup kedukaan, demi keluarga tersayang. Benarlah kata pepatah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Selamat menyambut Hari Bapa yang disambut pada 21 Jun 2026 daripada RTM, teman setia anda.

Ya, Hari Baba yang diraikan kalau di negara kita ni disambut setiap tahun pada Ahad minggu ketiga di bulan Jun ya. Jadi esok merupakan sambutan Hari Baba, hari istimewa untuk kita menghargai jasa dan juga pengorbanan ayah. Dan ini juga peluang untuk anak-anak menunjukkan kasih sayang, penghormatan kita kan, di samping menguatkan lagi lah hubungan sesama keluarga anak-anak dengan ayah kan. Dengan mungkin dibuat aktiviti bersama untuk meningkatkan lagi ikatan kekeluargaan. Dan juga mungkin sambutan Hari Ayah ini adalah untuk mengingatkan kepada kita semua tentang peranan penting seorang ayah dalam membentuk keluarga dan juga masyarakat. Ahad minggu ketiga bulan Jun. Jadi esok 21 Jun 2026 untuk sama-sama kita menghargai jasa ayah, memperkukuhkan lagi hubungan kita ya. Dan tarikh ini juga berbeza sebenarnya, sambutan Hari Ayah ni mengikut negara tetapi tujuannya sama juga, adalah untuk penghormatan kepada bapa masing-masing ya. Jadi mungkin ada yang merancang kan aktiviti bersama dengan bapa masing-masing, bagi mereka yang masih mempunyai ayah, hargailah ayah anda. Okay, Thailand, sambutan Hari Ayah 5 Disember. Spanyol, Itali, Portugal pada 19 Mac. Australia dan juga New Zealand hari pertama pada bulan September. Dan juga Brazil, Ahad kedua pada bulan Ogos. Itu tarikh yang berlainan lah ya, untuk sambutan Hari Bapa ataupun Hari Ayah. Baik, sekejap saja lagi kita akan bersama dengarkan berita Tawa FM 7.45 minit pagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama di show-nya hujung minggu ini, dan lagu Ayah, Aku Rindu bersama dengan Tri Suaka.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga yang sedang mendengarkan Bro AK pada saat ini diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusannya. Amin. Macam biasa, Bro AK memeriahkan pagi anda dalam rancangan Positif Pagi Tawa FM, station pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian,

0: pun bilang orang Ustaz ada telefon sendiri nih selepas habis SPM. Wah, nampak tuh. Jadi hari ini saya akan kongsikan sedikit persepsi saya sebagai motivator tentang penggunaan telefon yang tidak terbatas nih. Nah, sebelum itulah saya mau tanya lah pendengar semua. Tadi bangun pagi, apa benda pertama yang kita capai? Kan, ataupun apa benda pertama yang kau pegang? Ah, the one and only telefon bimbit. Kadang kita nih kan scroll-scroll nih di handphone nih, bilang sekejap saja, tapi rupanya setengah jam sudah kita scroll tuh, enggak sedar. Betul kan? Pernah gak jadi begitu? Nah, inilah yang dimaksudkan ataupun inilah yang Bro Eke mau ulas pada hari ini. Kita dan telepon, siapa kawal siapa? Macam yang kita tahulah kan, zaman now nih telepon kita nih bukan sekedar alat, tapi sudah jadi peneman hidup. Dan coba kita perhati, time kita makan ataupun waktu kita makan, ada telepon menemani. Kita tunggu masuk kerja, telepon. Bahkan ada orang yang tengah drive tu pun, nah tu yang tengah drive tu masih pegang telepon. Ayo, jangan amalkan ya, yang begini tidak bagus, bahaya untuk keselamatan anda. Jadi saya cuba membawa anda bermuhasabah sebentar lah. Cuba kita fikirkan, siapa sebenarnya yang kawal siapa? Kita yang guna telepon kah, ataupun telepon yang guna masa, fokus dan emosi kita? Jadi sini Bro Eke kongsikan 3 cara untuk ambil semula kawalan diri daripada telefon. Yang pertama, kita tetapkan masa offline pendek. Nah, contohnya macam bangun pagi je tu kan, jangan sentuh telefon. Gunakan masa tu untuk tenangkan diri, solat, cari udara segar, ataupun bersiap untuk pergi kerja. Yang kedua, matikan notifikasi yang tak perlu. Nah, ingat geng, tak semua bunyi ting, teng, tong, apa lagi, macam-macam lah, tu penting. Sebenarnya semua itu tidak terlalu penting. Maksudnya, tidak semua bunyi itu penting. Kadang-kadang itu cuma mencuri fokus kita. Yang ketiga, gunakan telefon dengan tujuan, bukan kebiasaan. Geng, ingat ya, ini kata-kata Bro Eke untuk pagi ini. Teknologi ini, dia dicipta untuk memudahkan hidup kita, bukan untuk menguasai hidup kita. Kan, pastikan after this, biarkan kita yang kawal telefon, bukan telefon yang kawal kita. Sekian, positif pagi, Bro Eke, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
1: Positif pagi bersama dengan Bro Eke.
2: Ujung minggu.
3: Ya, terima kasih Bro Bro AK dengan perkongsian ya mengenai telefon. Jadikan handphone ini tujuan bukannya kebiasaan ya. Jadi berpada-pada dalam penggunaan handphone kita ya. Dengan tengah makan pun handphone juga dihadap. Tengah kumpul-kumpul dengan keluarga pun handphone juga dihadapkan. Jadi pandai-pandailah kita. Baik, kita nantikan 8 pagi untuk berita. Sampai FM.